0: satu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
2: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah kata dia juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
7: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap itu akan dipakai gampungan data di Capil maupun data di BI, di Ampex juga. Nanti akan dicek setiap orang yang berorientasi 18 tahun kali ini akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
7: Oh jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
8: Penyaluran bansos pertama dikasih itu ada juga kemungkinan sudah selesai belum sebelum diskusi itu?
7: Belum.
8: Terus
7: belum.
8: Dalam diskusi ya.
7: Okay.
8: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang scan KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa? Itu jadi kayak wajib gitu tuh.
8: Kan kasih gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
11: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
12: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
13: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jerat

0: finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 300.

0: dipertandingkan.
1: Selamat berjuang. Buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar.
0: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
2: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
0: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana pelambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup

dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju Jalan Airport Ngurah Rai, begitu pun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau

api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya dengan terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa,

0: 5 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: 01 RRI.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan pagi hari ini saya Dwita Ardiana kembali nih mau mengingatkan Anda dan tidak bosan-bosannya untuk mengajak Anda pendengar, karena RRI Mamuju bersama dengan Densus 88 Anti Teror Polri mempersembahkan lomba pidato kebangsaan dengan tema Generasi Muda Speak Up, Suarakan Persatuan, Sebarkan Toleransi, Ciptakan Perdamaian. Jadi buat Anda pendengar yang memiliki keluarga, sanak saudara ataupun anak yang berusia 12 hingga 18 tahun, tingkat SMP atau SMA, untuk bisa mengikuti nih lomba pidato kebangsaan. Dan caranya mudah, yaitu dengan cara membuat video pidato dengan durasi maksimal 3 menit yang diunggah ke akun Instagram dengan akun yang tidak boleh di private. Dan selain itu juga Anda nanti dipersilakan untuk mengisi formulir pendaftaran, juga menyertakan link video dari video yang telah diupload. Batas pendaftaran dan batas upload videonya di hari ini terakhir Kamis 10 September 2026. Dan nanti grand eventnya akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di kantor RRI Mamuju. Untuk itu buruan ya, karena nanti ada total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat untuk seluruh peserta. Nah, jadi amat sangat disayangkan ya kalau terlewatkan. Bagi Anda pendengar yang masih mau bertanya-tanya mengenai informasi lebih lanjut, nanti boleh menghubungi Nita di 0812-4261-9833 atau Dian di 0821-1511-0503 dan juga Inayah di 0812-4220-0706. Langsung aja ya, ditunggu kontribusi Anda dan keikutsertaan Anda dalam lomba pidato kebangsaan yang terakhir nih hari ini nih, hari Kamis 10 September 2026 untuk pendaftarannya.

0: Mamuju Pagi Ini. Mamuju Pagi. Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju Pagi Ini. Dan saat ini kami telah terhubung bersama dengan rekan Bagus Batara dari BMKG Tampa Padang. Halo, selamat pagi rekan Bagus.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Apa kabar rekan Bagus?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Oke baik, kalau begitu kami persilakan untuk informasi laporan perakiraan cuaca selengkapnya.
2: Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tampa Padang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat hari ini Kamis tanggal 10 September 2026 yang berlaku dari pagi hingga dini hari nanti. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung hanya berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya ini masih sama, cenderung berawan di sebagian besar wilayah Sulawesi Barat. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Mamasa dan Tabulahan. Kemudian di Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kalumpang, Bonehau dan Tapalang. Dan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Tobada. Untuk malam harinya ini masih sama, di sebagian besar wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Baras, Lariang, Bulutaba, Tikiraya, Pedongga, dan Pasangkayu. Serta untuk dini harinya ini masih sama, berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Topoyo dan Karosa, dan di sebagian besar wilayah Kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan darahnya berkisar antara 54 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar dan pesisir Kabupaten Majene. Serta untuk informasi tinggi gelombang dengan kategori sedang atau berkisar di 1,25 hingga 2,5 meter, itu berpotensi terjadi di wilayah perairan Balanipa, Majene, Sendana, Malunda, dan Tapalang. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Bagus. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar, demikian rangkaian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bersama dengan BMKG Tampa Padang. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan rekan yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,

0: dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Hmm. Masa krisis, masa covid tuh ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Mana Karabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau diaristir saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf,
5: nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia menemani saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik pembahasan yang masih berkaitan dengan euforia besok hari, di mana besok kita semua akan memperingati Hari Radio Nasional, yaitu di tanggal 11 September 2026. Untuk itu tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita, di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari, dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, kita tidak bicara perlindungan hukum. Tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Talk Show House Sulawesi Barat. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan hari ini di hari Kamis tanggal 10 September 2026. Hari ini spesial. Kenapa spesial? Karena besok kita RRI Mamuju ini juga akan memperingati hari spesial nih, di mana di tanggal 11 September nanti kita akan sama-sama memperingati Hari Radio Nasional sekaligus juga memperingati hari ulang tahun dari Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Untuk itu di pagi hari ini dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, saya akan mengajak Anda dalam topik 11 September Hari Radio, Tantangan Radio di Era Digital. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Bapak Nur Ali SPDI yang merupakan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sulawesi Barat. Selamat pagi Bapak, Pak Nur Ali.
2: Ya, selamat pagi Ibu.
1: Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah pagi hari ini kabarnya baik, seperti cerahnya pagi.
1: Alhamdulillah, cerahnya pagi hari ini ya Pak ya.
2: Betul
1: juga
2: sekali.
1: Tergambar nih di raut wajahnya Pak Nur Ali pagi hari ini,
2: iya,
1: juga cerah ceria.
2: Sama dengan Ibu juga hari ini cerah.
1: Apalagi kita ini mau ada event spesial ya Pak ya di tanggal 11 September
2: iya,
1: nanti.
2: Betul sekali.
1: Di mana kita semua akan memperingati Hari Radio Nasional dan juga Hari Ulang Tahun dari Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Nah, bagi Anda pendengar juga pemirsa, nanti saat sesi interaktif boleh ya, nanti langsung bergabung bersama kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960990996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, nanti boleh meninggalkan pesan di kolom komentar ya, yang nantinya akan langsung kami bacakan dan langsung ditanggapi oleh Pak Nur Ali di pagi hari ini. Oke Pak Nur Ali, nih di pagi hari ini topik kita mengenai besok peringatan Hari Radio Nasional. Kalau ya, Pak Nur Ali sendiri nih masih setia dong Pak, tentunya dong mendengar radio nih Pak.
2: Iya, di samping selalu mengawasi siaran RRI, juga memang saya pendengar RRI sejak dulu.
1: Pendengar setia ini,
2: ya,
1: sudah tidak
2: itu
1: diragukan lagi ya Pak ya.
2: Betul sekali.
1: Selain mengemban tugas, tapi juga memang pecinta.
2: Iya.
1: Pecinta radio.
2: Pecinta radio.
1: Khususnya RRI Mamuju dong Pak ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau kita melihat nih Pak, di era saat ini, di era digital, di mana sudah ada beberapa pergeseran ya Pak ya, audiens kita yang bukan hanya melalui terestrial, tapi sekarang juga seperti yang saat ini berlangsung juga pendengar juga bisa menyaksikan secara langsung di Facebook dan juga di YouTube-nya RRI Mamuju. Melihat hal tersebut nih Pak, bagaimana Pak tanggapannya dari KPID Sulawesi Barat?
2: Ya, pertama-tama kita harus bersyukur ya. Bersyukur karena sampai hari ini radio masih hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kita masih terus memperingati Hari Radio di setiap 11 September. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah bagaimana tantangan RRI di era digital kan. Tentu kalau kita berbicara tentang bagaimana perkembangan teknologi berpengaruh terhadap bagaimana RRI di masa sekarang ini, menurut saya bahwa RRI atau radio itu bukan harus takut dengan bagaimana perkembangan era digital, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini untuk bisa memperluas jangkauan RRI ke depan, seperti itu. Jadi kita memanfaatkan platform media hari ini untuk bagaimana memperluas jangkauan kita, yang dulu mungkin di tahun-tahun 80-an, 90-an RRI itu hanya bisa didengar di radio monitor kita, yang hari ini juga masih ada pendengar kita yang menikmati radio karena sudah terbiasa dengan radio komersil ya, seperti itu, radio-radio khusus memang frekuensi FM. Tapi banyak generasi muda kita hari ini yang hanya memegang smartphone-nya saja. Nah, dengan kita memanfaatkan teknologi digital ini, RRI ya, harus bertransformasi, harus melakukan konvergensi media. Dengan seperti yang sudah dicontohkan RRI selama ini, bahwa RRI tidak bisa tidak hanya didengar di frekuensi FM, tapi bisa dinonton di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan juga di TikTok.
1: Ya. Gitu
2: kan, seperti itu. Nah, hari ini tidak bisa dinafikan bahwa TikTok itu merajai di mana-mana di generasi muda kita. Nah, oleh karena itu ini kesempatan besar sebenarnya untuk RRI atau radio-radio yang lain untuk memanfaatkan teknologi ini. Kita merambah masuk ke di mana generasi muda kita berada, seperti itu.
1: Iya, dan ini juga untuk mematahkan stigma bahwa yang mendengar radio ini hanya orang-orang tua ya, Pak ya.
2: Iya. Harus seperti itu.
1: Iya, apalagi di tengah era digital ini, dan rata-rata baik yang muda maupun yang tua semua nih lebih ibaratnya handphone ini adalah dunianya, dunia yang ada ya, dalam genggaman begitu.
2: Kadang hari ini kita melihat ya, tanpa disadari, orang itu akan gelisah ketika dia kehilangan kuota misalnya, kuotanya habis. Dia akan gelisah karena terputus informasi dan komunikasi dengan dunia luar. Seperti itu.
1: Dan, jadi, silakan Pak.
2: Jadi tidak bisa dinafikan itu RRI harus terus melakukan adaptif terhadap perkembangan zaman di era digital ini.
1: Iya, kalau kita melihat juga nih Pak, di media sosial juga sekarang banyak radio-radio, baik radio nasional seperti RRI ataupun juga radio-radio swasta lainnya juga melakukan siaran di akun-akun media sosial dari radio-radio tersebut. Dari KPID sendiri ini seperti apa nih Pak melihat fenomena ini?
2: Ya, itu adalah perkembangan yang baik ya terhadap sebuah penyampaian informasi secara meluas. Tapi lagi-lagi bahwa masyarakat kita tentu sesuai dengan amanah undang-undang perlu mendapatkan informasi yang terverifikasi. Nah, RRI adalah media yang terverifikasi dan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, hari ini media sosial kita yang bersiaran itu belum masuk kategori dalam pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, ini masih dalam tahapan revisi revisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 itu ya sudah masuk dibahas di pembahasan di DPR ya. Ada isu-isu yang tentu sangat strategis untuk dibahas itu dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Bagaimana Komisi Penyiaran itu juga mengawasi media-media digital yang bersiaran seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ini tidak lama lagi ditetapkan apakah itu Komisi Penyiaran yang akan menjadi pengawasnya atau diserahkan kepada Komdigi yang punya tentu fasilitas yang lebih lengkap di sana seperti itu. Seperti itu.
1: Oke, jadi untuk fungsi pengawasannya ini nanti akan segera dirampungkan ya, begitu ya Pak ya?
2: Mudah-mudahan dari, dalam waktu dekat ini DPR RI Komisi 1 sudah bisa membuat revisi undang-undang.
1: Iya, karena kalau kita melihat ini di media sosial ini memang cukup masif juga ya Pak ya. Apalagi alur informasi sekarang bukan satu-satunya media informasi bukan dari radio saja begitu. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat kita di pagi hari ini boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Kembali lagi Pak Nur Ali ke topik kita di pagi hari ini mengenai tantangan radio di era digital. Kalau menurut Pak Ali nih saat ini tantangannya apa saja nih Pak Nur Ali?
2: Iya, itu tadi di awal kita sudah membahas sedikit bagaimana tantangan radio di era digital saat ini. Bahwa hari ini generasi muda kita itu lebih cenderung tidak terlepas dari smartphone-nya. Nah, sehingga untuk mendengarkan radio yang seperti radio-radio zaman dulu itu sudah sepertinya terpinggirkan atau jauh dari seperti itu. Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa RRI memuju hari ini masih banyak pendengarnya dengan radio-radio yang bukan streaming radio. Saya mengamati masih banyak. Tapi secara umum bahwa tadi gunanya kita bertransformasi ini bagaimana kita merauk pendengar, menyapa pendengar yang berada di basis berbasis internet itu. Jadi sehingga sekali lagi bahwa era digital hari ini jangan kita jadikan momok, kita merasa takut untuk ditinggalkan pendengar. Ya, kita tetap radio yang bersiaran di frekuensi FM secara konvensional, tapi juga bertransformasi dengan berkonvergensi media di semua platform media sosial kita ada di sana. Seperti itu.
1: Kalau dari sisi konten siarannya nih Pak nih, seperti apa nih saat ini?
2: Ya, konten siaran kan tentu bahwa RRI ini punya standar, punya standar yang harus diikuti seperti yang Komisi Penyiaran keluarkan adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Tentu secara internal pun RRI itu punya seperti itu ya. Nah, tentu kalau RRI kita tidak ragu lagi terhadap bagaimana filtering terhadap informasi karena tentu yang dikeluarkan RRI adalah siaran yang atau berita-berita yang terverifikasi. Nah, hari ini kalau kita melihat media sosial itu banyak yang tidak terverifikasi, apalagi dengan maraknya penggunaan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Sekarang kita sudah tidak bisa membedakan ini hoax atau tidak. Ya. Nah, tugas RRI hari ini masih terus diharapkan seperti yang dilakukan oleh RRI misalnya cek fakta. Itu kan adalah hal yang sangat berguna bagi masyarakat kita yang tadinya mungkin sudah berada di ranah itu akan misalnya terpedaya oleh itu, tapi tiba-tiba hadir cek fakta, ternyata informasi itu diluruskan oleh RRI. Seperti itu.
1: Iya, jadi ini kita juga sebagai media yang terintegrasi dan juga yang membantu masyarakat meluruskan ya Pak ya, agar tidak tersesat. Iya, iya. Apalagi di tengah arus informasi yang sangat deras kalau di era digital ini ya Pak, agak sulit mungkin untuk kita memfilternya begitu bagi masyarakat awam.
2: Ya, saya pernah ditanya oleh seorang pakar begini pertanyaannya, bagaimana mengcounter informasi-informasi hoax hari ini yang begitu banyak? Bagaimana menutup itu? Bagaimana menghindari itu? Saya bilang itu tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa ditutup secara secara maksimal. Dia tidak akan pernah hilang. Tugas kita hari ini adalah bagaimana memproduksi siaran-siaran yang berkualitas yang bisa mengcounter siaran-siaran itu. Nah, contoh salah satunya adalah cek fakta itu. Kita harus membahas kembali informasi yang masyarakat ini hampir terlena bahkan terpedaya oleh itu. Karena apalagi hari ini misalnya dengan menggunakan artificial intelligence itu kita sudah tidak bisa membedakan ini visual si A ini misalnya dengan suaranya yang sama persis, itu kita hampir tidak bisa bedakan kalau kita tidak melek teknologi. Kalau kita tidak punya literasi yang banyak tentang bagaimana itu artificial intelligence. Banyak hari ini informasi yang kita dengar, orang-orang tertipu dengan misalnya akun media sosial yang biasanya memanfaatkan orang-orang yang butuh teman ngobrol misalnya, sampai tidak sadar kemudian terbentuk rasa suka sama suka, mentransfer uang sekian juta dan habis. Itu kan adalah penggunaan teknologi yang secara tidak benar.
1: Disalahgunakan.
2: Ya, seperti itu.
1: Iya, dan ini sangat sudah banyak terjadi di masyarakat.
2: Banyak sekali terjadi.
1: Sudah banyak sekali terjadi di masyarakat dan itulah makanya di situ peran serta dari RRI dan juga KPID tentunya ya Pak ya, untuk membantu masyarakat agar terhindar dari hal-hal tersebut. Baik, dan selanjutnya kalau kita melihat dari kondisi yang ada di Sulawesi Barat sendiri nih Pak, potensi dari media radio ini di Sulawesi Barat seperti apa menurut Bapak?
2: Potensi radio di Sulawesi Barat ini sebenarnya secara pribadi dan juga kelembagaan saya punya harapan besar bagaimana RRI ini terus berkembang dan bertransformasi dan adaptif terhadap kondisi lokalitas kita di Sulawesi Barat ini. Tentu bagaimana kita mengedepankan, mengangkat ke permukaan adalah konten lokal. Konten lokal. Karena apapun itu, masyarakat Sulawesi Barat ini butuh informasi yang cepat terkait konten-konten lokal, misalnya informasi tentang pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian informasi lalu lintas misalnya, atau informasi kejadian-kejadian di sekitar. Nah, itu kan lebih ditunggu masyarakat. Nah, RRI merupakan media yang terverifikasi, yang tentu kalau masyarakat dengar ini informasinya tidak hoax. Nah, kalau hari ini kan orang-orang bisa bersiaran langsung dengan mengatakan ini informasi seperti ini, itu kan belum tentu benar adanya. Nah, hari ini bagaimana RRI ini bisa meng-counter informasi-informasi itu dengan masuk juga di platform media sosial, platform media selain radio frekuensi FM seperti itu.
1: Oke, kembali saya mengajak nih Pak untuk pendengar juga pemirsa yang mau berinteraksi. Tadi sempat ada tersambung namun nampaknya terputus nih. Mungkin bisa dicoba kembali di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822 9609 0996. Baik, Pak Nurali nampaknya sudah ada yang terhubung Pak. Ya,
2: silakan.
1: Salah satu pendengar kita di WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Halo Sulawesi Barat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sulawesi Barat.
1: Baik, dengan Kakak Zidan ya.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Iya betul, Zidan. Yang Pak Zidan.
1: Baik, Kakak Zidan.
2: Selamat pagi, Pak Zidan.
3: Selamat pagi juga Pak. Assalamualaikum, Pak Narasumber.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
3: Iya, jadi kita berbicara tentang RRI ya, ulang sekarang besok ulang tahun RRI yang ke-81 ya. Semoga aja terus di udara dan sekali di udara tetap di udara. Dan sekarang ini banyak sekali perkembangan melalui RRI ini tentang seperti di media sosial ini sangat bagus sekali, di YouTube, di TikTok, di Facebook. Semuanya bisa dijangkau oleh masyarakat sekarang karena ada juga termasuk pemancar manual ya, FM. Jadi kalau menurut saya dari manual juga harus dipertahankan Pak, karena masih banyak juga yang mendengarkan melalui manual. Tapi bagus juga kalau berkembang di media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook, bagus juga karena anak muda sekarang kan tidak mengenal lagi radio, jadi dia bisa melihat, menonton di YouTube saja atau kan di TikTok atau di Facebook. Jadi tapi kalau yang di pedalaman itu Pak, kebanyakan yang masih pakai radio, radio manual. Jadi FM juga ini sering dipertahankan ini FM-nya karena apa namanya masih banyak juga yang mendengar melalui FM. Dan apa namanya, kadang-kadang biasa itu hilang siarannya di FM seperti di 100,2, di 97,6. Dan biasa itu apalagi sekarang ini sering mati lampu toh, jadi biasa sering sering hilang siarannya. Tapi saat ini saya monitor melalui 97,6. Itu saat ini siarannya sangat bagus. Dan ya itu saja Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zidan. Dan Pak Zidan ini termasuk salah satu pecinta setia dari Pro 1 RRI Mamuju nih Pak Nur Ali nih.
2: Ya kita tanggapi ya.
1: Ya silakan Pak Nur Ali.
2: Ya jadi begini Pak Zidan, Radio FM, RRI analog itu di 96, di 100,2 dan 97,6 itu tetap harus dipertahankan. Itu pun yang saya sampaikan kepada pimpinan RRI sejak 2002, pertama saya bertemu dengan pimpinan-pimpinan RRI di sini, saya sampaikan seperti itu. Bahwa kenapa? Karena frekuensi analog di 96 dan seterusnya yang ada di Polman itu adalah frekuensi yang sudah dikenal oleh masyarakat dan juga punya kelebihan. Pertama, orang-orang bisa mendengarkan di frekuensi analog atau manual menurut Pak Zidan tadi, itu free to air, tidak berbayar kan? Kita cuma punya stasiun radio, penangkap radio, radio receiver, dengan baterai misalnya 2 buah atau dicolok di listrik PLN, itu sudah dapat siaran RRI di 100,2 misalnya atau 97,6, itu bisa menerima siaran itu. Nah kalau orang-orang tua misalnya atau di bagian pegunungan sana yang cinta terhadap RRI itu kehabisan kuota kan gak bisa dengar RRI kalau harus benar-benar dihilangkan frekuensi analog ini seperti itu. Jadi saya yang paling duluan mengatakan kepada teman-teman di RRI sini bahwa itu harus tetap dipertahankan. Karena terbukti ketika misalnya RRI dalam masa perbaikan beberapa waktu yang lalu, itu respon terhadap RRI digital misalnya itu tidak terlalu banyak. Ya, kenapa? Bukan mereka tidak senang, tapi untuk mendengarkan RRI melalui menghabiskan kuota yang banyak itu dengan harga yang hari ini masih terbilang mahal, itu masih berpikir di sebagian orang, kecuali orang yang sudah berlangganan dengan internet.
1: Ya, ada wifi di rumah gitu ya, Pak. Jadi ini meskipun sudah era digitalisasi, namun yang analog seperti ini yang free to air juga ya harusnya tetap kita pertahankan. Apalagi lagi beberapa waktu belakangan ini kerap kali terjadi mati lampu ya Pak ya. Jadi mungkin bagi yang tidak bisa colok langsung ke listrik ini, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Ali juga ada radio yang menggunakan baterai. Jadi masyarakat
2: atau di charge,
1: Ya, jadi masyarakat bisa tetap mendapatkan informasi dan hiburan tentunya.
2: Gratis lagi.
1: Gratis. Makanya luar biasa sekali ini kehadiran radio, dan kita semua juga berharap eksistensinya bisa terus berkembang ya Pak ya.
2: Betul. Harus terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Pertama, bagaimana kru daripada RRI ini terus memaksimalkan potensi diri. Bagaimana hari ini bisa memaksimalkan potensi diri dengan misalnya melihat keadaan di sekitar, dan itu diproduksi menjadi sebuah informasi dan berita yang cepat dan terverifikasi.
1: Cepat dan terverifikasi, itu kuncinya nih dari Pak Nur Ali. Benar. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita lanjutkan lagi dialog interaktif di hari ini, kita jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Hey, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
2: A few moments later.
1: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
3: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
1: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
3: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
1: Tis, tis, tis.
4: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
5: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
6: Aku kopi susu, Mbak.
7: Siap, Mas.
5: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
6: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
5: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
7: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
5: Gaji udah masuk nih.
6: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
7: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
8: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
9: Setuju!
10: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
11: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
8: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
9: Bandaira.
12: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
11: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
8: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
13: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
9: Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
14: Baik, kembali masih bersama saya Duwita Ardiana dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Untuk hari ini edisi Kamis 10 September 2026. Dan hari ini topik

0: Pemirsa di YouTube dan juga Facebooknya RRI Mamuju boleh meninggalkan pesan di kolom komentar kami. Baik Pak Nur Ali, kembali lagi ke topik pembahasan kita ini terkait dengan eksistensi radio di era digital.
1: Yeah.
0: Dan ini seperti yang sudah disampaikan juga bahwa tantangannya nih bermacam-macam ya Pak ya, semakin bertambah lagi, semakin kompleks lagi. Dan kalau dari sisi kontennya nih Pak nih, konten-konten yang bagaimana nih, kualitas konten yang sebaiknya tetap dijaga nih, hal-hal apa saja begitu. Dan bagi masyarakat juga yang ingin menyampaikan mungkin terkait dengan konten-konten yang disajikan oleh radio, apakah bisa langsung nanti menghubungi ke KPID atau seperti apa Pak?
1: Ya, KPID tentu punya tugas adalah bagaimana memastikan bahwa konten siaran di RRI ini atau di radio itu adalah yang tentu bagaimana punya nilai atau berkualitas dan terverifikasi khususnya, dan menjadikan informasi yang penting bagi masyarakat, punya manfaat yang baik, informasi tentang pendidikan, tentang pertanian dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat. Tentu tadi saya bilang bahwa secara cepat dan terverifikasi seperti itu. Jadi konten hari ini yang dibuat RRI sudah luar biasa, sudah banyak, sudah beberapa konten yang juga menjadi favorit masyarakat. Misalnya kita membahas di hari Jumat siang setelah sholat Jumat ada Papa sama Labi. Nah ini kan yang di awal saya katakan bahwa peluang kita bagaimana memaksimalkan konten lokal, lokalism. Karena bagaimanapun kalau kita membahas tentang hal-hal yang berbau lokalism, kita akan bagaimana itu bisa menyatu dengan perasaan, dengan cara berpikir kita, memotivasi kita. Contoh misalnya di acara itu, di Papa sama Labi, ini kan membahas terkait bagaimana kultur budaya Sulawesi Barat ini dengan berbahasa Mamuju, bahasa Mandar, itu dibahas di acara itu. Ini satu contoh ya siaran yang saya bahas. Banyak siaran yang lain juga yang ada di RRI ini. Ini membahas itu dengan pengasuhnya yang kompeten di bidang itu. Ini tentu bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, informasi-informasi penting, hal-hal yang bersifat kultur budaya Sulawesi Barat ini bisa dibahas di situ, sehingga anak muda kita yang mungkin kurang mendapatkan informasi terkait bagaimana budaya Sulawesi Barat itu bisa dibahas di sini. Mereka bisa mengenal bahasa yang mungkin mereka hampir kehilangan, lost generation terhadap bahasa. Bahasa Mandar misalnya, bahasa Mamuju, orang Mamuju tapi tidak bisa bahasa Mamuju, orang Mandar tidak bisa bahasa Mandar, karena itu tadi komunikasi di dalam rumahnya bahasa ibunya sudah berbahasa Indonesia, itu tidak salah. Tapi bagaimana bahasa ibu itu tetap ada pada diri mereka. Nah, konten lokal, sekali lagi lokalism, itu perlu diangkat ke permukaan. Gitu.
0: Jadi yang harus diperkuat ini adalah konten-konten lokal. Begitu ya Pak ya,
1: karena konten nasional itu kan ada RRI Pusat, RRI Pro 1, Pro 3, itu sudah membahas tentang konten-konten nasional yang juga disiarkan di RRI lokal, RRI Mamuju misalnya. Kita bagaimana mengangkat ke permukaan konten lokal itu, kondisi wilayah kita yang sebenarnya, kondisi misalnya kebakaran di hutan misalnya, atau peluang usaha yang belum muncul ke permukaan, itu yang kita publish. Karena kalau informasi di luar, kadang pendengar, kenapa berita-berita di luar semua dibahas? Nah, kita ini butuh informasi di lingkungan sini, kan gitu. Tidak salah, tapi perbanyaklah konten atau informasi yang di lokal kita ini, seperti itu.
0: Dan tentunya ini juga supaya lebih mendekatkan lagi antara RRI Mamuju dengan pendengar dan juga pemirsa kita ya Pak ya.
1: Benar-benar.
0: Oke, baik. Baik pendengar dan pemirsa, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraksi, boleh di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960906996. Apakah ada di YouTube tadi Kakak? Oke, baik. Ada dari salah satu pendengar kita, Pak, di

0: YouTube dari Bapak Said Zidan yang menyampaikan Dirgahayu RRI yang ke-81 jaya terus di udara, sekali di udara tetap di udara dan merdeka. Yeah. Ini radio sebenarnya sejarahnya juga panjang ya Pak ya, di mana juga termasuk memegang andil dari kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Makanya ini sebaik-baiknya kita harus menjaga dari kualitas kontennya juga ya Pak ya saat ini. Benar. Seperti yang disampaikan Pak Nur Ali juga, konten-konten lokal. Atau kalau dari sudut pandang Pak Nur Ali nih Pak, apakah masih ada yang harus diperbaiki lagi atau dibenahi dari sisi kualitas programnya?
1: Ya, seperti tentu banyak pendengar kita hari ini yang mendengarkan diskusi kita hari ini. Seperti misalnya teman kita yang di Polman sana. Saya tidak tahu kenapa tidak masuk, biasanya ikut berkontribusi di acara seperti ini. Siapa sih yang di Galuh Lombok itu?
0: Nah, Pak Salman.
1: Pak Salman. Selamat pagi Pak Salman. Ini Pak Salman termasuk pendengar kita yang aktif terhadap bagaimana menyampaikan informasi yang mendukung RRI ke depan seperti itu. Nah, apa tadi yang saya ingin katakan bahwa masyarakat hari ini menginginkan bagaimana diberikan informasi semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya terkait lokalitas kita, di keadaan di sekeliling kita. Banyak misalnya kita hari ini terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga kita tidak misalnya tahu di tetangga kita ini ada misalnya terjadi permasalahan yang mungkin perlu bantuan. Ini kan dengan bantuan RRI misalnya yang aktif dari masyarakat, itu bisa terbantu seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu.
0: Iya, dan RRI ini sebenarnya memiliki program Halo RRI ya Pak ya?
1: Nah, benar sekali.
0: Yang sebenarnya ini bertujuan untuk menjembatani antara masyarakat atau pendengar dengan instansi-instansi terkait, terkait dengan pelayanan publik gitu. Ini juga bisa dimanfaatkan nih oleh masyarakat setempat nih. Dimana nanti aduan atau keresahan yang ada di masyarakat ini bisa disampaikan secara langsung.
1: Betul. Kan banyak contoh ini yang sudah dilakukan. Misalnya Pak Zidan tadi terkait puskesmas, ada beberapa juga yang menyampaikan pendengar kita terkait sampah. Banyak-banyak sebenarnya. Nah, orang-orang ini sebenarnya yang terus mendukung RRI, terus memaksimalkan bagaimana ingin bahwa RRI itu semakin berada menjadi penyampai informasi yang terverifikasi kepada masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik. Ada pertanyaan yang masuk Pak di WhatsApp dari Bapak Ahmad nih di Mamuju yang menyampaikan katanya di era digital seperti saat ini kita ini kadang sulit untuk menentukan mana yang informasi sebenarnya atau informasi yang hoax begitu. Menurut Bapak seperti apa nih posisi radio untuk mengambil posisi sebagai media yang membantu masyarakat memilah informasi? Silakan Pak
1: Nur. Ya, kita sudah dibahas di awal tadi ya. Bagaimana RRI itu memaksimalkan mengkanter berita-berita yang hoax ini dengan cek fakta tadi. Setiap saat beberapa jam sekali itu cek fakta. Itu kan selalu hadir mengkanter isu-isu yang sepertinya di masyarakat ini benar ini persoalan ini. Tapi begitu cek fakta mengkonfirmasi itu dan memverifikasi, ternyata itu hoax. Nah, oleh karena itu mari terus mendengarkan RRI, baik itu melalui platform media yang bukan FM, tapi tetaplah bersama dengan RRI dimanapun berada sehingga kita terhindar dari informasi-informasi yang sesat atau hoax itu sendiri.
0: Seperti kalau dukungan dari masyarakat sendiri seperti apa Pak?
1: Terhadap apa itu?
0: Terhadap konten-konten dari yang diproduksi oleh radio-radio yang ada di Sulawesi Barat, khususnya RRI begitu.
1: Saya kira pendengar kita itu menjadi barometer terhadap produksi konten kita. Walaupun kata Pak Salman bahwa ada hal-hal tertentu yang mungkin perlu diluruskan atau dibenahi. Terkait bagaimana bahwa RRI itu adalah media yang didengar hampir seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat. Baik itu pejabat tinggi, menengah, masyarakat biasa, dan masyarakat awam. Jadi menyampaikan informasi itu dan menggunakan frekuensi ini dengan sebaik-baiknya dan menjaga yang namanya etika dan moralitas. Okay. Seperti itu.
0: Itu yang penting, etika yeah. dan juga moralitas.
1: Betul. Jangan sampai kita terlena dengan candaan kita dengan. Nah, ini berbahaya. Ketika kita menelpon ke RRI, seakan dunia ini milik kita berdua dengan penyiarnya kan? Seperti itu. Kadang kalau penyiar juga lost control, maka juga menanggapi atau berinteraksi sehingga keluar dari rule yang harusnya tidak boleh masuk ke sana. Itu saja sih sebenarnya bagaimana control of self itu, kontrol diri. Sehingga tetap kita meng-counter sebuah persoalan yang tidak akan memicu perdebatan misalnya. Saya dulu waktu masih bersiaran di masih zaman masih muda, saya selalu menekan tombol mute itu ketika saya berinteraksi dengan penelpon. Karena jangan sampai dia mengucapkan kalimat yang tidak boleh terdengar di siaran radio, saya tekan mute-nya sehingga cuma saya yang dengar. Seperti itu. Itu hal-hal yang perlu dikembangkan potensi-potensi diri terhadap seorang penyiar sehingga tidak memicu perdebatan seperti itu.
0: Dan juga tetap ada batasan-batasannya
1: benar
0: ya, Pak
1: sekali.
0: Benar sekali. Oke, baik. Ini menarik sekali berbincang. Oh, baru saja saya mau ajak tapi ternyata sudah ada nih yang masuk duluan teleponnya nih, Pak. Kita sapa terlebih dahulu pendengar kita yang masuk di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo Sulawesi Barat.
2: Selamat.
1: Nah, ini yang saya tunggu-tunggu ini. Assalamualaikum.
2: Iya, selamat pagi, Pak narasumber.
1: Selamat pagi.
2: Ya. Jadi begini, selamat hari ulang tahun RRI, alhamdulillah. Saya juga sebagai pendengar setia, Pak. Saya juga tetap memberikan respon positif. Di mana RRI kan juga, RRI ini kan juga banyak memberikan kontribusi di negeri ini. Makanya itu ya, terima kasih RRI. Terus di hari ulang tahun RRI ini ya, tidak hanya sekali di udara, tetap di udara. Bukan hanya sebagai perekat atau pemersatu bangsa, tapi bagaimana RRI itu sendiri kan lebih bisa lebih hemat lah, lebih bersahabat, beradaptasi, berdaya saing, meski di tengah tempuran arus digitalisasi dan apa namanya, teknologi informasi yang semakin pesat. Juga yang kita rasakan saat ini mengenai estimasi efisiensi atau efisiensi anggaran sendiri, Pak. Jadi intinya yang mudah-mudahan dengan apa namanya hadirnya RRI di Mamuju itu bisa menyebarkan, Pak, informasi di seluruh wilayah Sulawesi Barat bahkan di seluruh tanah air. Ya, demikian, Pak.
1: Iya, baik.
2: Ibu Nara, Ibu.
1: Terima kasih, Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh langsung ditanggapi, Pak Nur Ali.
1: Iya, terima kasih Bang Roy yang selama ini sudah bersama RRI sejak belum ada RRI di Mamuju. Bang Roy ini sebagai pendengar RRI yang setia. Sama dengan saya juga seperti itu. Tentu kita berharap bahwa RRI semakin bisa bertransformasi terhadap kondisi hari ini dan tetap berada di hati masyarakat Indonesia dan terusus Sulawesi Barat. Mungkin satu ini sebelum closing ya, ada mimpi saya sebenarnya yang belum terwujud hari ini terkait dengan bagaimana radio di Sulawesi Barat ini. Saya punya keinginan bahwa ke depan Sulawesi Barat ini di setiap kabupaten, di 6 kabupaten Sulawesi Barat ini, Mamuju, Mamasa, kemudian Pasangkayu, Mamuju Tengah, Polman dan Majene itu punya lembaga penyiaran publik lokal yang bagaimana berintegrasi pemberitaannya dengan RRI Mamuju. Sehingga konten lokal yang saya maksudkan tadi itu betul-betul melimpah ruah kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak yang haus terhadap informasi lokal ini terberikan atau tercerahkan oleh informasi-informasi lokal ini. Nah, saya sudah berupaya untuk menghubungi 6 kepala dinas Kominfo di 6 kabupaten ini dan juga menyampaikan terkait bagaimana sebuah radio LVVL itu dibangun. Termasuk LVVL di Pemprov pemerintahan. di provinsi. Nah, saya ingin bahwa itu kembali di aktif kemudian terintegrasi dengan pemberitaan di RRI. Nah, sehingga kita benar-benar tidak kekurangan informasi terkait lokalisme kita. Nah, ini yang penting sebenarnya, bagaimana potensi-potensi lokal kita ini bisa terangkat ke permukaan. Nah, dengan tadi transformasi media ini, informasi lokal ini tersampaikan keluar. Karena orang nonton di YouTube misalnya di Amerika atau dimanapun berada, yang suka dengan RRI ini, itu dapat informasi, tercerahkan informasi-informasi lokal itu. Mudah-mudahan ya, dalam waktu dekat 6 kabupaten ini bisa kembali menghadirkan LPPL-nya dan berinteraksi atau
0: terintegrasi begitu ya, Pak,
1: terintegrasi dengan RRI Mamuju, sehingga pemberitaan atau lokalisme ini bisa bangkit ke permukaan. Cuman ada satu hari ini dengan Majene, Majene saja yang ada, yang lainnya belum. Jadi saya berharap mungkin pemerintah kabupaten mendengarkan ini dan bisa berpikir untuk melakukan itu.
0: Amin. Kita semua berharap hal yang sama, agar seluruh informasi yang ada di 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat ini bisa merata diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Terima kasih banyak, Pak Nur Ali.
1: Sama-sama.
0: Mungkin sebelum kita tutup nih, ada sepatah kata atau satu kalimat yang ingin disampaikan untuk besok hari ulang tahun dari RRI yang ke-81. Silakan, ya, Pak Nur Ali.
1: Secara pribadi dan juga kelembagaan, bahwa selamat hari RRI yang ke-81, hari radio. Semoga terus berjaya dan bertransformasi dan terus adaptif terhadap perkembangan zaman, dan terus menyampaikan berita-berita lokal yang mencerahkan masyarakat di Sulawesi Barat ini. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Nur Ali, atas waktu dan kesempatannya di sama-sama pagi hari ini. Demikian pendengar dan pemirsa Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat untuk edisi Kamis 10 September 2026. Akhir kata, saya Dwi Tardiana dan rekan Wendy yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Talk Show Interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo,
7: Cicak Kuswoyo,
8: Nabila Gomez,
9: Roni Sianturi,
10: Lita Zen.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: hormat dia mawa. Apa nanding puo di ya ni hormati.
1: Iya.
0: Anda mawa ni harang ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi harang ini pusar yang ada ya adalah meminta mai mesa muharram darah kira kira darah kira kira pugau tapi mua api yang mau pugau pugau
1: iya
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis dari hijrah innamal a'malu binniyat. Dia sanging ganana tu pokokna amal niat tu. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Ganana apa-apa di dirinya tergantung baik tu niat dia.
2: Bapasang Malabi. Bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya. Dikemas secara santai. Membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Balabi. Kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: Karena informasi dan inspirasi, Cruz 1.
3: 96 dan 100,2 FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya, Duita Ardiana dan...
7: Ya, dan saya juga Indah yang kembali hadir di Halo RRI, edisi Kamis 10 September 2026.
3: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, jadi bagi Anda yang ingin menyampaikan aduan, keluhan, aspirasi ataupun apresiasi ya mengenai pelayanan publik, nanti boleh di 0426-2322-443 atau?
7: Iya, atau di 0822-9609-0996.
3: Iya, jadi banyak nih yang bisa disampaikan ya. Apalagi kalau kita melihat beberapa waktu ke belakang di sekitar wilayah Sulawesi Barat ini terjadi juga antrian panjang BBM dan juga pemadaman listrik, juga ada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Jadi bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyampaikan nanti boleh. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobil saya itu kada ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak ya?
2: Apakah ini?
4: Ada jalanan sampai ke Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Dwita.
1: Ya, dan saya Indah.
0: Dalam program acara Halo RRI. Nah, bagi Anda pendengar juga pemirsa ya, kami masih menantikan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang memiliki aduan, aspirasi ataupun apresiasi mengenai pelayanan publik, boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443.
1: Iya, atau di 0822960996. Bisa Anda sampaikan disertai dengan nama juga alamat lengkap. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan ada foto ataupun video pendukung dari aduan ataupun keluhan Anda.
0: Iya, karena bukti pendukung tersebut ini dapat membantu untuk memudahkan ya, ya bagi instansi terkait untuk meng-cross-check apakah benar di lokasi yang disampaikan kejadiannya ini terjadi seperti yang disampaikan begitu.
1: Baiklah, nah ada informasi yang terbaru ini ya dari Instagram Mesa Kada. Ini kan kemarin sudah booming nih antrian di SPBU mengular di Polman dan sekitaran Majene ya. Nah saat ini terlihat bahwa ada antrian ini di Pertamina Simbuang ya.
0: Ya.
1: Ya, Simbuang ya, Mamuju ya pada Rabu ini tadi malam terlihat antrian yang begitu panjang di badan jalan ya. Okay. Nah, ini belum terlihat kenapa bisa terjadi antrian panjang ini, apakah memang stok BBM yang kurang ataupun ada hal lain, belum ada konfirmasinya.
0: Iya, atau mungkin ada panik buying dari masyarakat karena memang di beberapa media sosial juga diinformasikan ada antrian yang cukup panjang ya di beberapa wilayah selain di Mamuju, seperti yang sudah terjadi juga di Polewali Mandar dan juga ada di provinsi sebelah nih di Sulawesi Selatan. Ini juga infonya bahwa terdapat antrian yang cukup panjang di beberapa SPBU yang ada di sekitar wilayah sana.
1: Oke, dan untuk Anda dan masyarakat lainnya diharapkan untuk tidak panik buying untuk membeli barang ditimbun begitu ya, karena itu juga akan mengakibatkan keresahan untuk masyarakat lainnya, masyarakat sekitar lainnya. Jadi tetap tenang dan percaya pada pemerintah bahwa semua akan ditangani dengan sebaik mungkin.
0: Iya, dan bagi pelangsir juga ya diharapkan untuk tidak menimbun ya. Dan kita semua harus bijak ya dalam pembelian BBM bersubsidi ini agar bisa merata nih dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di Sulawesi Barat.
1: Baik, untuk Anda yang masih memiliki aduan yang sama ataupun aduan lainnya boleh Anda sampaikan ke kami di 0822-9609-0996
0: atau di 0426-2322-443. Kami kembali jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Ya, 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Duwita.
1: Ya, dan saya Ida dalam acara Halo RRI.
0: Oke.
1: Ya, terdapat informasi lainnya yaitu dari Instagram mesakada.com. Ini adanya mobil tangki Pertamina yang mengangkut 13 ton gas LPG ini terguling di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ya. Sempat kemarin terguling dan akhirnya sudah berhasil dievakuasi.
0: Oke, dan dari video yang dibagikan juga bahwa proses evakuasinya ini berjalan cukup sulit juga sepertinya ya, di mana mobil dipisahkan dari tangkinya agar mudah dievakuasi.
1: Iya, nah ini menjadi salah satu kesadaran bagi pengendara ya, bahwa memang harus selalu berhati-hati dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 ya. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru dan menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengendara lainnya.
0: Ya, oke, baik. Dan bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang mau menyampaikan aduan, aspirasi ataupun apresiasinya mengenai pelayanan publik yang ada di 6 kabupaten di Sulawesi Barat, kami masih menanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti di 0426232243.
1: Atau di 0822 9609 0996.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Di penghujung dari program acara Halo RRI ini, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang belum berkesempatan ya untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, nanti boleh di mana Indah?
1: Di 0822-9609-0996, bisa melalui chat WhatsApp maupun voice note ya. Disertai dengan nama juga alamat yang lengkap, dan terlebih bagus lagi jika ada foto maupun video sebagai bukti pendukung untuk mencari solusi Anda.
0: Oke, karena meskipun program acara Halo RRI di edisi hari ini berakhir, Anda tetap bisa menyampaikannya ya selama 24 jam melalui chat kami tadi yang di nomor WhatsApp yang sudah disampaikan, yaitu di 0822-9609-0996. Kalau begitu akhir kata, saya Dwita pamit.
1: Ya, dan saya Indah pamit.
0: Dan wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: setiap makna cinta. Oh.
1: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
2: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Kamu yang ini saja.
1: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Dinamika Olahraga disiarkan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Takak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Takak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Nah, persiapannya udah cukup support sejauh ini. Ya, pastinya tenang. Ini ya, dari game pertama saya udah patut dikuat untuk memperkuat tim. Biar pun buat tinggal tempat. Ya pastinya senewa.
1: Pak Adi sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nur Diansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

ternyata ada perubahan karena ada bencana. Jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura, Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka harus masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

0: impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id.
5: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribata palengir kue ngasena mana kue ngasen kini RT Bang. Nisir kembaturi jalan RE Marta Dinata Simboro Mamuju apa kareba kene loa. Semoga ini hari semuanya kondisinya sehat, baik dan berbahagia ki ya. Di hari ini hari Kamis kembali si buntul ki jumpa ki lagi di sini. Di cobe-cobe namang kasara. Di hari yang cukup spesial ya bagi Radio Republik Indonesia karena besok ya tepat 11 September itu Radio Republik Indonesia tepat berusia 81 tahun ya, seusia ke Indonesia besok ya. Jadi kalau mau ki kirimkan harapan dan doa-doa atau untuk RRI silakan ya, kita ajak juga boleh gabung di sini di cobe-cobe namang kasar. Jadi besok itu ada prosesi penyulutan obor Tri Prasetya ya untuk rangka dalam rangka perayaan hari ulang tahun RRI yang ke 81 tahun besok ya. Kalau pendengar juga yang mungkin tidak jauh-jauh rumahnya dari studio boleh datang ikut meramaikan ya. Sarabatanku yang ngasih nah cobe-cobe nama Mangkasara nakiran di dengur agak temani ki sampai jam 2 nanti dengan kilom-kilom Mangkasara ya. Silakan diramaikan, telepon di 0822 96 09 09 96 atau juga boleh ki di 0426 23 22 443. Ya, serbatan gue yang ngasena. Silakan, saya tunggu deringan telepon tak. Langsung saja. Untuk kirim pesan di WhatsApp juga boleh. Nanti kita terima kita telepon tak. Saya terima yang gabung. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo, selamat tanggal lo.
0: Ye, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ani di Boteng.
0: Dengan Ani di Boteng. Makasih Ani sudah gabung. Iya. Sehat ki kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Baji-baji ji ya?
1: Iya,
0: baji-baji. Oke deh Ani. Ani sudah luar biasa bagi baik juga.
1: Oh.
0: Tidak di sini kak, ini kalau tidak sehat. Iya, saya tidak akan iya. Ani ini saya tahu memang apa pendengar radio setia. Bertahun-tahun mendengar RRI. Berapa tahun makin lagi dengar RRI Ani?
1: Iya. Yeah.
0: Berapa tahun makin lagi dengar RRI?
1: Nah,
0: kelenan
1: apa namanya?
0: Tahu. Padahal bukan kelon saya tanya. Oke deh.
1: Apa gitu? Oh. Tanya apa itu? Soalnya ada lagi.
0: Ada motor lewat.
1: Iya, apa tadi kita bilang?
0: Berapa tahun makin dengar RRI? Ada mi 10 tahun, Di.
1: Iya ada
0: mi. Wih luar biasa.
1: Setiap yang gabung-gabung dulu tidak ada mi niku dengar, cuma anu ji yang paling dulu yang itu Amar.
0: Oh begitu.
1: Iya yang itu dulu-dulu nggak.
0: Yang dulu-dulu sisa Amar mami.
1: Iya iya.
0: Luar biasa nih.
1: Amar mini yang muncul.
0: Wih. Jadi dari tahun ke tahun Ani terus menemani RRI. Besok 81 tahun RRI Ani.
1: Oh.
0: Iya, 11 September tuh. Heeh.
1: Iya.
0: Apa doanya untuk RRI? Apa harapannya kah?
1: Ya, alhamdulillah. Supaya bisa kita selalu bersama RRI.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan kita akan sehat selalu semua.
0: Amin. Kasih acara-acara yang menarik terus ya.
1: Iya, karena kita bikin semangat kalau ada terus RRI.
0: Oh begitu, makasih Ani, luar biasa.
1: Apalagi kalau ada terus yang penyiar yang paling
0: ya.
1: Dulu sampai sekarang.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oke Ani, makasih untuk harapan dan doanya.
1: Iya.
0: Kelong apa kah?
1: Kelon Ridon Saw.
0: Ridon Saw tadi di apa itu?
1: Apa itu di judulnya?
0: Apa Minju Kareng?
1: Erok. Apa ini?
0: Erok Mak Bunting. Oh.
1: Ya.
0: Erok Mi Bunting Ani. Oke nih, disiapkan Ki.
1: Sudah itu kalau bunting.
0: Iya, disiapkan, disiapkan. Teruskan.
1: Iya, salam untuk semuanya aja pendengar.
0: Coba-coba ya, nama Kasar.
1: Iya.
0: Iya. Yeah.
1: Coba nama Kasar.
0: Oke. Okay.
1: Kuburan di, yeah. Kita sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam untuk semuanya aja.
0: Amin.
1: Itu aja Kak, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya nih di Boteng tuh. Wish. Ani memang ini apa pendengar yang mungkin bisa dibilang paling lama ya yang ada di RRI. Mungkin ada juga tapi yang sering gabung ya, ada beberapa. Salah satunya Ani di Boteng, ada juga Amar di Rawa Indah. Kemudian juga yang masih sering dengar tapi jarang digabung, ada Al Kadri di Tapalang. Kalau masih monitor Ki Al Kadri masuk Maki. Ada juga Harjono biasa di Pangondoan, juga sering datang ke ini acara karaoke udara. Jadi terima kasih untuk semuanya ini yang untuk kita ya yang selalu menemani RRI dari setiap acara ke acara berganti selalu Ki ada. Oke, kita terima yang berikutnya lagi. Saya ke deringan telepon tak. Halo, selamat tanggal lo. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Bobby Bung Rendi.
0: Bobby di Campa lagi Ampol Mandi.
2: Hey.
0: Luar biasa. Makasih sudah hadir siang hari ini.
2: Hai.
0: Iya. Gimana Kak Reba?
2: Alhamdulillah, Kak Reba baji-baji.
0: Baji-baji ya, Ki Bang Bobby. Wih, luar biasa. Bang Bobby.

0: ganti yang
1: beberapa tahun terakhir kayaknya baru RR5 Muji ya, 2 tahun atau 3 tahun ya.
0: Iya, mulai saya monitor itu di tahun 2024 ini.
1: Oh, 2024 baru-baru memang ya. Karena ya, memang jangkauannya baru sampai memang ke situ.
0: Iya. Yeah. Baru 2024 kemarin.
1: Luar biasa. Terima kasih
0: kepada ini di radio swasta juga saya sering monitor.
1: Iya. Iya, iya, iya. Besok ini radio kesayangan Ta ini 81 tahun, Mi.
0: Iya, sudah ya, selamat ulang tahun ya. Yang ke 81.
1: Iya.
0: Ya,
1: 81 tahun seusia dengan Indonesia besok.
0: Iya betul. Ya, mudah-mudahan RRI ya semakin maju, semakin berkembang.
1: Amin, amin. Kalau ada juga harapan Tak bisa dikirimkan masukan ke WhatsApp atau kemana ya. Makasih Bang Bobi. Kelong apakah kita bisa hadirkan Ki?
0: Angai tandingai. Eh? Angai tandingai.
1: Angai tandingai.
0: Iya.
1: Siapa itu yang nyanyi?
0: Uding Leader kah?
1: Ya. Yeah? Apakah?
0: Kalau bukan Uding Leader.
1: Oh begitu. Oke Pak Alek, sebentar saya coba cari dulu ya. Saya cek.
0: Mudah-mudahan tidak salah penyanyi.
1: Iya. Kalau salah kita main nyanyi.
0: Kalau tuh hafal Jimon Randy.
1: Oh gitu. Oke. Teruskan Ki.
0: Oke. Menyapa buat yang baru lewat, ada Anik Boteng, kemudian Ibu Mida, Bapak Ulang, ada Pangeran Kodok. Ya, mana lagi suaranya ini?
1: Iya.
0: Kemudian Aco Hairudin, Rania, ada Purnama Sari, Pak Kumi, Bang Kumi, Pak Salman, ada Rizky Amalia di Makassar, sementara di Polman.
1: Iya.
0: Kemudian Idalia Pandini, ada Mananda, ada Sriani Alia, ada Sidan, ada Pak Tukur, Pak Abdul Rahim, semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang semua. Oke, Bung Randy, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobi di Polman. Kita ke yang berikutnya lagi. Saya coba terima yang ada di WhatsApp. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat tanggal lo.
1: Waalaikumsalam. Dari
2: Batu Rima Mujuteng ini Bun Randi.
1: Oh, Batu Rima Mujuteng. Ibu Lia berarti di sana, Di?
2: Iya.
1: Iya, iya. Apa kerja Ki?
2: Alhamdulillah, baji-baji.
1: Alhamdulillah, baji-baji. Lagi di mana ini?
2: Kita ya.
1: Baji-baji tonji.
2: Alhamdulillah.
1: Tena tuku ni Andrin ni pun nanti aku baji.
2: Iya,
1: Di. Iya. Kemana Ki ni? Di balak Ji?
2: Terbal lagi nih mari-mari Bun Randi.
1: Oh mari-mari Ki. Apa nih cakma-cakma?
2: Ini
1: onde-onde. Kandre Jawa.
2: Kandre Jawa apa Jawa?
1: Nah ini dari kangkung nih, kan ada cang goreng. Puak. Luar biasa. Iya di, iya. Siapaan tahu maki pilangeri RRI kate, Ibu Lia. Berapa tahun maki dengar RRI?
2: Oh, punanakan jo mulai mapelang RRI tapi tani RRI Bun Randi.
1: Iya, RRI saya maksud.
2: Oh, kalau RRI ya sekitar berapa tahun ya?
1: Ada 10. Ada 10 tahun nih.
2: Tidak juga Bun Randi, tidak karena juga, kan RRI baru ada juga di Mamuju ini.
1: Iya betul.
2: Kalau mendengar radio itu sudah sejak saya sejak saya kelas 5 SD.
1: Sangka mah itu ya, tapi kalau RRI juga saya mungkin usia-usia SMP ke SMA baru saya dengar RRI. Kalau kita iya.
2: Oh, barusan juga ini waktu ada RRI di
1: Begitu masuk RRI di situ ya. Luar biasa. Iya,
2: tapi
1: luar biasa.
2: Kan pertamanya Mamuju itu bukan RRI.
1: Iya betul.
2: Ya, mulai dari situ belum RRI saya sudah mendengar.
1: Belum ada RRI.
2: Iya, belum ada RRI.
1: Katanya nanti singkama RRI sigan radio Almaraingah.
2: Iya, tena singkama. Baru-baru nih Bun Randi.
1: Oh, baru-baru pidi.
2: Iya,
1: luar biasa. Acara apa paling disuka kah di RRI? Kalau tidak disuka.
2: Kunakan jo. Kungai ngasen Ji Bun Randi.
1: Yang ngasen tadi?
2: Yang iya.
1: Kalau tidak disuka, senang. Mito dikasih hilang nih.

0: Tidak tahu, Ji.
1: Oh, yang penting disuka semua, Ji. Nah, itu masukan pendengar ya. Paling penting juga kalau ada kita yang tidak mungkin. Anu, ini bisa dimasukkan saran.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau ngapa, Bu Lia?
0: Anak loro nama kasar.
1: Anak loro nama kasar. Anak loro nama kasar dari Firdaus, Dik.
0: Ya, mungkin. Ya, kirim salam ada tadi
1: Ani
0: Boteng. Ada juga Bobby, ada Core, ada Sidan, ada Gibrang, Kanik Janggo, ada juga Dalia Pandini, Amar Birawa Indah, Pak Sri Duduk Timur, Anto Diduri, Ibu Murni, Pak Irwin di Jalan Tamasapi, ada juga Ibu Nurma di Babana, Ibu Dharma di Pulau Karampuan Bareng Al-Gizar, ada Pak Mahir,
1: Pak Mahir,
0: ada Mama Mida,
1: ya,
0: dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
1: Iya, ngasin, siap.
0: Buat Bun Randi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, terima kasih.
0: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Imam Uju Tengah, Polman, langsung ujung pukul ujung ini, pendengar RRI masuk, luar biasa. Hari spesial gitu karena besok kan hari lahirnya RRI, hari radio ya, hari radio nasional. Kalau kita mau apa namanya, kita sandingkan itu juga disebut sebagai hari radio nasional karena di situ RRI lahir. Kita ke yang berikutnya lah kita. Halo, selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal lo Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sultan. Woi, Pak Sultan. Lagi di mana ini Pak Sultan?
2: Wah, lagi di Tepalan lagi Randi.
1: Woi, mau melayar lagi?
2: Ya, mau melayar.
1: Woi, kapan itu mulai?
2: Ya, baru kemarin.
1: Oh, kemarin sudah di laut ini sekarang.
2: Belum, masih di pelabuhan.
1: Oh begitu.
2: Memang ini.
1: Jam berapa Pih kita berangkat?
2: Belum.
1: Oh belum.
2: Mungkin sekitar masih 2 harian di daratan ini.
1: Oh begitu.
2: Ya, apa-apa itu ulang tahun RRI di?
1: Iya besok. 81 ya. Tahun besok RRI tak ini.
2: 81 tahun.
1: Iya betul.
2: Ya kan itu RRI anu Jakarta. Republik Indonesia dulu.
1: Iya, Radio Republik Indonesia.
2: Iya, betul.
1: Kan setiap beberapa apa kota ada RRI-nya.
2: Iya, ada RRI.
1: Kalau di Sulbar ya satu Ji ya, Mamuju Ji.
2: Kan kemarin, kemarin itu RRI di AM, sekarang sudah di FM semua.
1: Iya, betul, cocokin Jo.
2: Cuma Pro 3 yang tidak di FM.
1: Iya, Adami juga kayaknya sekarang masih dalam kota Mamuju sih.
2: Oh iya
1: deh. Iya, Adami juga. Tapi kan sekarang era digital, bisa kita lihat.
2: Era digital.
1: Bisa kita dengar di YouTube, di website, di aplikasi.
2: Iya.
1: Jadi RRI makin luas ki.
2: Bagus juga itu.
1: Iya.
2: Aplikasi itu RRI. Di mana lagi kita ambil berita yang tepat itu kalau
1: iya.
2: Di radio?
1: Iya.
2: Makin sekarang ini zaman digital.
1: Iya betul.
2: Banyak itu berita-berita yang
1: Ya dari zaman koran sampai zaman digital masih ada RRI.
2: Iya. Ya tersangka pada seluruh pendengar itu kalau ada berita jangan langsung dipositifkan itu, jadi selidiki dulu benarnya bagaimana.
1: Kalau mungkin ya.
2: Keluar dari RRI itu ceritanya sudah dijamin 100%.
1: Iya.
2: Tidak lagi hoax itu.
1: Iya.
2: Kalau masih di, ya kan biasa itu ada di Google, ada di YouTube.
1: Iya.
2: Masih ada itu hanya.
1: Tapi kalau sudah mendengar di RRI.
2: Ya kalau sudah didengar di RRI bagi saya pribadi itu sudah 100% dijamin
1: benar. 100% tentu Ami ya.
2: Ya.
1: Oke. Makasih Pak Sultan untuk apresiasinya. Kalau ngapa untuk Pak Sultan ini?
2: Ya kalau belum diputar Ridwan Saw ya Ridwan Saw saja.
1: Oh itu tadi nak minta Ani Erop Ampunting.
2: Oh sudah diputar kah?
1: Belum Pi, baru dia sudah request.
2: Oh, ya ikutan saja.
1: Baik.
2: Ridwan Saw.
1: Oke Pak Sultan ditunggu.
2: Ya. kalau acaranya itu RRI, khususnya ini RRI Mamuju, ya alhamdulillah bagus-bagus semua.
1: Yeah.
2: Dari Halo RRI,
1: terima kasih. Bar,
2: yeah. Dari Pro Dandut hiburannya kan, Buat rindunya. Pokoknya itu acaranya seperti ini, coba-coba sama Kasara,
1: yeah.
2: Lego-lego di Mamuju, khusus Mamuju. Ada juga Kosto Sapata.
1: Ya, pokoknya luar biasa semua ya.
2: Iya, luar biasa itu.
1: Ada informasi, ada edukasi, ya, ada hiburan.
2: Iya, betul.
1: Ya, teruskan Pak Sultan, silakan.
2: Ya. Jadi itu saran saya, kalau syaratnya itu RRI harus lebih diperpantap ini ke depan.
1: Iya, terima kasih, siap. Iya.
2: Karena biasa itu yang 100,2 biasa hilang.
1: Iya, itu juga ini ya, yang selalu ya.
2: Apalagi bagian Polman.
1: Iya, itu masih jadi kendala. Karena
2: bagian Polman, Campalagian turun, mulai dari Campalagian ke bawah sampai ke Majene itu 100,2. Tapi kalau tidak ada lagi itu.
1: Iya, nah, betul.
2: Jadi ikut dianu lagi anggota screening.
1: Iya, betul. Itu masih jadi apa namanya bahan ini. Untuk memperbaiki ke depan.
2: Untuk ke depan ya.
1: Iya, betul.
2: Kalau untuk 97,6 kan cuma bagian sampah lagi yang ke atas itu. Sampai di bagian di balat nipas.
1: Iya.
2: Itu apa itu.
1: Iya. Dicatat ini untuk
2: ya.
1: Masukan tak.
2: Ya, itu masukan saya.
1: Iya.
2: Kalau masalah mengenai syaratnya ya, alhamdulillah bagus-bagus semua itu. Saya bagus semua.
1: Iya, favorit semua ya.
2: Ya, favorit sih,
1: Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Sultan. Apalagi, teruskan mau menyapa siapa?
2: Ya, apalagi penyiarnya itu.
1: Ya.
2: Oke, bagus-bagus semua penyiarnya.
1: Terima kasih.
2: Ya.
1: Iya, teruskan, Ki.
2: Ya.
1: Masih banyak yang antri di belakang.
2: Ibu Lia ya, di Maten. Ada Bobi, ada Adi di Bonten, Nida. Ya, di Adi. Bapak Rizal, Bapak Wulan. Ada juga Bapak Mahir di Tampalan. Ada juga Pak Taimes, mungkin sudah ada di rumah karena pergi tadi melayap. Ada Mama Nanda, Pak Salman, ada Sidan, ada Maulana, Afriannya Lia, Dalia, ada juga Rizky Amalia. Ya, ada juga semuanya saja. Mendengar cubit-cubitnya makan serah.
1: Siap.
2: Ada yang dikecualikan.
1: Iya, siap.
2: Dan untuk Bung Randi sukses selalu menjalankan aktivitas.
1: Amin. Makasih Pak Sultan.
2: Iya. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Makasih, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sultan untuk harapannya ya, masukan dan juga doa-doa untuk radio tak tercinta RRI Mamuju. Yeah. Berikutnya saya terima lagi satu penelpon sebelum kita ke lagu yang mau kita diputarkan. Halo, selamat tanggal lo.
3: Selamat tanggal lo.
1: Yeah,
3: dari Galulombo.
1: Satu, the one and only Pak Salman.
3: Pak Salman.
1: Apa kabar Pak Salman?
3: Baju-baju tonji.
1: Kemana kini nih kak?
3: Ribalanya nak ke.
1: Oh, ribalak aja ki.
3: Ribalak.
1: Oke deh. Pak Salman, kalau Pak Salman kayaknya pendengar radio lama juga ini ya?
3: Sejak tahun 80-an.
1: 80-an?
3: Iya.
1: Tena Pak Kunia.
3: Iya, belum.
1: Belum bisa ya ada waktu itu. Pak Salman sudah dengar radio.
3: dulu kan, tapi kan masih lewat RRI Makassar dulu.
1: Oh begitu, sampai di sana dulu ya?
3: RRI, dulu kan ada kan RRI Nusantara 4 Makassar.
1: Iya betul, dulu. Sekarang wilayah 4. Atau Korwil 4.
3: Dulu kan yang agak heboh dulu, yang agak bagus acaranya dulu itu kalau bulan puasa kan ada Dain Naba itu sering.
1: Pak Ustaz dan Dain Naba.
3: Ya.
1: Kalau kita di sini Ustaz dan Puak Kaco. Iya.
3: Jadi kalau RRI itu ya sudah lama.
1: Sudah lama kita dengar RRI Makassar dulu.
3: Kan dulu kan lewat SW juga ada
1: di AM,
3: ada di MW.
1: Betul, betul.
3: Lengkap dulu. Sekarang kan semua FM, makanya jangkauannya agak terbatas karena dia frekuensi kan, frekuensi FM kan terbatas jangkauan.
1: Iya, betul.
3: Beda kalau AM, SW dulu, wah jangan.
1: Bisa dimanapun itu ini ya, luas ya.
3: Ya, luas dulu.
1: Iya.
3: Tinggal pakai antena sedikit naik, sekitar batangan taruhlah 10 meter ke atas, sudah mulai kencang.
1: Jadi begitu ada RR5 Muju masuk ke situ, langsung dipindah ke RR5 Muju.
3: Ya. Kemudian, tapi tetap kan masih bisa dimonitor sekarang kan lewat live streamingnya.
1: Betul.
3: Itu termasuk RR digital. Kan
1: betul.
3: Lewat itu. Kemudian, alhamdulillah kalau saya di rumah itu 97 itu kalau tadi penyampaian saudara Sultan itu bahwa tidak bisa didapat 97,6, kalau di rumah alhamdulillah saya jernih, saya dapat.
1: Oh, kalau kita dapat
3: 22 frekuensi itu.
1: Oh, beda-beda
3: 100,2
1: ya.
3: 100,2 saya dapat, kemudian saya dapat 97,6 juga di sini. Oh, agak lumayan jernih juga.
1: Dua frekuensi itu kita dapat ya.
3: Dapat. Jadi saya tidak tahu, tapi kan ya namanya saya kan usaha.
1: Iya.
3: Kalau kita mau mendapatkan yang terbaik setiap apapun itu usaha dulu dong.
1: Begitu.
3: Makanya kalau ada 100,2 dulu kan hilang 100,2, saya coba Pak ambil kabel sekitar kurang lebih 6 meter, saya kasih keluar saja, bukan kasihnya di atas, tapi kasih turun di tanah, kok kedengaran 97,6.
1: Oh, luar biasa. Ada caranya memang.
3: Saya kabel saja pasang di antena, baru saya mengukurkan keluar lewat ventilasi, jatuh ke bawah.
1: Dapat
3: frekuensi yang masuk.
1: Nah, oh, gitu. Luar biasa.
3: Tidak usah terlalu. Artinya menurut anu itu kan tergantung dari speed. Kalau memang dia kena lagi,
1: kan
3: frekuensi itu kan bergelombang. Makanya sudah dibilang itu sinyal gelombang radio.
1: Iya. Makasih Pak Salman, sampai sejauh ini Pak Salman masih bersama-sama dengan RRI.
3: Ya.
1: Luar biasa. Apa doa harapan?
3: Kenapa begitu Bang Gandhi? Karena itu kan saya itu kan termasuk pendengar berita. Jadi kalau orang haus yang berita, mendengarkan info-info dari mana pun itu, ya jangan tinggalkan RRI dong. Dimanapun kita jalan, kita bisa dengarkan info-info dari RRI. Betul-betul ya dijamin.
1: Kasih harapan dulu untuk RRI. Mau acara apa mungkin yang diadakan begitu?
3: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
1: Iya.
3: Semoga tetap jaya di udara.
1: Amin.
3: Tetap sekali merdeka, tetap merdeka. Tapi ada beberapa yang saya harus sarankan, karena program acara di RRI Mamuju saya yakin ya sudah bagus.
1: Iya.
3: Cuma perlu banyak hal yang perlu ditingkatkan.
1: Iya. Kasih langsung.
3: Terutama itu bagaimana caranya dalam melakukan penyiaran. Saya cuma sarankan bagi teman-teman, tapi tidak semua ya di RRI ya.
1: Yeah.
3: Jangan kalau menyiar itu kayak setengah hati.
1: Sepenuh
3: harus
1: hati.
3: Serius. Harus sepenuh hati. Karena apa itu kayak ngomongnya itu kalau dia sudah tidak tahu ngomong dia itu aduh. Ini kan didengar semua orang. Ini bukan cuma sekedar bahwa lokal saja, tidak.
1: Pokoknya gaspol. Jangan setengah-setengah ya.
3: Jangan kayak loh.
1: Iya. Nah, karena kemudian Makassar pun setengah-setengah koleto mole.
3: Tingkatkan itu.
1: Iya, siap.
3: Kemudian juga wawasan, ketika dalam dialog itu kita butuh wawasan. Bagaimana menyeimbangkan sebuah pertanyaan, sebuah tema. Itu tergantung orang-orang tertentu. Makanya kalau penyiar itu harus tiba masuk, tiba akal, Bang Randung. Teman-teman itu harus ya banyak berpikir ke sana. Ada beberapa itu yang saya coba ini. Nah, saya cuma berharap Bu Kepsa itu betul-betul monitor itu anak-anaknya kita siaran, supaya dia tahu ini yang bisa, ini yang tidak.
1: Iya. Terima kasih.
3: Tidak bisa ada, ini tujuannya ini adalah untuk perbaikan, karena RRI itu adalah milik bersama.
1: Kebaikan tadi sama-sama ini.
3: Iya. Balik bersama, kebaikan sama-sama.
1: Satu.
3: Bukan menghakimi Bang Randy, tapi tujuannya adalah kebaikan.
1: Saya setuju.
3: Karena jangan sampai teman-teman di RRI lain justifikasi kenapa RRI Mamuju begini sih.
1: Iya.
3: Iya kan?
1: Iya. Itu Ji Pak Salman ya.
3: Iya. Nah, itu Bang Randy toh.
1: Terima kasih.
3: Kalau saya minta lagunya aneh Bang Randy,
1: carikan
3: kalau lagunya
1: langsung
3: Iwan Tompo.
1: Yang mana iya?
3: Sembarang.
1: Oke, Pak Lek. Tunggu makin nanti dihadirkan, Ki.
3: Itu kan lagu-lagu Iwan Tompo itu kan termasuk ya.
1: Iya.
3: Lagu-lagu Tompo dulu.
1: Betul. Sampai sekarang masih disuka.
3: Masih disuka.
1: Iya, anak-anak muda makin suka. Teruskan Pak Salman.
3: Oke, buat semuanya tanpa terkecuali buat yang baru sampai di rumah tadi ada Mbak Tiara baru dari kantor tadi, mudah-mudahan tetap sehat. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman, ya luar biasa masukan yang membangun. Semoga sama-sama bisa kita lakukan perbaikan karena Radio RRI Nakana Matawa, Nakana Rumah Rakyat Indonesia, Radio Republik Indonesia. Oke, dihadirkan yang berikut Erma Bunting, Ridwan Saum.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya itu dia Kelona ya, Firdaus KDI dan Venti anak Lorona Makassar sudah mengalun untuk Anda di siang hari ini. Masih bersama kita di sini di Cewe-cewe nama Makassar. Anak keren di Denguraga masih teman Niki juga dan baik. Kita masih buka ruang telepon juga yang mau kirim pesan silakan. Saya bacakan dulu untuk yang masuk tawa juga berkirim pesan ada Sriani di Majene Nakana. Selamat tanggal lo, apakah reba, karewa baji baji ji. Asriani, Rocky Pelangir, Keluna Ilyas Safar, dan Rasya D.A. Janjinu Janjingku. Salam untuk semuanya tanpa terkecuali, selamat siang semuanya. Terima kasih Asriani. Kemudian yang berikut, kita terima yang ada di telepon WhatsApp. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal,
0: cobi-cobi namang kasar. Dari?
1: Ibu Mida Diadi.
0: Ibu Mida Diadi. Apa karya Maki? Ibu Mida.
1: Iya, baji-baji ji.
0: Baji-baji ya Ki. Wih. Ibu Mida. Gimana ini di sana? Gelap-gelap kuliah ini Boteng ini, arah Boteng. Sudah mi hujan di situ?
1: Ai belum.
0: Belum pernah kita apa hujan.
1: Iya.
0: Mendung-mendung saya lihat ini.
1: Oke, gerimis.
0: Sekarang gerimis di situ. Oh, tanda-tanda itu. Tanda-tanda.
1: Sering, Ji. Putus. Tapi cuma gerimis saja, Bung Randi.
0: Oh, tanda-tanda. Iya. Putus-putus ini telepon tak suaranya? Putus-putus, Ki.
1: Di. Mm-mm. Mungkin jaringan.
0: Iya, dikasih bagus dulu, Pale.
1: Iya.
0: Kalau Ibu Mida sudah berapa lama kira-kira jadi pendengar radio?
1: Kalau saya Bung Randi belum lama tapi saya.
0: Oh begitu.
1: Bergabung iya.
0: RRI.
1: Sama mi.
0: Kira-kira iya. Ada 2 tahunan, 3 tahun.
1: Anda sampai pi.
0: Tidak sampai pi.
1: Baru lebih 1 tahun.
0: Oh begitu. Langsung iya. Langsung RRI Mamuju kita dengar itu. Pertama. Halo, mana suaranya?
1: Halo.
0: Yeah. Langsung RRI Mamuju itu yang kita dengar radio pertama. Ah, kurang bagus sinyalnya Ibu Mida. Iya, yeah, coba ke kembali. Nah, dikasih bagus dulu sinyalnya supaya bagus juga komunikasi. Yang antri juga tahu banyak. Kita terima lagi yang berikutnya. Halo, selamat tanggal lo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat tanggal lo dari.
2: Sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali di udara tetap di udara. Tantua minji ya orang Mamuju Tengah yang punakan manjo. Di Labang ya. Ngapain tuh mereka reba di Labang?
2: Di Bambangiluan.
0: Oh Bambangiluan. Luar biasa. Lagi di mana kini?
2: Di Balanya.
0: Oh apa? Apa kegiatan?
2: Tidak ada.
0: Tidak ada.
2: Mati lampu.
0: Oh mati lampu.
2: Itu jaring apa?
0: Jaring kemana? Maki Pilangeri radio. Punya kaman tuh?
2: Di radionya kan radio dicas.
0: Oh radio dicas.
2: Pain dicas memang itu.
0: Iya iya iya iya. Ya. Kaman jadi. Sampai berapa lama itu mati lampunya pede? Informasinya?
2: Tidak tahu.
0: Oh belum ada di informasikan. Ya.
2: Biasa berjam-jam, 2-3 jam.
0: Iya sih. Nampak beru-beru itu mati lampu. Atau dari tadi? Oh begitu. Oh, tadi itu sempat kita sebut-sebut Nakana Ani bilang Amar itu juga cukup lama menjadi dengar apa jadi pendengar radio. Cocok menjadi pendengar Nakana? Cocok Midi?
2: Kalau pertama mengudara.
0: Oh pertama mengudara RRI Mamuju
2: 2015 kalau tidak salah.
0: Iya. Langsung kita itu pendengarnya.
2: Tapi kalau dari Makassar ya dari kecil.
0: Dari kecil RRI Makassar sangkama gitu iya.
2: Karena apa kan?
0: Iya.
2: Tor jadi langsung kita juga monitor.
0: Oh iya. Iya toh cocok iya. Masa ditongkok kita lingainya. Iya jadi otomatis kita dengar karena bapak pendengar radio.
2: Iya jadi pasti kita dengar.
0: Paling disuka apakah itu biasa di acara-acara yang dulu kita dengarkan?
2: Kalau yang mana yang sekarang?
0: Yang sekarang atau yang dulu? Boleh Tonji.
2: Siaran langsungnya PSN.
0: Siaran langsungnya dulu.
2: Tidak peduli. Mau hujan mau apa, kalau hujan pokoknya kita lihat apa singapi injo speaker na radio.
0: Iya.
2: Tapi kalau sekarang, iya pro dangdut lah. Tapi ini ada dua programnya bagusnya di evaluasi untuk RRI Mamuju.
0: Iya boleh boleh. Kipauan minrin ya.
2: Apa namanya?
0: Apa aja?
2: Ini karaoke udara.
0: Ngapain karaoke udara? Dela bang.
2: Karaoke udara itu kan namanya karaoke udara harus diutamakan penelpon.
0: Iya.
2: Sekarang kan tidak diterima penelpon yang hadir saja disuruh sama Dayat Live di TikTok.
0: Oh begitu.
2: Nah, pendengar tidak respon panggilan.
0: Oh iya kamu tong itu menyanyi itu yang ditelepon di.
2: Iya. Namanya karaoke udara kan.
0: Iya tahu ah.
2: Muncul karaoke RR itu kan untuk penelpon.
0: Cocok.
2: Terus yang kedua, ini kan ada obrolan komunitas itu kan sudah berulang kali diputar biasa rekamannya. Harusnya itu pertama kali kan Bung Randy menyiar di RR Mamuju kan ada tanaman dan saling menyapa kan.
0: Iya.
2: Iya kembalikanlah.
0: Lagu-lagu pop begitu ya.
2: Salah satu acara favorit juga. Anak-anak muda.
0: Iya betul. Lagu-lagu pop di situ bisa kita dengar request juga. Iya betul dulu ada ya.
2: Iya, sekarang tidak ada acara requestan lagu pop.
0: Iya.
2: Apa cuman penyiar yang memutar. Kayak dulu itu.
0: Betul.
2: Gitu. Mulai acaranya kan mulai tanggal 10.
0: Iya.
2: Iya. Acara kenangan kan sudah ada di mana? Di malam Senin.
0: Iya.
2: Kenapa lupa lagi acara?
0: Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Rindu. Jadi cukup saja Ruang Rindu itu di malam Senin.
0: Iya.
2: Acara pop itu mulailah. Malam Selasa sampai hari malam
0: Selasa. Request juga begitu, Di?
2: Iya, betul.
0: Iya, cocok.
2: Banyak sih yang bergabung biasanya kalau di acara pop itu.
0: Iya, cocok.
2: Itu saja.
0: Iya. Makasih Dela Bang, luar biasa. Nanti nih Pak Uang ini apa pengelolanya Deng Hapit.
2: Iya, utamakan lah penelpon untuk ini.
0: Iya tahu.
2: Korek udara.
0: Setuju.
2: Udara masa penelpon tidak diterima.
0: Setuju, Dela Bang.
2: Nih.
0: Semoga bisa dievaluasi. Ya.
2: Kalian orang kalau begitu.
0: Kalian apa Dela Bang?
2: Jenep Ponto.
0: Kampung itu bukan lagu. Siapa menyanyi?
2: Kampung sekaligus lagu.
0: Oh iya, apa? Siapa nyanyi?
2: Ali Usman.
0: Oke deh, catat. Iya, terus kami.
2: Pak Yandi, Tongi Bobby, Pak Salman, Ida, Bulia,
0: yeah.
2: Ibu Murni, Pak Sultan, yang ngasih apa ya?
0: Iya, ngasih na.
2: Di udara ini.
0: Oh begitu. Iya. Iya siap dalam bantu. Terima kasih di.
2: Oke makasih.
0: Iya.
2: Salam kebajikan mantap.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dela Bang Pangeran Kodok di Rawa Indah. Iya minne aslina pendengarnya RRI Mamuju nakana pertama RRI mengudara. Dia sudah bersama dengan kita. Jadi acara-acara yang dulu ada di RRI Mamuju naiseng. Kalau tidak ada tiba-tiba hilang, nah tahu ke. Makasih Dela Bandi. Iya, satu pilih lagi deh sebelum kita hadirkan ada Iwan Tompok berikutnya Tena Ruwana. Halo, selamat tanggal lo. Oh, putus ke. Coba maki lagi ya. Nomornya sama aja 0426-2322-443. Halo, selamat tanggal lo.
3: Selamat tanggal lo. Assalamualaikum, Bung Randy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kutai kayaknya ya, Pak Abdul Rahim.
3: Iya, dari Kutai Kartanegara, Abdul Rahim.
0: Apa kareba, Pak Rahim?
3: Kareba
0: wajib-wajib. Wajib-wajib. Iya. Lagi apa ini kegiatan?
3: Monitor RRI Pro 1 Mamuju.
0: Pensiun ini Pak Abdul Rahim kah sekarang?
3: Oh, kalau saya dulu mengajar, tapi sekarang tidak mengajar lagi.
0: Iya, sudah pensiun ki sekarang.
3: Dudukan, karena itu ada SK dari kantor desa, kantor desa saya. Diterbitkan di situ sudah habis waktunya, diberikan lagi yang mau masuk calon, saya tidak masuk lagi calon kan. Nah, jadi tidak lagi ikut. Waktu itu kalau mengajarnya di SD, saya anu aja meminta mengundurkan diri pada waktu itu, soalnya mau mandiri gitu nah. Bung Randi.
0: Iya, artinya memang sudah pensiun sekarang, usaha sendiri.
3: Bisa sopir, bisa bertani.
0: Iya.
3: Menukang. Nah, itu kalau saya ya.
0: Oh, berarti itu sekarang ini sudah pensiun dan usaha sendiri.
3: Kalau saya ini kerja sawit tapi punya teman, cuma ya saya ada kepercayaan di
0: Iya. Kasih harapan dulu untuk RRI Pak Abdul Rahim. 81 tahun RRI besok ini.
3: Itu kepada RRI ya, besok 11 September 2026 RRI genap berusia 81 tahun.
0: Iya.
3: Semoga angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia tetap diberikan kesehatan dan kekuatan.
0: Amin.
3: Agar acara demi acara tetap disajikan dan tetap dimonitor oleh pendengarnya.
0: Betul, amin. Terima kasih. Luar biasa.
3: Ya.
0: Pak Rahim, RRI apa yang paling dekat di tempatnya Pak Rahim di situ?
3: RRI Samarinda.
0: Oh, RRI Samarinda.
3: Jadi saya sering live di situ ya, di panggung halaman RRI Samarinda.
0: Oh, begitu.
3: Iya.
0: Oh, sering kita berkunjung ke situ.
3: Iya, sering kalau ada undangan, sering juga pembacaan doa ya. Acara dimulai.
0: Ada juga RRI IKN. Itu juga ada di situ sering. IKN
3: ada yang diresmikan 17 Januari tahun 2000. Tapi saya yang jelas itu di
0: ada. Iya, betul.
3: Bawa catatannya di sini, ada catatannya.
0: Pernah kita juga berkunjung ke sana.
3: Oh, belum pernah. Oh,
0: belum.
3: IKN, karena itu IKN termasuk juga Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk juga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itu tempatnya RRI IKN itu di Kabupaten Penajam Pasir Utara.
0: Oke, iya.
3: Di Kalimantan Timur. Itu di Kecamatan Sepaku.
0: Oke deh.
3: Kecamatannya.
0: Tahu.
3: Iya, kalau kelurahannya, kelurahan Pemaduan sama Desa Bumi Harapan.
0: Suka dengar juga itu acara-acara di RRI IKN, Ki?
3: Oh, saya sering juga bergabung.
0: Oh, begitu.
3: Saya sering juga bergabung di situ di RRI IKN ya.
0: Iya,
3: kan,
0: betul.
3: Banyak kan dulu ya, enggak tahu sekarang. Karena dulu ya waktu saya bergabung itu kebanyakan lagu mancanegara.
0: Oh, begitu. Iya. Iya,
3: dulu ya, enggak tahu sekarang karena jarang lagi saya bergabung. Kalau yang sering gabung lagu-lagu mancanegara itu RRI Persatu Merauke.
0: Iya, baik.
3: Sering pesannya itu lagunya Maywood How Are You Today?
0: Ya.
3: Judul lagunya.
0: Oke deh, Pak Rahim.
3: Yang pesan ini.
0: Langsung.
3: Mandiri, tapi belum pernah dibuka, belum pernah. Ini ya, belum pernah diputar Bang Randi, mungkin waktunya ya.
0: Oh iya, betul.
3: Ya, penyanyinya Arsintasis. Angin memiriku pasang.
0: Iya, sering kita putar itu sering.
3: Tujui tontonan.
0: Iya, terus. Iya, lanjut Pak Rahim.
3: Iya. Putar itu badan dia. Iya. Terima kasih.
0: Iya.
3: Kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Terima kasih kembali. Iya, siap.
3: Kemudian menyapa kepada semua teman-teman pendengar RRI Persatu Mamuju.
0: Untuk semuanya saja.
3: Yang sudah menyapa saya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga yang belum gabung, ya masuk bergabung dari Persatu Mamuju. Itu dulu yang saya kemukakan dulu Bung Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Persatu Era di Mamuju, di mana saja kita berada, ini waktu tak juga sudah di akhir acara. Jadi tidak bisa kita lama-lama. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya, yang sudah juga berkirim pesan, memberikan doa-doa dan harapan tak untuk RRI, masukan dan juga kritiknya. Terima kasih untuk semuanya ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Dicukupkan dulu Cobek-cobek Nama Angkasa sampai di sini. Kamis 10 September 2026. Nakeran di Denguraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami segera hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar, Kamis 10 September 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Sekda Sulawesi Barat lepas 22 kafilah Sulbar ke MTQ Nasional ke-31 Semarang. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana melepas secara resmi keberangkatan kafilah Sulbar yang akan berlaga pada ajang Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Acara pelepasan tersebut digelar di kantor gubernur Rabu 9 September, di mana Sulbar mengirim sebanyak 22 korih dan koriah terbaik yang akan bersaing di 11 cabang lomba. Junda Maulana menjelaskan penentuan 11 cabang lomba yang diikuti merupakan bagian dari pemetaan strategi agar kafilah Sulawesi Barat mampu tampil maksimal dan kompetitif. Junda Maulana mengatakan rombongan kafilah Sulbar dijadwalkan berangkat dari Mamuju pada Jumat mendatang sebelum melanjutkan penerbangan menuju Kota Semarang pada Sabtu. Adapun pembukaan MTQ Nasional dijadwalkan berlangsung pada 12 September malam. Kepada seluruh kafilah dan pendamping, Sekda berpesan agar memasang target raihan prestasi tinggi yang diimbangi dengan kesungguhan kerja keras dan doa. Selain itu, Sekda mengingatkan agar para peserta untuk tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan dan sportivitas selama berinteraksi dengan kontingen dari provinsi lain. RRI Mamuju siara ke Makam Pahlawan sambut HUT ke-81 tahun. Angkasawan dan Angkasawati Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Mamuju menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Patidi dan ziarah ke Makam Pegawai RRI Mamuju Kamis 10 September 2026 hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ziarah Makam Pahlawan ini menjadi momentum bagi insan RRI Mamuju untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus merefleksikan kembali semangat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju, Rina Irfantini, mengatakan nilai perjuangan para pahlawan perlu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas insan penyiaran publik. Menurutnya, tugas generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata sesuai bidang pengabdian masing-masing. Bagi RRI, komitmen itu diwujudkan dengan memberikan pelayanan informasi dan edukasi yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat. Rina Irfantini berharap semangat serta nilai-nilai kepahlawanan selalu menjadi arah bagi insan RRI Mamuju dalam bekerja dan menjalankan fungsi pelayanan publik melalui siaran radio. Melalui rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI, LPP RRI Mamuju menegaskan komitmen untuk terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan relevan bagi masyarakat. Sebanyak 133 petani Mamuju ikuti pelatihan pengembangan SDM sawit. Pendengar, 133 orang petani kelapa sawit asal Mamuju mengikuti pelatihan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit tahun 2026. Pelatihan ini diselenggarakan PT Citra Widya Education bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP dan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI. Pelatihan tersebut dibuka secara langsung oleh Sekda Sulawesi Barat Junda Maulana di Grand Male Hotel pada 6 hingga 12 September mendatang. Menanggapi kegiatan ini, Pemkab Mamuju melalui PLT Kepala Dinas Perkebunan Andi Iwan Sumantri menyatakan dukungannya terhadap program peningkatan kompetensi petani tersebut. Ia menilai peningkatan kapasitas petani penting untuk memperkuat posisi kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Pelatihan terdiri atas dua fokus. Yang pertama adalah pelatihan teknis budidaya kelapa sawit yang diikuti 98 peserta dan dibagi dalam 3 kelas.
Kedua, pelatihan teknis panen dan pasca panen yang diikuti 35 peserta dalam satu kelas. Kemudian materi panen pasca panen menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas tandan buah segar atau TBS dan potensi kehilangan hasil atau losses. Penanganan yang tepat sejak proses panen hingga pengiriman ke pabrik diharapkan dapat menjaga mutu TBS sekaligus mengurangi kehilangan produksi. PMK Mamuju berharap pelatihan ini memberikan dampak langsung terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit rakyat.

Pendengar, demikian kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini, Kamis 10 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik. Disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari. Tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
0: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
0: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi, biar tetap keren gimana?
0: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Panas banget sih, pake lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
3: Woi, Mak, ini main.
2: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
3: Makanya, Mak, kalau jalan, biar kiri kanan.
2: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
3: Ya udah, Mir.
4: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore pendengar Pro 1 Mamuju, apa kabar Anda di hari ini? Ya, selamat siang dan selamat menikmati waktu saat ini buat yang masih beraktivitas, masih bekerja atau sedang santai di rumah atau mungkin juga di perjalanan ya. Jangan kemana-mana karena saat ini sampai jam 4 nanti kita akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut favorit Anda. Inilah Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Satu setengah jam ke depan kita akan bergoyang bersama lagi, menikmati lagu-lagu dangdut yang bukan cuma enak didengar tapi juga punya cerita ya, pasti dekat dengan kehidupan kita. Nah pendengar, siapkan suasana Anda yang mau request ya lagu, silakan kirimkan salam, boleh juga untuk Anda bergabung ya dengan kita di sini di Pro Dangdut. Seperti biasa bisa gabung lewat telepon, juga boleh lewat kirim pesan di WhatsApp kita di 0822-96-09-09-96. Christina sudah kita hadirkan di awal untuk semuanya di sore hari ini untuk pendengar dimanapun berada. Ini lagu yang memang dirilis sudah cukup lama, tapi ini ada lagu yang juga dibuat dengan versi baru, dengan aransemen baru. Semoga menikmati lagunya ya. Untuk yang mau gabung langsung kita buka line telepon kita di Pro Dangdut, silakan untuk yang mau gabung. Oke, dan langsung saja ini disambar ya telepon kita dan kita langsung sapa. Selamat sore Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tondeng. Kenapa?
1: Suka saya dulu.
0: Oh begitu. Makasih, makasih Tondeng. Yang lain susah masuk.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Tondeng sudah gabung ke Pro Dangdut.
1: Iya,
0: mau kita hadirkan lagu siapa menemani sore ini?
1: Ikutan saja kalau lagu itu.
0: Ikutan nanti. Ya. Oh iya, ada pesan yang masuk. Ya. Nanti kita hadirkan Tondeng. Lanjut.
1: Sudah terus mulai saja karena iya. Masih ada teman mau.
0: Siap.
1: Kita jadi.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Tondeng di Sidrap. Iya, ada pesan yang masuk juga dari siapa ini, Bunda Dewi di Sidrap. Katanya dangdut adalah kita. Minta lagu Cinta Kasihku untuk semuanya saja. Yang nyanyi siapa ya? Boleh disampaikan juga kalau ini ya. Cinta Kasihku, nanti kita coba cari. Oke dan baik, saya ke yang berikutnya, masih ke yang menderingkan telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore juga, dan dekat adalah kita.
0: Baik, dari Boteng lagi.
2: Iya, betul sekali.
0: Boteng, Ani di sana ya?
2: Iya.
0: Makasih Ani sudah hadir lagi.
2: Kabar yang sama ya?
0: Iya, betul. Terima kasih sudah menyempatkan kembali gabung ke Pro Dangdut.
2: Iya, alhamdulillah. Mm-mm.
0: Ada kopi?
2: Lagi. Ay, belum ada.
0: Belum ada?
2: Ada, tapi dingin nih.
0: Oh, dingin. Dikasih ada dulu kalau ini.
2: Iya.
0: Lagu apa yang menemani sorenya? Silakan.
2: Ya, Rita Sugiarto.
0: Mana itu?
2: Setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi. Baik, ditunggu, nanti kita hadirkan.
2: Ya, kirim salam buat tadi Aji Tondeng di Sidrap. Ada juga Serilu Timur, Erim di Jalan Tengah Sapi. Ada juga Bayi Putra, Kota Bersedara, ada Putra Mandar. Ada Kesultan di Jalan Puluh, Pak Abrahan, Pak Salman, Bobby, Maulana, KMS, dia di mata ini bubur nih, ibu Dharma, para gitar, Undin, Idan di Polman, Astore, Gina, Jalia Pendini, Amalia, ibu Norma di Babana, Mahir Kepala, pokoknya buat semuanya aja.
0: Baik.
2: Pendengar di Pro Dangdut.
0: Terima kasih.
2: Untuk Bu Randi, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
2: lanjut tugas.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ani di Boteng. Bacakan pesan lagi yang lain ya, ada dari penguasa hati di Mamuju yang sore ini mau dengar lagu apa ini, Elvi Sukaisi ya, judulnya Perih. Apanya yang perih? Penguasa hati, baiklah ya, ditunggu kita hadirkan nanti. Berikutnya saya masih bacakan untuk yang gabung di pesan WhatsApp kita. Ini dari Hasriani di Majene. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Terima kasih Hasriani. Katanya gabung lewat chat, susah gabung, susah tembus lewat telepon. Tidak masalah, nanti dibacakan ya. Kalau saya pasti bacakan. Minta lagu Rita Sugiarto, Hidung dan Kumis. Ah, sayang sekali Rita Sugiarto sudah diminta. Setangkai Bunga Padi dari Ani di Boteng ya. Katanya Sriani, salam untuk semua tanpa terkecuali sore hari ini. Baik, terima kasih Sriani. Kemudian berikut ada juga Ibu Norma di Babana Budong-Budong, Mamuju Tengah. Kata Ibu Norma mau dengar Nur Halimah Rupiah. Nanti kita kasih ya, nanti ditunggu lagunya. Berkirim salamnya untuk Pak Cohairudin, Pak Mahir, Ani di Boteng, Indah Sopeng, Bobby Asri, Pak Sultan, si Patua Sahara, si Dan Bulia, dan untuk semuanya. Makasih. Kemudian kita sapa yang ada di telepon WhatsApp. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, Ibu Mida ya.
3: Iya.
0: Di Adi-Adi Boteng.
3: Betul sekali.
0: Terima kasih sudah menyapa lagi di sini di sore hari ini, iya. Pro Dangdut ya. Tadi karena sinyalnya tadi kurang bagus kayaknya.
3: Iya.
0: Jadi sekarang putus, sudah sih. Sudah bagus sekarang.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah bagus. Oke. Umida, lagu apa yang bisa kita kasih?
3: Lagunya Nur Halimah.
0: Itu Nur Halimah tadi sudah.
3: Oh, Mega Mustika mi pala.
0: Mega Mustika yang mana?
3: Iya, Cintaku Tinggal Seujung Kuku.
0: Cintaku Tinggal Seujung Kuku.
3: Iya.
0: Oh, sudah mau habis.
3: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya, terus kamu Mida.
3: Salam. Ada Ani di Boteng, ada juga Asriani, ada juga Pak Sultan, Pak Sidam, Pak Kanes, Budi, yeah. Maulana, Ibdal Yapandini, terus ada juga Ibu Reski Amalia, ada juga Acore, ada juga Pak Sultan, Pak Kanes, Pak Prahang, Pak Sarman, ada ada juga Papa Rizal Italudu,
0: yeah.
3: Terus juga Asri Luhut Timur, Erwin Sapi, Ibu Lia, terus Ibu Darmawati, Ibu dan semuanya pendengar.
0: Oke deh, baik.
3: Tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
3: Yeah. Lanjut tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Mida di Adi-Adi ya. Lagu yang Bunda Dewi di Sidrap minta ini ada lagu dari Evita Mala. Sebelum menyapa yang lain, kita kasih dulu lagunya.

lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan.

didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Cek fakta. Cek fakta.
3: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah memasuki kota Semarang dan sekitarnya. Faktanya klaim ini tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui situs resmi BMKG, analis citra satelit Himawari 9 pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di atmosfer. Pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki, abu terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya. Kota Semarang dan wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu vulkanik. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan berisi informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja PT Deloitte Konsultan Indonesia. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan, hasilnya tautan ini tidak mengarah ke laman karir resmi Deloitte Jobsy, deloitte.com, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, nomor telegram aktif, dan tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau juga pencurian data. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
2: Cek Fakta. Cek Fakta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita perih dari Elvi Sukaisi sudah kita hadirkan. Ini tadi untuk penguasa hati yang ada di Mamuju. Baik, kita lanjutkan lagi untuk Pro Dangdut sore ini. Saya bacakan untuk yang gabung lewat chat WhatsApp kita ya. Ini ada dari Tahir Janggo, Pak Tahir Janggo di Kambe Polman. Katanya minta lagu dari Haji Roma Irama, judulnya Pengemis Buta. Untuk semuanya ya, katanya terima kasih, sehat selalu bersama keluarga, amin, makasih. Kita terima ke yang menderingkan telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa di mana ini?
1: Dari Kalimamuju.
0: Kalimamuju, Bu Murni pasti. Oke deh, masih murni, Bu Murni.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih, Bu Murni. Sehat kabarnya, Ki?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya? Lagi di mana ini?
1: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Saya kira lagi di lapangan, lagi pukul-pukul bola.
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Iya, jam 4.
0: Oh, ada nanti jam 4 sore?
1: Iya, setiap sore ini.
0: Oh, setiap sore. Sibuk sekali pemain ini satu ya.
1: Kalau di dalam tak masuk di berarti
0: iya,
1: cepat kalau di main.
0: Oh begitu. Oh, setiap hari itu latihan atau ada tanding juga?
1: Kalau tandingnya sudah selesai kemarin.
0: Oh begitu. Ini nanti sore main-main biasa saja begitu?
1: Iya, main sore.
0: Oh, pokoknya cari keringat.
1: Ya,
0: oke, okay, baik. Baik.
1: Lagi, ada lagi pertandingan
0: kan? Oh, siap, siap. Iya. Lagu apa untuk Bu Murni?
1: Lagunya Evi Tamala.
0: Evi Tamala tadi sudah.
1: Sudah.
0: Iya.
1: Lagu saja. Ines Cynthia dipilihkan saja.
0: Ines Cynthia dipilihkan, iya, baik, iya, dicatat, ya. Teruskan, Bu Murni.
1: Ya, kirim salam sedikit saja ini, Bu Murni. Ya, ada tadi pengusaha haji, buka topen dong pengusaha haji. Terus ada juga Amar, ada juga Bobby, Alex Katrina. Terus ada juga KNS, Sultan. Terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Ani. Terus ada juga Ibu Nida. Ada juga Bapak Ulam, Bapak Rizal, terus ada juga Pak Mahir. Dan buat semuanya saja tanpa ada yang dikecualikan.
0: Baik.
1: Yang juga beneran bilang juga kita.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Murni ya, atlet voli yang dikontrak sana sini ya, lagi naik down ini namanya. Siap, baik, kita ke yang menderingkan telepon dulu ke WhatsApp. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Iya.
0: Dari siapa di mana, Ki?
2: Papa Ulang, Diadi-Adi.
0: Papa Ulang, Diadi-Adi. Iya. Kabarnya sehat, Papa Ulang?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
2: Iya, sehat-sehat.
0: Sore-sore ini biasanya kemana kalau Bapak Ulang?
2: Ya, rencana ini mau ke pergi menonton di apa, pokoknya sembarang nonton kalau saya dapat pemuli. Nonton pemuli kalau ada apa-apa main bola balap.
0: Oh gitu. Ya, di mana biasanya itu? Lapangan mana?
2: Ya, kalau di Boteng ya, di Boteng Induk Taludu.
0: Oh, di situ biasanya ada yang main ya, tanding.
2: Tapi kalau ada rekan-rekan yang mau tengok, lihat di Mamuju yang tempatnya Ibu Murni, ya saya mau juga ke situ.
0: Oh begitu.
2: Iya kan, namanya juga penggemar.
0: Nanti bertanding baru nonton Ibu Murni.
2: Oh iya iya.
0: Ini kan masih
2: diimpukan lagi di.
0: Iya. Sore nanti katanya
2: juga ini ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Betul.
2: Yang mudah-mudahan juga bisa lancar juga pertandingannya.
0: Amin, amin. Ya, yeah. Baik, Bapak Ulan, lagu apa untuk Bapak Ulan?
2: Kacang lupa kulitnya dari Imam Mas Arifin barangkali kalau saya tidak salah.
0: Nanti kita coba cek dulu ya.
2: Iya.
0: Teruskan.
2: Iya, lanjut salam ada dari tadi ini apa yang main poli Ibu Murni.
0: Iya.
2: Ada ya Pak Erwin, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Pak Asri, ada juga Pak Mahir, Pak Rizal, Pak Joherudin, ada juga Pak Sultan, Pak Bobby, Pak MS, Pak Sidan, Pak Salman, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Untuk Bung Randi lanjut tugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga siap. Jaya terus di udara.
0: Amin.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Tetap di udara. Terima kasih Bapak Aulan.
2: Ya, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Aulan ya, ada di Adi Boteng ya. Kita teruskan kembali untuk menyapa yang lain, masih kita buka ruang telepon ya. Yang mau kirim pesan juga boleh. Kita hadirkan, kita terima dulu untuk yang gabung di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Selamat sore, kembali
0: Pro Dangdut.
3: Adalah kita.
0: Baik, dengan siapa? Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
3: Dina di Polman.
0: Dina di Polman. Baik, sehat kabarnya Dina?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat, baik. Terima kasih sudah hadir ke Prodangdut lagi menyapa pendengar yang lain ya.
3: Ya, sama-sama.
0: Lagi apa ini Dina sore-sore?
3: Lagi menjemur coklat ini.
0: Menjemur. Oh, untuk dijual?
3: Iya,
0: dijual nanti. Harganya biasanya berapa?
3: Lagi turun ini, kalau satu hari 92.
0: Apa itu maksudnya 92? Saya tidak ngerti.
3: 92.000.
0: Satu kilogram.
3: Iya.
0: Oh, 92.000 satu kilogram.
3: Iya.
0: Oh, kalau lagi tinggi harganya bisa berapa?
3: Kalau kerimpul 105.000.
0: 105.000. Wah, tinggi juga ya?
3: Iya. Agak kurang
0: karena di bawah 100.000.
3: Iya.
0: Maunya naik lagi tuh Dina ya?
3: Iya.
0: Iya, semoga nanti bisa kembali normal.
3: Iya,
0: teruskan. Lagu apa Dina?
3: Lagunya Tommy J Pisa.
0: Tommy J Pisa yang mana?
3: Dia Sahabatku.
0: Dia Sahabatku. Oke deh.
3: Ya, kirim salam buat Kak Uni, ada Sidang untuk Duri, ada Rendi, ada juga Ibu Murni Darmawati, Ibu Lia, Alia juga Asriani, Pak Erwin, ada Asri di Lubuk Timur, ada juga Pak Seriani, Ani, Irwan, Fadila, Dayanti, ada juga Alex, ada Mida, ada Anik Berteng, Bapak Ulan, buat Bang Randi, terima kasih.
0: Terima kasih, baik.
3: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu dia dari Mega Mustika, Cintaku Tinggal Seujung Kuku ya. Untuk Ibu Mida yang ada di Adi-Adi yang minta lagu ini. Diteruskan lagi untuk jumpa kita 32 menit berlalu dari jam 3 sore. Untuk yang umat muslim juga sudah menjalankan ibadah sholat asar, selamat menjalankan ya. Dan baik, untuk sore hari ini kita teruskan lagi. Kita mau terima untuk yang gabung. Langsung saja kita ke line telepon berikut ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Purwandi.
0: Baik, Pak Sultan.
1: Ya.
0: Oke, kembali lagi Pak Sultan. Di mana Ki Pak Sultan sekarang?
1: Alhamdulillah, masih seperti yang tadi.
0: Masih di Tapalang.
1: Ya, masih di Tapalang.
0: Oh, ini sekarang lagi bersiap-siap?
1: Ya, tinggal masih ada di Benahi dulu, Mas.
0: Oh, iya.
1: Benahi jaring ini, teman-teman.
0: Oke. Hati-hati nanti jika sudah berlayar, ya?
1: Ya, belum.
0: Pak Sultan. Berapa orang lagi tuh yang ikut berlayar?
1: Masih tunggu teman ini. Baru, kalau sementara ini baru 9 orang.
0: Oh, nantinya akan ada berapa total?
1: Ya,
0: 15-an. Oh, 15-an orang kira-kira gitu. Oh, iya, iya, baik. Selamat semuanya kembali ke tempat ya, kembali ya.
1: Amin.
0: Baik, Pak Sultan, lagu apa?
1: Lagu ini.
0: Iya, yeah, lagunya nanti kita hadirkan kalau waktunya cukup, Pak Sultan.
1: Oh, nah, ikutan saja sama lagunya tadi, Dina.
0: Oh, iya, baik.
1: Sahabatku.
0: Iya, yeah, baik. Yeah. Teruskan, Pak Sultan.
1: Ya, ada Pak Kaimes, Pak Bobby, Ibu Murni di Kalimamuju, Ibu Dia, Ibu Nurma, Ibu Darmawati, Ibu Mida di Adi-Adi, Bapak Ula, Bapak Rizal, Ani di Bonteng, Pak Salman, Resti Amelia, Ibu Dalia Patini di Bala, ada juga Sidan, Maulana, Pasri Lumur Timur, Anto di Antrekan Duri, Pak Salman di Lumbok, Mbak Tiara di sudut kota, semoga hari ini lagi sehat ya.
0: Amin.
1: Ya. Penguasa hati.
0: Iya.
1: Dan ucapannya ini seluruh saja pendengar Pro Dangdut.
0: Baik, hati, baik.
1: Tanpa ada yang dikecualikan.
0: Baik.
1: Syukur Andi,
0: iya.
1: Selalu menjalankan.
0: Hati. Amin, makasih.
1: Sekali lagi di Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia.
1: Udara.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Sultan. Baik, Pak Sultan ya di Tapalang sekarang, tapi biasanya di Polman. Ini ada beberapa lagu yang juga masih kita masukkan di list untuk antri gitu ya. Ada 4 lagu, ada Roma Irama, Ine Cynthia, kemudian juga ada dari Leo Waldi, dan terakhir dari Tommy Jepisa. Kita terima kembali. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, dari Polman kayaknya.
1: Betul sekali.
0: Wan Zidan, sehat kabarnya, Ki?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Kalau Rani sendiri gimana kabarnya?
0: Luar biasa, baik sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Karena menyambut 81 tahun RRI,
1: iya.
0: Jadi harus bahagia.
1: Ya, Dirgahayu RRI yang ke-81.
0: Iya, makasih.
1: Di udara sekali, di udara tetap di udara beneran.
0: Wih, terima kasih Bang Zidan di Polman. Kalau bisa hadir ke
1: lagu?
0: Ada 5 lagu yang antri nih di list kita.
1: Bisa ikutan bisa hajar beneran.
0: Ada 4-4. Iya, ikutan ya.
1: Iya, ikutan saja.
0: Ada lagu berikutnya Roma Irama.
1: Ya, apa judulnya itu?
0: Pengemis Buta featuring Elvi Sukaisi.
1: Ya ikutan saja
0: lah. Iya, baik, teruskan.
1: Kirim salam buat Anto dan Rekan Duri. Terus ada Omi, ada Dina, ada Piso, ada Sarif. Ada Serta Tinggal di Sulu, ada Bu Jadi Mati, Bu Norma di Bawah Panas, Sipa Tua, Bu Murni. Terus ada Erwin Jalan Taman Sapi, ada Akhir di Luar Timur, ada Pak Coredi, ada Pak Mahir. Ada Bunda Adi, ada Fida di Bala. Asriani Mantepani di Pambu Suang. Kemudian Mama Dandas, Bang Kumis sama Pak Salmang, dan Ani di Boteng, di Papa Ula,
0: iya.
1: Pak Rizal, Sarah di Galu Lengke, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih. Pas.
1: Buat Bung Rani dan Waski, Satki, selalu terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintaku yang tinggi. Fonzie dan Dipolman ya, kita ikutkan di lagu yang berikut yang kita hadirkan nanti, Roma Irama Pengemis Buta featuring Elvi Sukaisi. Kita terima dulu satu penelpon kembali. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut ada kita.
0: Dari siapa, di mana ini?
1: Dari Jalan Tamasati.
0: Bang Erwin.
1: Iya, iya, betul sekali.
0: Oke, Bang Erwin, kabarnya gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Kabar sehat. Makasih. Sore hari ini lagi apa, Bang Erwin?
1: Ya, cuma lagi duduk-duduk ini, Bang.
0: Oh, begitu. Menunggu Pro Dangdut ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Bang Erwin, untuk lagunya mau ikutan kah?
1: Iya, ya, ikutan di lagunya Ina Sintia tadi.
0: Ina Sintia, selalu rindu nanti kita hadirkan.
1: Oh iya, iya.
0: Iya, baik. Lanjut, ya, ya, menyapanya silakan.
1: Iya, kirim salam yang baru lewat tadi ada Bang Sidan, terus ada juga Dina, ada Fadila bersama Dina, siapa? Lesardino. Ada Pak Saman di Galuh Lombok bersama Pak Sultan di Galuh Tulu, ada Maulana, ada Medi Parma, terus ada juga Bapak Ulan tadi, ada Nik di Boteng, ada Cuk Herudin, ada Bapak Rizal, Pak Mahir, Astrid, dan Sima Jenek bersama Alia, ada untuk Dienteka bersama Siluk Timur, ada Ibu Lia di Mabung Jenteka sana bersama Amar, ada Darmawati di Pulkar, ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim. Ya, pokoknya semuanya tidak terkecuali, Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama dengan keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Aldi kacang lupa kulitnya. Lagu yang asik untuk kita dengarkan di sore hari ini tentu bikin semangat dan bikin goyang lagi ya. Untuk Bapak Ulan Diadi dan baik pendengar, saat ini sudah harus kita berpisah dulu di Prodangdut edisi Kamis 10 September 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut gabung. Dan terima kasih juga untuk yang mungkin saat ini lagi monitor dan belum sempat gabung, semoga di lain kesempatan ya. Saya Randy undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: time.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Hari ini kita tidak hanya sekedar merayakan usia rumah besar kita, tetapi kita sedang merayakan komitmen dan semangat baru. Mari 8 September 2026 hari ini kita jadikan momentum untuk terus berbenah tiada henti dan berkhidmat tanpa batas. Satu tahun berkarya menghadirkan sejuta pelayanan untuk umat. Allahumma barik lana fi Kementerian Haji dan Umrah. Saya Ahmad Marambangi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat dan sukses Hari Khidmat Haji dan Umrah pertama 8 September 2026. Dari Sulawesi Barat untuk Indonesia, kami berkhidmat. Semoga Kementerian Haji dan Umrah menjadi kementerian yang membawa keberkahan untuk Indonesia maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Saat ini di Mamuju sore ini kami hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita berjaringan nasional yang disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta, juga disiarkan di RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Selamat mengikuti.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 7912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama, mendengar kantor SAR Banten menyatakan operasi pencarian rombongan jurnalis. Pencarian rombongan jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda Pandeglang Banten pada Kamis akan diperluas dengan penyisiran ke arah utara sekitar Gunung Anak Krakatau. Kepala kantor SAR Banten Al Amrat di Pandeglang pada Kamis ini mengatakan strategi pencarian berlanjut difokuskan operasi di sisi selatan telah tercover penuh hingga radius kurang lebih 20 nautical mile dari titik tengah anak Gunung Krakatau. Namun demikian, pada titik ini SAR gabungan berencana memperluas area pencarian ke sisi utara dengan tetap berada di sekitar kawasan anak Gunung Krakatau. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Light Rail Transit atau LRT Jakarta Fase 1B Manggarai Velodrome mulai beroperasi secara terbatas hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau KOL dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasikan pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 00:02 dini hari.
0: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ganda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya. Tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini. Kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa itu, fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Tidak seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Tidak bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan.
3: Ya,
4: dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, UPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjangan tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah.
10: Se-Sulawesi Tengah.
11: Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami, Pak, kemarin dapatkan misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Pada per satu kita beralih ke RRI Singaraja ya dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah gagal. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa? apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebur. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan
2: Komisi
0: metode
2: Penyiaran
0: hayati.
2: Indonesia Daerah.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
3: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati, susah.
3: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madeda Srini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Yes. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sekian, sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
3: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
2: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan...

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: e-learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama di Mamuju sore ini dan saya Randy menemani Anda. Jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 dalam Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1, Mamuju kembali bersama Gema Saripati maju berjaringan, liputan berita RRI Pro 1, sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Baubau, dan Bone. Hari ini, Kamis 10 September 2026, bersama saya Randi. Pendengar, informasi yang pertama kita sapa untuk sore hari ini, ada rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar. Selamat sore rekan Irsan. Halo rekan Irsan. Halo rekan Irsan. Baik, kita ke informasi yang selanjutnya dari RRI Baubau, pendengar. Di sana menyapa ada rekan LM Syahribul. Selamat sore, rekan di RRI Baubau.
2: Sore rekan Randi.
1: Baik, silakan informasi dari RRI Baubau.
2: Dari RRI Baubau, komunitas Taman Baca Inspirasi Kampung Kota Baubau raih apresiasi dari Kemendikdasmen. Perkuat gerakan literasi di Baubau. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Baubau selengkapnya melaporkan Hairul Mulku.
3: Dari 110 komunitas

0: apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas kiprahnya dalam menggerakkan literasi masyarakat. Apresiasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Inspirasi Kampung yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas komunitas sekaligus melahirkan kegiatan literasi yang melibatkan anak-anak dan masyarakat. Ketua Komunitas Taman Baca Inspirasi Kampung, Muhammad Aksan, mengatakan kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan melibatkan pegiat literasi dari 4 daerah di Kepulauan Buton. Rangkaian kegiatan diawali dengan workshop pengelolaan komunitas penggerak literasi yang digelar pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan dibuka langsung Bunda Literasi Kota Baubau, Siti Ariyati Yusran, dan dihadiri oleh OPD dan stakeholder terkait.
1: Dari 110 komunitas untuk Kota Baubau, Inspirasi Kampung mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan melalui Balai Bahasa. Dan alhamdulillah juga kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, di mana kegiatan pertama dimulai dari kegiatan pengelola penggerak literasi.
0: Lebih lanjut, Aksan menyebutkan di hari kedua akan dilanjutkan dengan sarasehan yang membahas edukasi seksual sejak dini dengan melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat. Sementara di hari ketiga diisi program Mari Masuk Lorong yang melibatkan anak-anak sekolah dasar dan binaan taman baca. Melalui program tersebut, anak-anak diajak menjelajahi lorong-lorong permukiman di Kelurahan Kadolomoko sekaligus menuliskan pengalaman mereka. Hasil tulisan anak-anak tersebut nantinya akan dihimpun dan diterbitkan menjadi sebuah buku.
1: Kita bisa terus bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan, karena jujur kami juga dengan apresiasi ini baru melaksanakan event yang seperti ini, karena sebelumnya memang kami membuka seperti lapak baca gratis, membaca buku, membaca nyaring, itu di set lorong-lorong pemukiman-pemukiman warga.
0: Aksan berharap apresiasi dari pemerintah dapat menjadi semangat baru bagi komunitas penggerak literasi untuk terus berkegiatan dan membangun kolaborasi dengan pemerintah. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Baubau, dan kita kembali bersama Pro 1 RRI Mamuju bersama rekan Randi.
3: Baik, terima kasih. Kita ke RRI Makassar. Selamat sore rekan Irsan.
4: Selamat sore Randi.
3: Baik, silakan informasi dari RRI Makassar.
4: Baik, kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Selatan menghadapi tantangan pengawasan informasi di era digital. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Selatan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mengawasi arus informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial. Ketua KPID Sulawesi Selatan Irwan Ade Saputra mengatakan, tantangan terbesar saat ini berasal dari perubahan ekosistem informasi dan penyiaran yang berkembang lebih cepat dibandingkan regulasi maupun mekanisme pengawasan. Menurutnya, batas antara media penyiaran konvensional dan platform digital kini semakin kabur. Konten yang sebelumnya identik dengan televisi atau radio dapat dengan mudah berpindah dan dikonsumsi masyarakat melalui berbagai platform digital.
6: Dulu, masyarakat relatif sangat jelas membedakan antara televisi, batasnya sangat kabur. Sebuah konten dapat diproduksi oleh televisi, kemudian ditonton di media pendek, di streaming, atau di platform-platform digital, baik YouTube, TikTok, Instagram, atau platform digital lain, walaupun juga dengan menggunakan hasil produksi dari televisi, bahkan mungkin terkadang menggunakan logo-logo atau brand dari satu lembaga penyiaran. Lalu hal tersebut menyebar secara luas dan cepat dibanding isi siaran di televisi itu sendiri.
5: Di sisi lain, Irwan mengaku terus mendorong penguatan regulasi melalui pembaruan undang-undang penyiaran yang saat ini tengah berproses di lembaga legislatif. Regulasi penyiaran dinilai harus mampu menjawab perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Ditambahkan, pengawasan tidak hanya mengandalkan lembaga penyiaran, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, platform digital, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
4: Baik, demikianlah informasi dari Kota Angin Mamiri Makassar, kembali bersama rekan Randi di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Irsan. Berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Ratusan petani kelapa sawit di Sulbar mengikuti pelatihan khusus guna meningkatkan kualitas dan produktivitas kebun mereka. Laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
7: Di Sulawesi Barat mengikuti pelatihan khusus guna meningkatkan kualitas dan produktivitas kebun mereka. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Malio Mamuju ini bertujuan untuk menekan biaya produksi sekaligus pengawasan harga tandan buah segar atau TBS yang sering fluktuatif. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menyatakan sebanyak 146 ribu hektar lahan sawit di Sulawesi Barat masih dikelola secara terbatas di bawah rata-rata nasional. Melalui pelatihan terapi dan minim teori ini, pemerintah optimis dapat mendorong peningkatan hasil produksi dan kualitas kebun petani.
8: Fasilitasi oleh Citra, PT Citra Widya Education, ya, di grupnya PT Unggul Lestari, ya. Ini adalah peningkatan kapasitas para komuniti petani sawit. Ya, tujuannya tentu untuk meningkatkan kualitas, ya, sumber daya para petani. Karena tantangan di sektor sawit ini adalah berkaitan masalah kualitas. Dan juga ini berpengaruh terhadap pasar global. Jadi kalau kualitas sumber daya petaninya itu rendah, tentu produktivitasnya rendah, kualitas produksinya juga rendah. Maka kita tingkatkan agar nilai produksinya itu bertambah, baik itu secara kualitas atau kuantitasnya. Itu yang diharapkan. Tadi saya pesan, ya, para petani ini untuk memanfaatkan, karena ini sesuatu yang baik sekali, ya. Dan juga saya minta pelatihnya juga mengajarkan, ya, tidak usah terlalu banyak teori karena ini petani semua, sehingga perlu teknis dan juga dipantau, dan katanya akan dipantau sampai bulan 12 ke depan itu akan dipantau perkembangannya. Ya, kita berharap ini bisa meningkatkan kualitas para petani sawit.
7: Lebih lanjut, pelatihan ini juga mengimbau agar petani memakai benih bersertifikat resmi dan tidak memanen buah mentah maupun busuk karena dapat merusak kadar CPO. Program berkelanjutan ini diharapkan dapat memperluas cakupan hingga Mamuju Tengah dan mendongkrak perekonomian Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Selanjutnya, pendengar, kami akan hadirkan informasi dari RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore, rekan Jihan.
9: Iya, selamat sore, rekan Randi.
3: Baik, silakan informasi dari Kendari.
9: Ya, baik. Informasi dari RRI Kendari mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengekspor perdana 1027 ton komoditas unggulan. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
10: Salah satu program pertanian.
11: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas. Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan Sultra oleh PT Agri Kasava Makmur di Desa Aranggo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis 10 September 2026. Komoditas yang diekspor berupa tepung tapioka dengan volume 900 ton dengan negara tujuan Cina, dan minyak kelapa dengan volume 127 ton dengan negara tujuan Malaysia. Kepala Badan Karantina Republik Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor. Karding juga menegaskan pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan energi. Selain itu, pembukaan lahan dan intensifikasi yang terus didorong agar ada pabrik-pabrik pengelolaan kakao, jambu mente, termasuk tapioka di daerah ini.
10: Pemerintah pusat itu lewat Pak Prabowo, salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian, perikanan, dan juga energi. Makanya sekarang didorong ke semua daerah, selain pembukaan lahan dan intensifikasi, tetapi juga yang diutamakan adalah bagaimana misalnya ada pabrik-pabrik kelapa di sini, ada pabrik-pabrik pengolahan kakao di sini, jabu mete di sini, termasuk tapioka di sini, itu didorong oleh pemerintah.
11: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andis Mangaruka mengatakan ekspor perdana tersebut menjadi momentum awal untuk mengembangkan sektor pertanian dengan skala ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, Sultra tidak hanya memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan di sektor pertanian yang selama ini perlu terus dikembangkan. Gubernur juga mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku tepung tapioka. Kebutuhan industri dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila produksi bahan baku dikembangkan secara terencana.
12: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar. Dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer, selain kita punya hasil yang kita kenal hanya cuma pertambangan, tapi pada nyatanya sektor pertanian juga sangat menjanjikan. Oleh karena itu, dengan adanya ekspor perdana ini, kami akan berusaha untuk memberikan stimulus kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya.
11: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 4 asal Sultra dari fraksi PKB Jailani mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Sultra. Jailani juga menyebutkan sektor pertanian memberikan kontribusi di sekitar 23% terhadap PDRB Sultra, sektor pertambangan sekitar 21%, dan perdagangan sekitar 20%. Jailani menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memperkuat fasilitas yang dibutuhkan petani maupun industri pertanian. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, itu tadi informasi dari RRI Kendari. Dan berikutnya kita hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli. Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, terus meneguhkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan bangsa. Tidak hanya berjaya di laut, TNI AL kini aktif memperluas bakti nyata hingga ke darat demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta kesejahteraan.
13: Di usia yang semakin matang, TNI Angkatan Laut tidak hanya sekedar menjadi garda terdepan pertahanan laut, melainkan juga pilar penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Toli-Toli Buol, Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali mengatakan, salah satu wujud nyata dari misi kedaulatan tersebut, TNI Angkatan Laut dalam mendukung program kedaulatan pangan. Di wilayah Buol, TNI Angkatan Laut telah memelopori penanaman komoditas kedelai yang menunjukkan hasil yang sangat positif dan memuaskan.
14: Temanya dengan semangat Jalas Viva Jaya Mae, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat adil dan makmur. Kalau dari Angkatan Laut, salah satu mewujudkan Indonesia bisa berdaulat pangan. Kita sekarang sudah, kalau Lanang Toli-Toli sudah menuju ke sana lah. Menuju untuk berdaulat pangan, kita di Buol sudah menanam kedelai di sana. Hasilnya bagus. Kemarin sudah panen sekitar 12 hektar. Dan hasil panennya kami kembalikan lagi ke masyarakat petani untuk ditanam kembali.
13: Dikatakan banyak petani lokal yang tertarik dan antusias untuk turut serta mengembangkan budidaya kedelai. Selain itu, dari sisi pengembangan ekonomi nelayan dan wisata bahari, di samping sektor darat dan pertanian, TNI Angkatan Laut tetap konsisten memperkuat sektor kelautan melalui pengembangan keramba, khususnya untuk budidaya ikan kerapu dan ikan mubara.
14: Mengembangkan keramba, kerjasama dengan kelompok nelayan yang ada di Toli-Toli, kita mengembangkan keramba dengan ikan kerapu sama ikan mubara. Kalau dari kami, besar harapan kami jangan mengotori laut lah. Di wilayah kerja Lanang Toli-Toli, baik Toli-Toli sendiri maupun Buol, itu potensi lautnya sangat besar sebenarnya.
13: Letkol Laut Pelaut Abdurrahman Ghazali berharap di usia ke-81, TNI Angkatan Laut diharapkan semakin dewasa dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Sinergi yang kokoh antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat terus terjalin dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Berikutnya kami ke RRI Bone. Informasi yaitu antisipasi kekeringan, Pemkab dan warga Bone gelar salat istisqo di lapangan Merdeka. Berikut laporannya disampaikan Suryani Arifin.
16: Ribuan warga Kabupaten Bone memadati lapangan Merdeka Kota Watampone Kamis pagi untuk menggelar salat istisqa menyusul krisis air dan kekeringan. Ibadah yang digelar dihadiri langsung Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat. Salat dan khutbah dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Bone Profesor Kiai Haji Muhammad Amir. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa pasokan air sangat krusial bagi keberlangsungan ekonomi daerah khususnya di sektor pertanian dan peternakan yang kini terancam tidak maksimal akibat kekeringan. Sementara itu dalam khutbahnya, Ketua MUI Profesor Kiai Haji Muhammad Amir menghimbau jamaah untuk memperbanyak istighfar, bertobat, serta menjauhi perbuatan yang dapat menahan turunnya rahmat seperti enggan berzakat, maksiat, hingga praktik suap-menyuap.
17: Mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Tentu pengaruhnya terhadap kebutuhan sehari-hari kita, sehingga kita tidak dapat melaksanakan seperti biasa apa yang kita bisa lakukan seperti di bulan-bulan sebelumnya ketika suasana cuaca yang sangat mendukung. Makanya kemarin saya menyampaikan kepada Bapak Asisten 1 bersama Bapak Kabakesra, kita mencoba untuk kembali memohon.
16: Pelaksanaan ibadah berlangsung khusyuk dan pemerintah Kabupaten Bone berharap ikhtiar spiritual ini dapat segera mengakhiri kekeringan dan memulihkan aktivitas ekonomi warga.
3: Pendengar, selanjutnya kami akan ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Selamat sore, Novian.
18: Selamat sore rekan Randi.
3: Baik, silakan informasi. Baik, dari RRI Ampana. RRI Ampana.
18: Dari RRI Ampana, hari radio ke-81, Sekda Tuna dorong peningkatan status RRI Ampana menjadi TPC.
19: Perkembangan teknologi mendorong RRI terus beradaptasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kini, RRI tidak hanya hadir melalui audio, tetapi juga visual dan streaming di berbagai platform digital. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tujuh Una-Una Alfian Matajeng saat menjadi narasumber dalam program Touna Menyapa dengan topik Dari Suara Menjadi Aksi, Peran RRI Membangun Negeri. Alfian menilai RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi publik sekaligus mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, transformasi RRI menjadi media multiplatform semakin memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
20: Nilai mengedepankan edukasi pemberantasan yang kredibel itu tentu terus harus dipertahankan. Apalagi ada tanggapan masyarakat yang juga menilai secara independen yang memberikan tanggapan terhadap peristiwa dan pemberitaan. Isu-isu yang terjadi di publik sehingga tanggapan masyarakat yang independen ini yang membuat juga isu-isu yang di tengah masyarakat bisa terbantahkan.
21: Iya.
20: Ya. Jadi memang harapan kita ke depan tidak hanya RRI dan semua media, ketika ada sebuah peristiwa atau pemerintahan, apakah itu penyelenggaraan pemerintah maupun informasi pembangunan daerah, ya itu juga perlu diminta tanggapan kepada masyarakat. Nah sehingga kita bisa melihat balancing informasi.
19: Menurut Alfian, RRI Ampana telah hadir di Kabupaten Tojo Una-Una sejak 2010 dan kini telah memasuki tahun ke-16. Karena itu peningkatan status dinilai penting untuk memperkuat keberadaan dan pelayanan RRI kepada masyarakat di wilayah ini. Alfian berharap RRI Palu sebagai satuan kerja pembina bersama RRI Pusat dapat mengupayakan peningkatan status RRI Ampana. Terlebih pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah memberikan dukungan melalui hibah bangunan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan pengembangan RRI Ampana.
20: Status daripada media sendiri termasuk RRI saat ini.
1: Iya.
20: Sepengetahuan saya, RRI pada posisi saat ini menjadi salah satu stasiun produksi.
1: Produksi, ya.
20: Ya, kita berharap bahwa RRI ini bisa menaikkan status dari status produksi tadi itu, ya, menjadi IPC.
1: Iya, amin.
20: Nah, oleh karena itu, kita berharap.
1: Iya.
20: Karena kebutuhan-kebutuhan daripada RRI oleh Pemda, ya, itu sudah terfasilitasi, termasuk menghibahkan lokasi RRI ini, ya, dengan bangunannya. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa Satgas Pangdu sebagai pembina dan termasuk juga RRI Pusat bagaimana bisa memperhatikan ini bahwa RRI Ampana kebetulan bisa menaikkan status sehingga nilai-nilai dan program-programnya mungkin juga bisa lebih baik dan terakses oleh masyarakat khususnya jangkauan. Saya kira demikian harapan dari Pemda.
19: Sekda berharap pengembangan tersebut dapat semakin memperkuat peran RRI Ampana sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan. Pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una.
18: Dari RRI Ampana, kami kembali ke rekan Reni di Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Novian. Dan berikutnya pendengar, kita akan ikuti laporan langsung dari rekan Marhadi Umar dari RRI Mamuju terkait Sekda Junda Maulana lepas 22 Kafilah Sulawesi Barat ke MTQ Nasional 31 Semarang. Selamat sore rekan Marhadi.
21: Ya baik, selamat sore.
3: Silakan laporannya.
21: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana melepas secara resmi keberangkatan Kafila Sulawesi Barat yang akan berlaga pada ajang Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Acara pelepasan tersebut digelar di kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 9 September 2026, di mana Sulawesi Barat sendiri mengirimkan sebanyak 22 kori dan koriah terbaik yang akan bersaing di 11 cabang perlombaan. Junda menjelaskan, penentuan 11 cabang lomba yang diikuti merupakan bagian dari pemetaan strategi agar Kafilah Sulawesi Barat mampu tampil maksimal dan kompetitif. Junda juga mengatakan, rombongan Kafilah Sulbar dijadwalkan berangkat dari Mamuju pada Jumat mendatang sebelum melanjutkan penerbangan menuju Kota Semarang pada Sabtu. Adapun pembukaan MTQ Nasional dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 September 2026. Kepada seluruh kafilah dan pendamping, Sekda berpesan agar memasang target raihan prestasi tinggi yang diimbangi dengan kesungguhan, kerja keras, dan doa.
22: 22 peserta ya, dengan 11 cabang. Kita sebenarnya ada beberapa cabang, tapi kita mengikuti 11 cabang, ada putra-putra, putra-putri. Kenapa kita hanya mengikuti 11 cabang? Kita mencari atau mengikuti cabang-cabang yang kita bisa bersaing di situ ya. Kita akan berangkat kan itu hari Jumat ya. Hari Jumat berangkat, nanti hari Sabtu baru terbang ke Semarang dan pelaksanaan pembukaan itu pada tanggal 12 malam di Kota Semarang. Ya, kita berharap bahwa kafilah ini yang pertama tentu karena ini ajang lomba bahwa kita harus memasang target juara. Tapi target juara itu kita bingkai ya dengan keseriusan ya, kemudian memaksimalkan kemampuan, kemudian selebihnya berdoa.
21: Selain itu, Junda mengingatkan para peserta untuk tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan dan sportivitas selama berinteraksi dengan kontingen dari provinsi lain. Dengan demikian, Junda Maulana optimis bahwa kafilah asal Sulawesi Barat dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih laporannya rekan Marhadi Umar. Dan pendengar berikutnya kita akan hadirkan news feature dari RRI Palu. Di sana ada rekan Umi Kalsum. Selamat sore rekan Umi. Selamat sore rekan Umi Kalsum.
23: Baik, terima kasih.
3: Silakan.
23: Untuk informasi dan
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Palu. Kita akan mengajak untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa official YouTube di sore hari ini untuk mengikuti News Feature produksi dari RRI Palu dengan topik menjaga harapan di pesisir pantai Sangganipa, Kabupaten Donggala. Dibacakan oleh Sofyan.

0: Di tepi pantai Sangganipa, Kabupaten Donggala, semilir angin laut berhembus pelan menyapu deretan lapak sederhana yang berdiri menghadap hamparan biru. Di antara lapak-lapak itu ada Asnidar, 40 tahun, yang setia menanti pembeli dengan senyum ramahnya. Hampir 3 tahun terakhir, ia menggantungkan harapan dari usaha kecilnya menjual minuman dingin, gorengan, dan aneka makanan ringan. Lapak itu bukan sekedar tempat untuk berdagang, melainkan ruang perjuangan demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Jika biasanya pantai ramai oleh tawa anak-anak dan keluarga yang bersantai, kini suasana terasa lebih lengang. Pengunjung berkurang, dan itu berarti pendapatan pun ikut menurun. Bagi Asnidar, kondisi ini bukan alasan untuk berhenti. Ia tetap membuka lapaknya setiap hari, menjaga harapan agar rezeki tetap datang meski tak seramai dulu.
1: Semua hampir, kalau saya ini bawa warung, semua hampir 3 tahun.
2: Sebelumnya di
1: sini juga, sebelum dikelola, sudah memang bawa warung di sini sudah.
0: Asnidar sudah disibukkan dengan berbagai persiapan. Ia menyiapkan bahan dagangan, sekaligus menyelesaikan pekerjaannya yang juga sebagai penenun sebelum berangkat ke pantai. Rutinitas itu dijalaninya tanpa keluhan. Dagangannya pun tak jarang tersisa hingga malam. Meski begitu, ia memilih untuk tetap bersyukur. Bagi Asnidar, usaha kecil ini adalah jalan ikhtiar yang harus terus dijaga. Setiap gelas minuman dan setiap gorengan yang terjual menjadi penyambung harapan bagi keluarganya.
1: Kadang kalau ada orang babuk, kalau enggak kita. Cuma kan sampingan kan juga kerja di sini, sapu. Iya. Kalau tiada orang, saya kerja saja pulang. Iya. Sama orangnya kalau banyak orang ya ada juga. Santai saja karena sudah biasa, ada dan tiadanya. Santai saja.
0: Bagi Asnidar, setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ia percaya roda kehidupan akan terus berputar. Mungkin hari ini pembeli berkurang, tetapi esok bisa saja keadaan berubah. Selama masih ada kesempatan untuk berusaha, Asnidar akan tetap bertahan. Semangat itulah yang membuatnya terus berdiri. Bahwa setiap tetes keringat adalah doa yang sedang diusahakan.

0: Demikian news feature produksi RRI Palu yang sudah hadir dengan topik menjaga harapan di pesisir pantai Sangkan Nipa, Kabupaten Donggala. Kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu dan pendengar news feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di sore ini dalam Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4. Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone untuk hari ini Kamis 10 September 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar sore hari ini kembali bersama saya Nita di ruang dengar Anda dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan tentunya Anda dapat memonitor melalui aplikasi RRI Digital untuk seluruh rangkaian siaran kami dan juga melalui audio streaming di rri.co.id. Kami akan menemani Anda pendengar hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Oleh karena itu pastikan untuk tetap memonitor bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Cek fakta.
1: Mengawali kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan beragam informasi yang beredar belakangan di media sosial. Akan kami hadirkan cek fakta pertama, seluruh gunung api di Indonesia aktif serentak. Beredar informasi pendengar di media sosial yang mengklaim bahwa seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Namun faktanya, klaim tersebut ternyata adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan bahwa visual yang disebarkan akun-akun tersebut ini menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Rakatau, Gunung Semeru, Gunung Leotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung yang mengeluarkan api. Mengutip laporan dari Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau bahkan berada di benua yang berbeda. Cek fakta selanjutnya, bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 hingga dengan 70 tahun ini juga beredar luas di masyarakat. Dan dalam unggahan tersebut terdapat nomor kontak 082-395-536-880 untuk mendaftar. Namun pendengar, setelah ditelusuri, unggahan tersebut ternyata tidak benar. Nomor kontak tidak terhubung dengan Kementerian Bidang Perekonomian atau Dana Bantuan. Penelusuran dengan menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman liputan sumber.com yang berjudul Presiden Prabowo tinjau progres perbaikan jalan Lembah Anai pasca bencana di tanah datar, tepatnya pada segmen kilometer 61.600 hingga dengan kilometer 67.40 Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat pada 18 Desember 2025 lalu.
0: Cek fakta.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pada suatu hari, terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah. Yang kebetulan, para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat." "Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. "Karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keaniayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas yang membebani pajak kepada rakyat kecil di luar batas kemampuannya. Kiranya sikap Umar dan para pejabatnya perlu kita teladani agar kelak rakyat kecil tidak tertekan hidupnya.

0: Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan, karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.
1: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
2: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
3: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
4: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai gerak.
1: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
5: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
6: Ayanita Wahyuni. Dengar demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
1: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika sholatnya belum baik.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu.

0: dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro. Inilah Warta Sulawesi Barat, edisi 10 September 2026. Sari berita, sebanyak 22 kafilah Sulawesi Barat berangkat ke Semarang, Jawa Tengah untuk mengikuti MTQ Nasional ke-31. Hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mamuju menggelar ziarah di Taman Makam Pahlawan Patidi dan ziarah ke Makam Pegawai RRI di Mamuju. Inilah Warta Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar kami hadirkan, sebanyak 22 kafilah Sulawesi Barat berangkat ke kota Semarang, Jawa Tengah untuk mengikuti kegiatan MTQ Nasional ke-31. Raporter Marhadi Umar melaporkan.
1: 22 peserta ya, dengan
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana melepas secara resmi keberangkatan kafilah Sulawesi Barat yang akan berlaga pada ajang Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Acara pelepasan tersebut digelar di Kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 9 September 2026, di mana Sulawesi Barat mengirimkan sebanyak 22 kori dan koriah terbaik yang akan bersaing di 11 cabang perlombaan. Junda Maulana menjelaskan, penentuan 11 cabang lomba yang diikuti merupakan bagian dari pemetaan strategi agar kafilah Sulawesi Barat mampu tampil maksimal dan kompetitif. Junda mengatakan, rombongan kafilah Sulbar dijadwalkan berangkat dari Mamuju pada Jumat mendatang sebelum melanjutkan penerbangan menuju kota Semarang pada Sabtu mendatang. Adapun pembukaan MTQ Nasional dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 September 2026 malam. Kepada seluruh kafilah dan pendamping, Sekda berpesan agar memasang target raihan prestasi tinggi yang diimbangi dengan kesungguhan, kerja keras, dan doa. Selain itu, Junda mengingatkan para peserta untuk tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan dan sportivitas selama berinteraksi dengan kontingen dari provinsi lain.
1: 22 peserta ya, dengan 11 cabang. Kita sebenarnya ada beberapa cabang, tapi kita mengikuti 11 cabang. Ada putra-putra, putra-putri. Kenapa kita hanya mengikuti 11 cabang? Kita mencari atau mengikuti cabang-cabang yang kita bisa bersaing di situ ya. Kita akan berangkat kan itu hari Jumat ya. Hari Jumat berangkat, nanti hari Sabtu baru terbang ke Semarang, dan pelaksanaan pembukaan itu pada tanggal 12 malam. 12 malam di Kota Semarang. Ya, kita berharap bahwa kafilah ini yang pertama tentu karena ini ajang lomba, bahwa kita harus memasang target juara. Tapi target juara itu kita bingkai ya dengan keseriusan ya, kemudian memaksimalkan kemampuan, kemudian selebihnya berdoa.
2: Dengan demikian, Junda optimis bahwa kafilah asal Sulawesi Barat dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana optimis kafilah Sulawesi Barat mampu menyumbangkan gelar juara pada MTQ Nasional ke-33 di Kota Semarang. Kembali dilaporkan oleh reporter Marhadi Umar.
1: Dan kita optimis, mungkin insya Allah kita bisa mendapatkan juara.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana optimis kafilah Sulawesi Barat mampu menyumbangkan gelar juara pada ajang Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Optimisme tersebut didasari atas rangkaian tahapan seleksi yang ketat serta pembinaan intensif yang telah dilalui oleh seluruh peserta sebelum diberangkatkan. Junda menjelaskan bahwa 22 peserta yang dikirim mewakili daerah merupakan para pemenang terbaik dari perhelatan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dijaring secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten. Junda menegaskan bahwa meskipun persiapan dilakukan dalam berbagai keterbatasan, Pemprov Sulbar tetap memastikan seluruh tahapan pelatihan dan pemusatan latihan berjalan secara optimal demi memantapkan mental serta kualitas para kori dan koria.
1: para kafilah yang atau peserta yang kita kirim ini adalah juara-juara pada tingkat MTQ tingkat provinsi. Ada seleksi, jadi itu seleksinya mulai dari kabupaten. Kabupaten mengutus untuk mengikuti provinsi. Juara-juara di tingkat provinsi itu kita kirim. Tapi sebelum kita kirim, kita coaching dulu. Ya, kita coaching dengan pelatih-pelatih, kori-kori yang sudah berpengalaman, ya. Itu kita coaching. Dan terasa memang dalam keterbatasan yang ada, kita sudah melalui tahapan-tahapannya. Dan kita optimis, mungkin insya Allah kita bisa mendapatkan juara, ya, di beberapa cabang lomba ini.
2: Selain kesiapan teknis, Junda kembali menginstruksikan kepada seluruh anggota kafilah untuk senantiasa menjaga sikap, etika, dan nilai-nilai sportivitas saat berinteraksi dengan kontingen dari daerah lain. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Palang Merah Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak di tengah kondisi kekeringan. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak di tengah kondisi kekeringan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul mulai terbatasnya cadangan air bersih yang tersedia. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan masyarakat perlu lebih cermat dalam menggunakan air, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, penggunaan air bersih perlu diprioritaskan untuk kebutuhan utama dan tidak digunakan secara berlebihan untuk keperluan lainnya. Selain itu, Lukman memaparkan bahwa kondisi kekeringan juga mulai berdampak pada ketersediaan air bersih yang dikelola perusahaan daerah air minum atau PDAM. Menurutnya, cadangan air pada layanan PDAM saat ini mulai mengalami penurunan.
4: Iya, kalau kami sih dari PMI, pemanfaatan airnya harus kita masyarakat lebih cermat untuk memanfaatkan air semaksimal mungkin. Jadi kalau memang untuk digunakan air bersih ini untuk digunakan untuk masak, ya kalau air-air yang lain bolehlah. Tapi kalau untuk ini jangan dipakai untuk yang lain-lain, cukup masak aja. Saran kami dari PMI karena saat ini ya itu keterbatasan air bersih di PDAM sudah mulai menipis stok cadangan airnya.
3: Untuk itu, PMI Sulawesi Barat mengajak masyarakat untuk mengutamakan penggunaan air untuk kebutuhan pokok selama kondisi kekeringan masih berlangsung. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Pendengar, tangani kebakaran hutan dan lahan, pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju menghabiskan hampir 200 ton air untuk memadamkan api. Asmi Saleh melaporkan.
5: Untuk pemakaian air sendiri mungkin diperkirakan sudah lebih dari hampir 200 ton air kami pakai.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sepanjang Agustus hingga September 2026 menguras kebutuhan air dalam jumlah besar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran atau Kabid Damkar Kabupaten Mamuju, Randi Nur tadi menyebut, air yang telah digunakan untuk menangani berbagai kejadian Karhutla diperkirakan mencapai sekira 200 ton. Menurut Randi, tingginya penggunaan air tersebut tidak hanya berasal dari armada damkar Mamuju, tetapi juga didukung sejumlah instansi dan pihak lain yang mengerahkan kendaraan tangki untuk menyuplai kebutuhan air di lokasi kebakaran. Ia menjelaskan, dukungan suplai air antara lain datang dari BPBD Provinsi Sulawesi Barat, PMI, TNI Polri, serta sejumlah perusahaan yang mengerahkan armada tangki. Randi menyebut, kendaraan tangki yang digunakan dalam penanganan Karhutla tersebut rata-rata memiliki kapasitas 5.000 liter atau lebih, sehingga dukungan lintas instansi menjadi penting untuk menjaga ketersediaan air selama proses pemadaman.
5: Untuk pemakaian air sendiri mungkin diperkirakan sudah lebih dari hampir 200 ton air kami pakai karena ada beberapa teman-teman yang menyuplai kami seperti BPBD Provinsi, PMI, TNI Polri, tangki dari Bosowa, Maleo, itu semua rata-rata yang punya tangki 5.000 ke atas. Jadi mungkin diperkirakannya sekitar 200 ton.
6: Dengan tingginya kebutuhan air tersebut, Randi memperkirakan total air yang telah digunakan dalam penanganan Karhutla di Mamuju mencapai sekira 200 ton. Angka tersebut menunjukkan besarnya sumber daya yang harus dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran lahan yang terus terjadi di sejumlah wilayah Mamuju. Kondisi ini sekaligus mempertegas perlunya pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang dan membebani sumber daya pemadaman. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar. Anda masih bersama kami pendengar dalam liputan Warta Sulbar edisi Kamis 10 September 2026. Informasi selengkapnya yang dapat kami hadirkan. Hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar ziarah di Taman Makam Pahlawan Patidi dan juga ziarah ke Makam Pegawai RRI di Mamuju. Muhammad Ilham melaporkan.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Mamuju menggelar siaran di Taman Makam Pahlawan Patidi dan ziarah ke Makam Pegawai RRI Mamuju Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ziarah Makam Pahlawan ini menjadi momentum bagi insan RRI Mamuju untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus merefleksikan kembali semangat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju, Rina Irpantini mengatakan nilai perjuangan para pahlawan perlu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas insan penyiaran publik. Menurutnya, tugas generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata sesuai bidang pengabdian masing-masing. Bagi RRI, komitmen ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan informasi dan edukasi yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik.
8: RRI Mamuju ini bersiarah di Taman Makam Pahlawan. Kami berharap bahwa hari ini menjadi momentum bagaimana insan RRI Mamuju kembali merefleksi diri bagaimana para pahlawan dahulu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, dan kami saat ini insan RRI ingin mewujudkan mengisi kemerdekaan dengan lebih baik, yaitu memberikan pelayanan informasi, edukasi yang sangat bermanfaat kepada masyarakat.
7: Lebih lanjut, Rina berharap semangat serta nilai-nilai kepahlawanan selalu menjadi arah bagi insan RRI Mamuju dalam bekerja dan menjalankan fungsi pelayanan publik melalui siaran radio. Melalui rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI, LPP RRI Mamuju menegaskan komitmennya untuk terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan relevan bagi masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, RRI Mamuju bersama dengan Satuan Tugas Wilayah Densus 88 AT Sulawesi Barat berbagi kasih dan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Mamuju bersama Satuan Tugas Wilayah atau Satgaswil Densus 88 Anti Teror Sulawesi Barat berbagi kasih dan kepedulian kepada anak-anak di Panti Asuhan Campaloga, Kabupaten Mamuju pada Rabu 9 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, RRI Mamuju bersama Satgaswil Densus 88 bersilaturahmi sekaligus memberikan bantuan kepada anak-anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian serta kebersamaan. Kepala Stasiun RRI Mamuju, Rina Irwantini, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi sekaligus berbagi dengan anak-anak di panti asuhan. Menurutnya, kehadiran RRI bersama Densus 88 diharapkan dapat memberikan perhatian dan semangat kepada anak-anak di panti asuhan.
9: Kami bersama dengan Densus bersilaturahmi sekaligus berbagi kasih kepada adik-adik yang berada di panti asuhan. Apa yang menjadi harapan kita bersama adalah kita semua diberi kesehatan dan RRI Densus 88 hadir langsung kepada masyarakat. Kami peduli untuk masyarakat di Sulawesi Barat.
3: Sementara itu, PLT Kasat Gaswil Densus 88 Sulawesi Barat AKBP Sofan Ansari mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan semangat sekaligus menunjukkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Selain memberikan bantuan, Densus 88 Sulawesi Barat juga memberikan motivasi dan pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya mencegah masuknya paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme di kalangan generasi muda.
10: Kegiatan ini merupakan kegiatan peduli sesama yang ditujukan kali ini ke Panti Asuhan Campaloga dengan maksudan kita bersama RRI berbagi untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita, mudah-mudahan dengan memberikan sedikit sumbangan peduli sesama ini bisa memberikan motivasi mereka untuk mencegah paham-paham dari IRA tersebut.
3: Lebih lanjut, pihak Panti Asuhan Capaluga mengapresiasi kepedulian RRI Mamuju dan Densus 88 Sulawesi Barat yang telah berbagi serta memberikan motivasi kepada anak-anak melalui kegiatan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syara melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat mencatat ikan cakalang menjadi pemicu inflasi bulanan periode Agustus di Sulawesi Barat di angka 0,11%. Asmi Saleh melaporkan.
11: Inflasi bulan Agustus month to month sebesar 0,11%.
6: Inflasi Provinsi Sulawesi Barat periode Agustus 2026 tercatat di angka 0,11% secara mantuman atau bulan ke bulan. Kenaikan tersebut dipicu terutama oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan dengan ikan cakalang menjadi penyumbang terbesar. Statistisi Ahli Madyah, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, MS Alim Sudiasto mengatakan, angka inflasi 0,11% merupakan perbandingan perubahan harga barang dan jasa antara Juli dan Agustus 2026. Setelah ikan cakalang, tekanan inflasi juga berasal dari cabai rawit dengan andil 0,04%, kemudian ikan kembung, telur ayam ras, dan pisang yang masing-masing memberikan andil di angka 0,03%. Ali menjelaskan, pergerakan harga komoditas pangan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan harga secara keseluruhan di Sulawesi Barat sepanjang Agustus. Dengan inflasi bulanan yang masih berada di level 0,11%, BPS mencatat tekanan harga pada Agustus lebih banyak bersumber dari kelompok komoditas pangan, khususnya komoditas perikanan dan hortikultura.
11: Inflasi bulan Agustus month to month sebesar 0,11% merupakan perbandingan harga antara bulan Agustus dibandingkan dengan harga di 2026 sebesar 0,11% yang disebabkan oleh pendorong utama adalah dari ikan cakalang dengan andil sebesar 0,09, lalu disusul oleh cabai rawit sebesar 0,04, lalu disusul ikan kembung sebesar 0,03, lalu disusul telur ayam ras sebanyak 0,03, serta pisang sebanyak 0,03.
6: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan masih menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas inflasi di Sulawesi Barat, terutama komoditas yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perubahan harga konsumen. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan Sande Silumba 2026 berlangsung di tanggal 25 hingga dengan 27 September. Dimulai dari Banua Sendana hingga Pantai Bahari Polewali Mandar. Muhammad Ilham melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan Sande Silumba 2026 berlangsung 25 hingga 27 September dari Banua Sendana hingga Pantai Bahari Polewali Mandar. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Barat, Bawa Kramdai, saat diwawancarai oleh reporter RRI Mamuju di kantornya Kamis 10 September 2026 mengatakan agenda tersebut telah disepakati bersama Pesande. Rangkaian Sande Silumba 2026 akan berakhir pada 27 September di Pantai Bahari Polewali Mandar sebagai titik finish pelayaran perahu tradisional. Ia menyebut panitia telah beberapa kali menggelar rapat dengan para pesande yang membahas kebutuhan dan teknis pelaksanaan event tahunan tersebut.
12: Ya, untuk pelaksanaan Sande Silumba 2026, karena ini masuk ke apa namanya KEN, Karisma Event Nusantara, salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata, begitu juga pemerintah provinsi sebagai ajang tahunan. Kita sudah melaksanakan beberapa kali rapat dengan para pesande dan sudah disepakati pelaksanaan pembukaan itu tanggal 25 untuk opening ceremony di Banua Sendana, start itu tanggal 26 dan tanggal 27 itu finish di Pantai Bahari Polewali Mandar.
7: Lebih lanjut, menurut Bawa Akram Dai, persiapan kegiatan telah dibicarakan secara matang agar pelaksanaan Sande Silumba 2026 berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Sande Silumba 2026 diharapkan memperkuat promosi pariwisata, melestarikan warisan budaya Mandar, serta menggerakkan pelaku usaha di lokasi pembukaan dan finish acara. RRI Mamuju, Muhammad Ilham, melaporkan.
0: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulbar edisi Kamis 10 September 2026. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni dan tim operator Awaludin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2. Favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami gak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

desa itu bukan cuma soal sawah, kebun, atau jalan kecil yang sepi. Desa adalah awal dari banyak cerita besar. Sekarang, desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah pondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita. Dari desa, untuk Indonesia.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan Antareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan, Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu, Pak. Itu berarti dari APBN atau dari IMBAR? Astaga, gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
0: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera, kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T?
6: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih, Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Berarti bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pas.
4: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
4: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
4: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
11: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
11: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
12: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
11: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kom- Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hairul Umam melaporkan.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
14: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
15: Selamat pagi, Pak Yudi.
14: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
16: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
17: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
18: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
19: Gus Alek.
18: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
19: Di ruangan beliau.
18: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
19: Beliau mengarahkan 2.000.
20: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
21: Pak izin koreksi dari BPK ya.
20: Oke, angkanya juga demikian?
21: Iya.
20: Yang 2.302.000?
21: Iya.
17: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
5: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
21: Betul.
5: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
21: Tidak, sebenarnya tidak.
5: Terima kasih.
17: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
15: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
15: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
15: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papel Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asli Daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Roksi Melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari. Dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar malam hari ini masih bersama saya Nita dan kami hadirkan dalam ruang dengar Anda mimbar agama Islam. Dengan topik pendengar hikmah maulid Nabi menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Dan topik ini akan dibawakan oleh Ustaz Sadikin SH, SPD, MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Kepada Ustaz, dipersilahkan.
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulillahil Karim, wa nahnu ala dhalika minash shahidin wash shakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, para pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam program Mimbar Agama Islam. Mudah-mudahan program yang kita jalankan di RRI Mamuju ini senantiasa lancar, senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tiada kata yang patut senantiasa kita ucapkan, melainkan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab begitu banyak kenikmatan, begitu banyak karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Baik kita meminta kepada Allah maupun kita tidak minta, Allah senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, karena Dia lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dan seringkali manusia dari keinginannya yang membuat ia semakin jauh darinya. Oleh karenanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih senantiasa diberikan kenikmatan-kenikmatan itu untuk kita gunakan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Para pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tentunya pada malam hari ini sesuai dengan momentum Rabiul Awal, kelahiran, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita senantiasa diharapkan untuk memperbanyak solawat dan salam kepada beliau. Karena kita ini adalah merupakan manusia yang membutuhkan bimbingan dalam kehidupan kita, dan bimbingan yang terbaik itu bersumber dari Allah yang dibawa oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dahulu telah lahir sosok manusia yang begitu agung, yang sempurna, yang sangat peduli terhadap nasib manusia dalam kehidupan ini. Peduli kepada semua, bukan hanya satu. Peduli bukan hanya kepada manusia, tapi juga peduli terhadap binatang, juga peduli terhadap tumbuhan, peduli terhadap alam-alam yang lain, alam gaib, alam nyata, semua beliau peduli terhadapnya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran telah Allah jelaskan, telah Allah informasikan kepada kita bahwa beliau sungguh telah peduli kepada semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 128. Allah berfirman bahwasanya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ini adalah merupakan bukti yang sangat real dan nyata. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang telah memberikan informasi ini kepada kita. Maka sebagai manusia, tentunya yang mengaku sebagai umat Rasulullah, maka pantas dan selayaknya lah kita sebagai manusia ini memperbanyak solawat kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwasanya beliau itu diutus di atas muka bumi ini bukan hanya untuk satu alam saja, tetapi seluruh alam. Rahmatan lil alamin, sebagaimana yang telah dibacakan di awal pada muqaddimah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya rahmat bagi manusia, bukan hanya rahmat bagi tumbuhan, bukan hanya rahmat bagi orang-orang yang mengikuti beliau, bukan hanya rahmat bagi orang-orang yang beriman, tetapi juga rahmah bagi mereka yang tidak beriman kepada beliau. Hadirin para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bahkan sebelum beliau terlahir di atas muka bumi ini secara fisiknya, Nabi Adam pun pernah melihat di tiang-tiang arsy nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah keistimewaan yang sangat besar bagi Nabi. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada, dalam kitab Al-Mustadrak di sana telah dijelaskan begitu panjang bahwasanya ketika Nabi Adam alaihi salam melakukan kesalahan, ia berkata, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad agar engkau mengampuniku, kata Nabi Adam alaihi salam dalam riwayat itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Pertanyaan Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka Adam pun menjawab, wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu dan meniupkan kepadaku sebagian ruhmu, aku mengangkat kepalaku, kata Nabi Adam. Aku melihat pada tiang-tiang arsy yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak menyandingkan namamu kecuali dengan makhluk yang paling engkau cintai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau benar, ya Nabi Adam. Sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Kata Allah, karena engkau memohon kepadaku dengan haknya, aku mengampunimu. Seandainya, kata Allah, bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Para hadirin pendengar RRI dimanapun Anda berada, begitu istimewa dan begitu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya itu, kita sebagai manusia yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selayaknya kita senantiasa memperbanyak solawat kepada beliau. Kenapa? Karena bukan hanya manusia yang bersolawat kepada beliau. Dalam Al-Quran sangatlah jelas, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala pun bersolawat kepada beliau. Para malaikat juga bersolawat kepada beliau dan seluruh makhluk. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu dan seluruh malaikatnya, yusalluna ala nabi, kata Allah dalam Al-Quran, bersolawat kepada beliau. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, maka pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah bentuk solawat Allah? Bagaimanakah bentuk solawat malaikat? Dan bagaimana bentuk solawat manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini adalah sesuatu yang berbeda. Bentuk solawat Allah, bentuk solawat malaikat dan manusia kita sebagai umatnya. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ketika kita mencari kitab-kitab referensi dalam tafsir, maka beberapa tafsir, salah satu di antaranya tafsir Ibnu Katsir, di sana telah mengungkapkan bahwa solawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dalam bentuk memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam uraian selanjutnya, di sana pun dijelaskan bahwa salah satu bentuk solawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan pujiannya kepada Nabi di sisi para malaikatnya. Lalu kemudian solawat malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memohonkan rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bentuk solawat bagi kita umatnya, paling tidak kita mengucapkan doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, lalu kemudian dalam kehidupan kita hari ini, begitu banyak tantangan, begitu banyak problem yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Maka Al-Quran melalui kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani dalam kehidupannya. Taruhlah contoh, pada hari ini kita telah dilanda musim kemarau, musim kekeringan. Dampaknya apa? Banyak terjadi kebakaran di mana-mana, kekurangan air bersih masyarakat kita. Ini adalah sesuatu yang patut kita untuk introspeksi diri kita. Ini adalah merupakan ujian dari Allah. Mengapa kita diuji demikian? Karena kita ingin dilihat oleh Allah sejauh mana bentuk keimanan kita kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di dalam Al-Qur'an telah Allah tegaskan untuk kita senantiasa banyak bersolawat kepada beliau? Di ayat yang lain Allah menegaskan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun," kata Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ini adalah ayat. "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan mengazab manusia, mengazab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengahnya. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun," dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun kepadanya. Para hadirin pendengar RRI dimanapun Anda berada, asbabun nuzul ayat ini cukuplah menarik. Mengapa? Pada saat itu sebelum turun ayat Al-Anfal 33 ini, seorang kafir Quraisy pada saat itu menentang keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk penentangan kafir Quraisy pada saat itu? Yaitu dengan berkata, bukan hanya sekedar berkata tapi juga dengan tindakan. Bagaimana bentuk perkataannya? Salah satu kafir Quraisy berkata kepada Allah, menentang dan menantang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya, "Ya Allah, kalau benar Al-Qur'an dari sisimu dan Al-Qur'an ini benar-benar dari sisimu, maka turunkanlah saat ini hujan batu dari langit." Itu perkataan orang-orang kafir Quraisy dahulu sebelum turun ayat ini. Maka turunlah ayat ini untuk menyampaikan bahwa Allah tidak akan mengadabmu, Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengahnya. Para hadirin pendengar RRI dimanapun Anda berada, maka dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Prof. Quraish Shihab, ahli tafsir dari Indonesia, dari tanah air, di sana beliau menguraikan bahwasanya ada dua faktor dapat menghindarkan siksa dalam kehidupan umat manusia.

kitab itu dijelaskan, karena bisa jadi kita bertanya, itu kan pada masa dahulu, di saat Rasulullah masih hidup. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Mungkin saja kita bertanya, lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini? Maka dalam tafsirnya, keberadaan Rasulullah itu jangan kita memaknai hanya secara kehadiran beliau secara fisik belaka, tetapi dalam kitab tafsir juga mengatakan, tetapi juga berlanjut hingga masa kini, saat ini, yang ketika kita bersolawat dan menghayati ajaran agama beliau, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka juga beliau akan hadir bersama kita. Ketika kita mengamalkan ajaran-ajaran beliau, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan ini, maka Allah menjamin, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka. Maka pada saat ini begitu banyak problem yang kita alami, maka patutlah kiranya kita sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini, yang Allah ciptakan, kita berintrospeksi diri kita, bermuhasabah. Sebab mengapa? Boleh jadi Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan bencana di mana-mana. Mengapa? Karena Allah ingin menegur manusia atas apa yang ia perbuat dalam kehidupannya. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, maka pada momentum hari kelahiran, peringatan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka tentunya kita perlu untuk bermuhasabah. Untuk apa kita peringati hari kelahiran Rasulullah? Jangan sampai kita hanya sekedar memperingati setiap tahun sebagai rutinitas kita sebagai umat Islam, tetapi sifat dan akhlaknya begitu-begitu saja. Justru semakin hari semakin jauh dari ajaran beliau. Ini yang perlu kita introspeksi dalam kehidupan kita. Lalu apanya yang kita peringati dalam kehidupan kita? Di setiap kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka paling tidak ada beberapa poin yang kita ingat ketika kita memperingati hari kelahiran Rasulullah. Untuk apa kita ingat? Untuk apa kita peringati? Untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang pertama yang perlu kita ingat sejarah beliau. Bagaimana kita mengenal jauh lebih dekat lagi kepada beliau kalau kita tidak mengetahui siapa beliau, kalau kita tidak mengetahui bagaimana sejarah beliau dalam kehidupan ini membawa agama ini dengan baik dan benar. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, itu yang pertama yang perlu kita ingat. Yang kedua adalah ajaran-ajaran beliau. Ajaran beliau. Yang ketiga adalah akhlak beliau. Dan yang terakhir adalah cintanya kepada umat manusia. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada, sejarah beliau, beliau lahir dari seorang rahim ibu yang mulia, yakni bernama Siti Aminah binti Wahab. Orang tuanya, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah saat itu? Karena pasukan gajah kafir Quraisy hadir untuk menghancurkan Ka'bah. Tepatnya di tahun 570-571 Masehi. Pasukan gajah hadir untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu telah dijelaskan secara detail di dalam Quran surah Al-Fil itu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai ayat terakhir. Di sana telah dijelaskan bagaimana pasukan gajah. Maka dalam sejarahnya, burung ababil datang untuk membawa bebatuan yang begitu panas dari api neraka untuk melempar mereka, sehingga apa? Mereka hangus satu persatu. Hadirin para pendengar RRI di

0: dimanapun berada. Sejarah singkat beliau, beliau lahir di kota Mekah. Lalu kemudian beliau belum lahir, ayahnya meninggal dunia, wafat. Lalu kemudian beliau lahir, ibunya meninggal dunia. Lalu diasuhlah oleh pamannya, yakni Abu Talib. Dan ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa beliau disusui oleh seorang wanita, Su'aibah atau Halimatus Sa'diyah, sebagai pengasuh beliau di masa masih kecil, karena beliau adalah yatim piatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Lalu kemudian tumbuh dewasa, beliau digelar dengan Al-Amin dalam kehidupannya. Kenapa digelar Al-Amin? Karena beliau integritasnya sangat tinggi. Beliau sikapnya amanah, jujur, dapat dipercaya. Maka beliau mendapatkan gelar Al-Amin karena sifat-sifatnya dan akhlaknya yang begitu mulia. Maka beliau ketika berusia di 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian di usia 40 tahun, beliau menerima wahyu yang pertama kali. Di mana beliau menerima wahyu yang pertama kali? Di Gua Hira. Wahyu yang pertama kali turun kepada beliau, yakni dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat inilah yang pertama kali turun ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh panjang sejarah beliau. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada. Lalu kemudian beliau berdakwah di Mekah setelah kenabian kurang lebih 13 tahun di Mekah beliau berdakwah. Maka salah satu ciri ayat yang turun di Mekah itu adalah ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannas, didahului dengan ayat-ayat ya ayyuhannas, wahai manusia. Hadirin para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Lalu kemudian di tahun 622 Masehi, beliau hijrah ke kota Madinah untuk berdakwah di tempat itu. Dan ciri-ciri ayat yang turun di Madinah dengan ya ayyuhalladzina amanu, meskipun ada ayat yang turun di kota Mekah dengan bunyi ya ayyuhalladzina amanu. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada. Lalu kemudian dalam proses perjalanan hidup beliau, begitu banyak sejarah yang beliau sampaikan kepada kita untuk kita teladani. Di usia 63 tahun beliau wafat. Sebelum beliau wafat, maka beliau diturun menerima wahyu yang terakhir. Ada yang mengatakan, ulama kita berselisih pendapat, ayat yang terakhir turun, ada yang mengatakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 281, ada juga yang mengatakan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, itu yang pertama sejarah beliau yang perlu kita ingat, supaya kita jauh bisa lebih dekat kepada beliau. Bagaimana mungkin kita bisa dekat kepada idola kita, kepada seseorang, kalau kita tidak mengetahui bagaimana sejarah perjalanan kehidupannya. Lalu kemudian yang kedua, ajarannya. Apa ajaran beliau? Ajaran beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku melihat kalian salat. Maka salat ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalau bukan salat yang terpenting dalam kehidupan kita, maka apalagi yang penting dalam kehidupan kita ini sebagai manusia, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mudahnya kita melakukan salat. Kalau tidak mampu untuk berdiri, Rasulullah mengajarkan untuk kita duduk. Kalau kita tidak mampu duduk melakukan sholat, maka paling tidak kita bisa berbaring. Kalaupun berbaring kita juga tidak mampu, maka kita dibolehkan untuk isyarat. Tetapi kalau isyarat pun tidak mampu, maka kitalah yang akan disolatkan. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, begitu pentingnya ajaran Nabi dalam solat kehidupan kita. Karena solat adalah merupakan kunci kebaikan bagi seorang hamba. Oleh karenanya, pelajaran dan ajaran yang beliau ajarkan sungguh sangatlah mendalam bagi kehidupan kita. Lalu kemudian ajaran beliau, hormati orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita. Bukankah dalam Al-Qur'an, bukankah beliau telah menegaskan ridallahi fi ridal walidi wa sukhtur rabbi fi sukhtil walidi? Kita melihat bagaimana fakta di tengah-tengah kita hari ini. Begitu banyaknya seorang anak yang menjadikan orang tuanya seakan-akan budak di hadapannya. Ini adalah merupakan tanda-tanda akhir zaman ketika seorang melahirkan tuannya. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada, maka sangat tepat yang sering kita dengarkan lagu pada zaman dahulu yang dilantunkan oleh Roma Irama, itu lagunya Keramat. Apa lagu beliau? Wahai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya dan seterusnya. Itu lagu-lagu yang betul-betul memberikan pesan-pesan agama, pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat lagu sekarang berbegitu macam yang dapat kita tersesat dengan lagu-lagu itu. Oleh karenanya sebagai umat Rasulullah perlu kita saring apa yang boleh kita lihat, apa yang boleh kita dengar, pelajaran yang bagaimana kita mesti dengarkan. Itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena hari ini di akhir zaman ini kita diserang dari berbagai hal. Bukan diserang lagi dengan senjata dan seterusnya, tetapi hari ini kita diserang paling tidak tiga hal dari fun, food dan fashion. Apa itu? Dari hiburan. Apa hiburan anak-anak muda kita hari ini? Apa hiburan yang sering mereka tonton hari ini? Anak-anak kita, saudara-saudara kita, drakor yang menceritakan ini, itulah dan seterusnya. Mempertontonkan apa? Auratnya. Ini adalah fashion, pakaian kita dijajah dari itu. Pakaian kita yang diajarkan oleh Nabi menutup aurat bagi seorang wanita, juga begitu pun seorang lelaki. Ada batasan-batasan yang mesti kita tutupi, ada batasan yang perlu kita perlihatkan. Itu adalah ajaran-ajaran Nabi yang begitu mendasar dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita melupakan semua itu, padahal begitu cintanya Rasulullah dalam kehidupan manusia. Sebagaimana diinformasikan di awal, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulullah itu sangatlah peduli terhadap kita, begitu cinta beliau kepada umatnya. Tetapi terkadang kita umatnya lah yang terkadang melupakan ajaran-ajaran beliau itu. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang ketiga adalah akhlaknya. Begitu mulia akhlak beliau. Maka di dalam Al-Quran sangatlah jelas, innama bu'ittu li'utammima makarimal akhlak. Mohon maaf, ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa menegaskan sungguhnya beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Karena begitu banyak manusia-manusia hari ini mempertontonkan sesuatu yang mungkin tidak layak lagi dipertontonkan. Sekarang tontonan jadi tuntunan dan tuntunan jadi tontonan. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi bagi kita, dalam keluarga kita dan seterusnya. Mudah-mudahan pesan singkat dalam mimbar agama Islam pada malam hari ini Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang dapat kita petik di dalamnya. Saya ucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian mimbar agama Islam di malam hari ini yang dapat kami hadirkan untuk Anda dengan topik hikmah Maulid Nabi menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Dan untuk siaran ulangnya pendengar, Anda dapat memonitor kembali di Facebook ataupun YouTube RRI Mamuju. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: malam ini.
1: Pendengaran selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio dari RRI Mio Labo yang berjudul Satu Klik Sejuta Penyesalan.
2: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
3: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
4: Video apa?
3: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
5: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
6: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
4: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
5: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
3: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
2: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana. Namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
7: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
5: Nisa?
7: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
5: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
7: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
5: Iya, aku percaya kamu, Nis.
7: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
8: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
7: Ayah.
8: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
7: Ayah, aku mau berhenti sekolah.
8: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
7: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
8: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
7: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
8: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
2: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
9: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
3: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
9: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
4: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
9: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
3: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
9: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
3: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
9: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
3: Nisa.
7: Ya.
3: Aku mau minta maaf.
7: Buat apa?
3: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
7: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
3: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
4: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
7: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
2: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
8: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
9: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
5: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
3: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
7: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
2: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dava. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melabo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: Mamuju malam ini.
1: Mamuju malam ini.
2: Drama radio yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mendengarkan paket siaran ulang dari 1RRI Mamuju. Ngobrol bareng komunitas bersama dengan topik meningkatkan minat belajar di tengah keterbatasan bersama dengan pemuda-pemudi peduli dari Mamuju. Kami hadirkan pendengar, selamat mengikuti.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ngobrol bareng komunitas.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di malam hari ini. Senang sekali saya Fitri kembali menjumpai Anda dalam program Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas. Pada malam hari ini, Selasa 21 April 2026. Dan pendengar, malam ini kita akan mengangkat tema meningkatkan minat belajar di tengah keterbatasan bersama pemuda pemudi peduli Mamuju. Ya, dan telah hadir di studio pada malam hari ini narasumber kita De Ihsan dari komunitas pemuda pemudi peduli Sulbar. Selamat malam.
5: Malam.
4: Iya, ya, lama menunggu tadi ini. Iya, dan untuk pendengar di manapun Anda berada, Anda juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital atau streaming melalui rri.co.id atau menonton siaran kami di Facebook RRI Mamuju atau melalui YouTube LPP RRI Mamuju. Dan Anda juga bisa berpartisipasi di nomor 0426232443 atau di nomor 0822960996. Iya, Nian. Di pembuka kita malam hari ini mungkin adanya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian komunitas pemuda pemudi peduli Mamuju ini seperti apa.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama lengkap Nur Ihsan Wanandi. Biasa disapa Ihsan.
4: Jadi malam ini saya panggil Ihsan
5: ya,
4: aja dulu.
5: Panggil Ihsan aja. Kemudian kelahiran Mamasa 15 Februari 99.
4: Oh iya, ya, masih muda.
5: Iya, alhamdulillah. Adapun keseharian suka baca-baca novel, baca-baca komik. Adapun komunitas yang hari ini kita ingin kembangkan namanya Pemuda Peduli Mamuju.
4: Oh iya.
5: Komunitas ini akan mengurusi banyak hal terkait dengan persoalan yang ada di daerah. Tapi untuk kegiatan kita di awal ini kita konsen di pendidikan.
4: Oh iya iya iya. Kalau latar belakangnya komunitasnya sendiri seperti apa sampai terbentuk Pemuda Peduli Mamuju ini?
5: Jadi komunitas ini sebenarnya lahir dari keresahan kita melihat kondisi yang ada di Mamuju ini. Mulai di persoalan environmental, ethics, kemudian masalah pendidikan tentunya.
4: Yeah.
5: Karena bisa kita kemudian baca sendiri, bisa kemudian kita telusuri sendiri bagaimana kemudian persoalan-persoalan lingkungan yang ada di daerah kita hari ini, seperti orang kurang kesadaran akan kemudian membuang sampah pada tempatnya. Lalu kemudian persoalan pendidikan pun demikian. Begitu banyak hari ini generasi yang malas untuk baca buku. Tidak kemudian tertarik dengan dunia literasi. Sehingga ingin kita konsenkan komunitas kita ini ke sana.
4: Iya, dan sejak kapan ini berdiri Sudah berapa tahun?
5: Komunitas ini sebenarnya baru, Kak.
4: Baru? Berapa tahun? Atau sudah tahun atau baru bulan?
5: Baru bulan.
4: Bulan.
5: Ya, tahun kemarin, 2025.
4: Oh iya.
5: Bulan 10 kita buat kegiatan di Desa Labuan Rano.
4: Labuan Rano itu di daerah mana itu?
5: Bagian Sumare ke sana.
4: Oh iya, iya, iya.
5: Jadi kita cari sekolah yang menurut kita membutuhkan tenaga pendidik, dalam artian bisa memberikan motivasi kepada anak-anak yang ada di sana untuk bagaimana bisa semangat bersekolah, bagaimana kemudian punya motivasi untuk datang ke kelas untuk belajar. Dan kita temukan salah satu SD yang ada di sana yang posisinya lumayan agak terpencil di SD Tapangkang Timur, Tapalang Barat.
4: Ya sebelah atas.
5: Ya sebelah atas.
4: Iya. Nah kalau kondisi belajar, kondisi saat ini minat belajar anak-anak di Mamuju ini seperti apa menurut pengamatan adik sendiri ini?
5: Secara universal, kita bisa lihat bagaimana kemudian generasi hari ini dalam minatnya belajar itu banyak terdistraksi dengan tentunya gadget
4: dan itu dia.
5: Perilaku-perilaku hedonis yang ada hari ini. Nah ini menjadi tantangan kita, tentunya stakeholder yang terkait, bagaimana kemudian mengembalikan kebiasaan literat orang-orang Indonesia yang kemudian sama pernah dicontohkan oleh para founding father kita yang begitu literat, misalkan Bung Karno, Sultan Syahrir, dan sampai di angkatan-angkatan setelahnya itu. Itu menjadi tantangan kita hari ini. Jadi kalau melihat minat belajar generasi hari ini itu cukup rendah. Dan bisa saya katakan memprihatinkan. Sehingga harus ada kesadaran dari kita sebagai generasi penerus untuk bagaimana secara kolektif kolegial menyebarkan virus-virus literasi ini, semangat belajar ini kepada generasi yang lainnya.
4: Nah adek, kalau di komunitas Senat sendiri kan ini ada fokus ke pendidikan juga. Nah kenapa memilih fokus ke pendidik di isu pendidikan dan minat belajar ini sendiri?
5: Jadi alasannya lumayan filosofis. Karena ya menurut saya pribadi selaku ketua daripada komunitas ini, bahwa ketika kita ingin menghendaki sebuah kemajuan, maka hal yang pertama harus kita benahi itu di pendidikan dulu. Kita misalkan belajar dari sejarah, kenapa kemudian Islam pernah berjaya di masanya misalkan dinasti Abbasiyah, ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid yang kemudian mendirikan Baitul Hikmah. Di situ Islam dinobatkan sebagai sebuah agama, sebagai sebuah peradaban yang menemui masa keemasannya. Kemudian bangsa Indonesia ini pun berdiri atas dasar karena kemudian memperhatikan hal-hal yang sifatnya di dunia pendidikan itu. Itu mungkin menjadi alasan sehingga kemudian kenapa kita harus konsen. Dan ya lagi-lagi ketika kemudian kita melakukan identifikasi di lapangan, ternyata budaya untuk belajar, budaya untuk membaca mulai kurang, sehingga perlu ada gerakan, perlu ada upaya yang harus kita lakukan. Karena ya lagi-lagi urusan mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak hanya kemudian dipegang oleh pemerintah, tapi seluruh warga negara memiliki kewajiban untuk sama-sama bahu-membahu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu.
4: Kalau komunitas ini sendiri fokusnya di Mamuju atau beralih ke kabupaten tetangga atau seperti apa?
5: Kita konsennya di Mamuju.
4: Untuk
5: sesuai dengan nama komunitasnya. Pemuda Peduli Mamuju.
4: Nah kalau dimasuk di tantangan nih dek, apa saja kendala utama yang dihadapi anak-anak dalam belajar di tengah keterbatasan ini?
5: Tantangannya mungkin Kak, selama kami mengajar di sana adalah akses yang pertama.
4: Iya, kalau karena, pedalaman.
5: Karena jalan ke sekolah itu ya lumayan kurang bagus. Misalkan kalau hujan, jalan becek. Kemudian tantangan yang kedua, mungkin ini persoalan ekonomi.
4: Iya,
5: karena,
4: ini dia.
5: Karena anak-anak itu biasanya ikut perintah sama orang tuanya.
4: Mm-hmm.
5: Orang tua misalkan ketika mau dibantu untuk ke kebun, ke sawah.
4: Nah, jaga biasa, adik.
5: Jaga adik. Itu mungkin menjadi tantangannya. Adapun kita sebagai relawan mengajar di sana, kami rasa tidak ada tantangan karena bertemu dengan anak-anak sudah kemudian memberikan obat bagi kami.
4: Hmm.
5: Atau biasa saya katakan mengajar itu sebenarnya healing. Karena pada anak itu ada aura positif yang kemudian mengobati stres kita atau pusing kita. Sehingga ya, saya secara pribadi tidak menganggap saat mengajar itu sebagai sebuah kesulitan. Malah menjadikan saya semakin happy dan kemudian saya jadikan sebagai obat untuk menghilangkan rasa stres saya.
4: Nah, kembali ke masalah ekonomi dan ini, seberapa besar faktor pengaruh faktor ekonomi, akses, kemudian lingkungan terhadap minat belajar ini anak-anak ini sendiri?
5: Besar tentunya, Kak. Karena ya lagi-lagi bagaimana mungkin misalkan kita mau belajar kalau dalam keadaan kita kelaparan. Bagaimana mungkin kita mau fokus untuk mendengarkan penjelasan guru kalau cacing-cacing yang ada di perut itu lagi menggerogoti.
4: Jadi, mulai menari-nari.
5: Itu alasan sederhana. Adapun kalau kita bicara terkait dengan persoalan yang sifatnya jangka panjang, misalkan ketika anak-anak mau lanjutkan nanti SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi, tentu aspek ekonomi ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena tanpa kemudian ada dorongan ataupun yang backup ekonomi, maka biasanya anak-anak putus sekolah. Dan itu yang kemudian, ya mungkin ya, ini dugaan saya, kenapa kemudian di Mamuju itu hampir kurang lebih 7.000 anak putus sekolah.
4: Iya, itu dia. Baru saja saya pernah baca ini terbanyak, cukup tinggi angka untuk anak putus sekolah. Nah, kalau sendiri, ada sendiri nih komunitasnya sendiri, apakah termasuk yang mempengaruhi orang tua siswa ini untuk kembali ke sekolah atau seperti apa?
5: Komunitas kita ini kan ya masih saya katakan muda atau baru melakukan aktivitas di sekolah binaan kita sebut. Dan upayanya sih akan ke sana, Kak. Jadi selain kemudian kita mendorong anak-anak supaya semangat untuk belajar, ya kita juga nanti akan melakukan pendekatan secara persuasif, Kak, atau buatkan kegiatan untuk orang tua anak-anak yang ada di sana. Karena ya lagi-lagi bicara terkait dengan persoalan pendidikan ini kan ya hulunya juga itu dari keluarga. Jadi baiknya kita juga akan melakukan pendekatan kepada orang tua sehingga ketika anak-anak kembali ke rumah, ya mereka juga tetap terjaga motivasinya untuk belajar.
4: Iya. Nah, kalau tantangannya sendiri, apa yang paling sering dihadapi di komunitas ini saat turun langsung ke lapangan?
5: Tantangannya mungkin semangatnya teman-teman. Karena ya kita ini adalah komunitas relawan yang kemudian non-profit.
4: Iya, itu dia. Pasti butuh biaya untuk sampai ke sana.
5: Menjaga semangat itu kadang susah. Walaupun ada teman-teman yang tetap konsisten untuk membersamai. Tapi ya menurutku itu yang menjadi tantangannya kita. Karena lagi-lagi gerakan seperti ini betul-betul menuntut yang namanya keikhlasan, ketulusan, dan kesadaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin itu tantangannya.
4: Iya, kalau di komunitasnya sendiri ada berapa banyak orang yang bergabung dalam, dan apakah misalnya di komunitasnya ini ada dari kelompok pengajar atau mahasiswa atau seperti apa?
5: Jadi awalnya komunitas ini berdiri itu dari pemuda saja dulu. Ada saya punya kawan namanya Muhammad Fikram, kemudian yang satunya itu Gunawan. Nah, kita tiga serangkai ini.
4: Iya.
5: Dan saya yang mempelopori. Saya cerita persoalan apa yang saya lihat di daerah. Kemudian kedua teman saya ini kemudian mengamini apa yang saya cerita itu, dan mereka juga mendukung untuk membentuk sebuah perkumpulan yang kemudian kita sebut komunitas, karena ya pikiran kita persoalan itu ya harus memang diselesaikan secara terorganisir. Mm-hmm. Karena ya kalau kita satu orang ya kita akan kewalahan. Mm-hmm. Jadi awalnya tiga orang, mm-hmm. lalu kemudian kita share kegiatan kita di media sosial, di Instagram, lalu kemudian banyak yang mulai penasaran, kemudian DM Instagram kami di Pemuda Peduli Mamuju, ada juga yang langsung WA. Ya kita ngobrol di situ, lalu kita buatkan grup untuk koordinasi ke teman-teman yang mau join. Ya sekarang yang ikut itu mungkin ada 20-an orang. Ada kalangan mahasiswa, ada juga yang tamatan SMA, ada juga yang masih SMA.
4: Oh iya, iya. Terbuka untuk terbuka semua. Untuk, ya. Oke, kita jeda sebentar, kita kembali sesaat lagi pendengar. Tetaplah bersama kami di Ngobras malam hari ini di Radio Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Dito, kamu pernah gak sih mikir gimana caranya biar kita bisa punya masa depan yang keren? Kayak punya karir oke, atau bahkan punya bisnis sendiri?
1: Jawabannya sih simple, pendidikan. Itu investasi terbaik buat masa depan kita. Ilmu dan skill itu aset yang gak bakal hilang.
0: Tapi kan belajar butuh biaya ya, gimana dong?
1: Makanya, kita harus mulai investasi dari sekarang. Gak harus langsung besar kok. Nabung buat kursus, ikut kelas online, atau cari beasiswa. Uang yang kita keluarkan sekarang bakal balik berkali-kali lipat pas kita sukses nanti.
0: Jadi, investasi pendidikan itu kayak beli tiket buat masa depan yang lebih baik gitu.
1: Bener banget. Dan yang paling penting, ilmu yang kita dapat itu gak bakal hilang. Bahkan bisa jadi modal buat kita ngembangin diri dan ngasih dampak positif buat orang lain.
2: Investasi pendidikan bukan cuma tentang uang, tapi tentang masa depan yang lebih cerah. Mulai dari sekarang, yuk manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif, belajar, eksplor, dan jangan takut mencoba hal baru.
0: Oke deh, saya mulai sekarang mau lebih serius investasi buat pendidikan, biar masa depan saya lebih cerah.
3: Investasi pendidikan, investasi masa depan. Yuk mulai dari sekarang, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah modal besar untuk kesuksesanmu besok.
4: Ma, besok pagi bangunin aku ya. Mau upacara soalnya.
5: Wah, pintar ya anak mama. Andi! Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
4: Aduh, Ma. Masih ngantuk.
5: Andi! Ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun, Andi.
4: Iya, Ma. Ini sudah siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Pickleball Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
5: Iya, pendengar masih di Ngobras, di Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini, pendengar, dan masih bersama kami Ketua Komunitas Pemuda Pemudi Peduli Sulbar, ada Ade Ihsan, dan kami sampaikan untuk pendengar yang ingin berpartisipasi bisa di nomor 0426232243 atau di nomor 0822960909996 atau meninggalkan komentar atau pertanyaan di live Facebook dan YouTube kami, pendengar. Iya, kita kembali ke pemuda Pemudi Peduli Sulbar ini. Di untuk anak-anak sendiri ini, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang sudah kehilangan semangat belajar? Apalagi ini ada beberapa anak-anak yang mulai mencari uang di usia SD dan sepertinya agak kadang malas kembali ke sekolah.
6: Baik, jadi biasa metode yang kami gunakan itu Kak, biasa kami kasih reward atau hadiah kepada yeah. anak-anak.
5: Wih.
6: Karena biasanya anak-anak itu kalau kita kasih misalkan hadiah dalam bentuk apapun, mereka itu langsung semangat untuk datang ke sekolah. Apalagi ya misalkan kalau rewardnya itu ya lumayan besar. Apakah itu dalam bentuk tas, apakah itu dalam bentuk buku tulis, pulpen, atau makanan-makanan ringan. Itu mereka sangat semangat. Jadi itu yang biasa kami lakukan untuk memotivasi atau memanggil anak-anak untuk kembali semangat untuk belajar. Dan melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada senior-senior, kepada kakanda-kakanda yang biasa menyisihkan rezekinya, biasa diserahkan ke kami untuk membelanjakan anak-anak hadiah untuk kami serahkan kalau kami sudah sampai di sana mengajar. Jadi begitu caranya kami. Kemudian metode yang lainnya Kak, kalau kami mengajar itu kami biasanya tidak mengikuti bagaimana kurikulum yang ada di sekolah secara formal. Kami lebih fun mengajar, kami lebih merdeka mengajar. Biasanya kami buat ice breaking, lebih banyak mainnya daripada belajarnya.
5: Apa termasuk juga dibawa ke alam atau bermain di alam atau seperti
6: karena
5: apa?
6: Tempatnya di sana memang sudah ini
5: keluar kelas seperti
6: tempat terbuka. Jadi tinggal kemudian kita eksplorasi, kita bawa anak-anak misalkan ke lapangan, kemudian kita buatkan yel-yel, kita buatkan permainan, itu yang menambah semangat mereka untuk menyimak, mengikuti apa yang kita sampaikan. Karena ya mungkin kebiasaan di sekolahnya, kalau gurunya masuk ya langsung mengajar, langsung menulis, langsung membaca. Nah, kita beda, kita kasih ice breaking, permainan.
5: Nah kalau di bagaimana keterlibatan relawan dalam mendukung kegiatan ini, seperti apa ada membawa anak-anak belajar seperti ini?
6: Alhamdulillah teman-teman yang biasanya ikut excited juga, mereka juga punya semangat yang sama dengan saya. Karena betul-betul tadi yang ikut membersama itu adalah panggilan hati nurani dan kesadaran bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu penting dan harus kita ambil alih, atau harus kemudian kita sama-sama untuk mengambil bagian. Nah, untuk perannya sendiri, teman-teman ada yang biasa kemudian mengajar, berbagi motivasi sesuai dengan background pendidikannya. Kemarin terakhir kita bawa ada anak kesehatan, jadi pas sampai di sana dia mengajari bagaimana kemudian cuci tangan, ketika mandi, kemudian ketika keluar rumah harus pakai sandal, dan kesehatan-kesehatan dasar lainnya. Jadi antusiasnya itu ya, excited juga mereka, semangat juga mereka, karena betul-betul panggilan hati nurani.
5: Iya, namanya juga relawan ya, tanpa sesuatu yang ya. Ini kan masuk di sekolah itu kan setiap sekolah sudah ada jadwal masing-masing nih, dari yang dari pagi hingga pulang. Nah, bagaimana masuk mengambil waktu mau belajar anak-anak ini berkomunikasi dengan sekolah, kemudian untuk bisa masuk dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak ini?
6: Jadi awal mulanya kami ke sana, Kak, langsung koordinasi sama kepala sekolah. Dan alhamdulillah kepala sekolah aware, kemudian memberikan keleluasaan kepada kami untuk datang mengajar, dan kami ambil hari Sabtu atau Minggu. Dan ya tidak ada persoalan terkait dengan adanya jam yang tabrakan.
5: Oh, Sabtu dan Minggu.
6: Minggu.
5: Saat anak-anak libur ini.
6: Tapi ya alhamdulillah pas kami sampai ke sana,
5: antusias anak-anak.
6: Antusias mereka. Bahkan mereka biasa cari kami, katanya kalau biasa ada kegiatan lagi, kemudian jarang lagi ke sana.
5: Karena memang anak-anak lebih suka yang bermain sambil belajar bagaimana body itu. Nah, adik sendiri nih di komunitasnya, apakah ada kerjasama dengan pemerintah atau seperti apa?
6: Terkait dengan kerjasama secara hitam di atas putih tidak ada. Tapi kalau kita misalkan mau silaturahmi, untuk misalkan ini kami biasa komunikasi dengan Dinas Perpustakaan Mamuju. Kalau kami ke sana itu kan biasa bawa alat mengajar, di antaranya adalah buku bacaan. Nah, di Perpustakaan Mamuju ini kan punya program Silang Layang, yang kemudian memberikan layanan kepada komunitas, kepada sekolah yang ingin pinjam buku sebagai bahan ajar. Nah, program ini kemudian kami manfaatkan. Jadi kami sering pinjam buku di perpustakaan kabupaten, ada 20-30 buku, kemudian kami bawa ke sana untuk mengajarkan kepada anak-anak binaan kami di SD Tapangkang.
5: Nah, kembali ke kisah saat mengajar ini. Bisa diceritakan mungkin ada salah satu pengalaman yang paling berkesan dalam menjalankan program ini?
6: Yang paling berkesan tentunya adalah kami melihat ada harapan besar dari anak-anak yang kami ajar di sana itu kepada kami. Seolah-olah tatapan matanya itu berharap kepada kami supaya kami selalu ada untuk mereka. Walaupun itu tidak diucapkan secara verbal, tapi melalui tatapan mata ada harapan kepada kami untuk bisa terus datang, mengajari mereka, memotivasi mereka untuk kemudian mau belajar. Di sini tidak saya kemudian ingin menghilangkan peran dari guru-guru yang ada di sana. Namun poinnya adalah mungkin ya lagi-lagi kolaborasi, sinergitas. Karena ya kita tahu betul bagaimana kondisi guru-guru yang ada di pelosok dengan berbagai macam aktivitasnya. Dan saya rasa guru-guru yang ada di pelosok membutuhkan pikiran-pikiran yang agak baru. Dan ya dengan kehadiran mahasiswa, dengan kehadiran pemuda, itu bukan menjadi sebuah persoalan atau persaingan bagi mereka. Justru malah membantu mereka agar anak-anak didiknya itu punya semangat untuk belajar. Jadi kesan yang paling mendalam buat saya adalah harapan yang besar dari anak-anak yang ada di sana untuk terus diajari, untuk terus diberikan semangat, diberikan motivasi agar mereka bisa betul-betul menjadi anak yang tuntas di sekolah.
5: Nah, kalau di apakah ada kisah inspiratif yang dari anak-anak ini sendiri yang mengalami perubahan signifikan di?
6: Ya mungkin kalau kita bicara output yang mungkin belum terlihat, karena kita baru.
5: Iya, baru ini. Tapi untuk sampai saat ini
6: ini ada dua anak yang kami ajar di sana itu, dan dia juga adalah siswa di sana. Orang tuanya, ya bisa dikatakan keluarganya juga ya tidak baik, di anak broken home.
5: Iya, ini dia yang biasa kadang-kadang menjadi masalah juga di anak-anak.
6: Yang pada akhirnya kemudian berimplikasi kepada anaknya. Dan kedua anaknya ini ya bisa dikatakan agak lamban daripada kawan-kawan yang lainnya.

0: harusnya dia sudah bisa, tapi karena ini ya faktor dari lingkungannya juga.
1: Jadi itu mungkin yang sangat terkesan kalau bicara anak murid yang kami ajari.
0: Iya, kalau dampaknya sendiri apa yang sudah dirasakan dari kegiatan ini yang sudah dilakukan oleh anak adik-adik ini?
1: Anak-anak di sana itu ya mulai agak punya ini, rasa ingin tahu. Mulai bertanya persoalan apa yang mereka sudah baca. Kemudian kepercayaan dirinya juga mulai terlihat. Yang tadinya malu-malu untuk bicara, yang tadinya malu untuk tampil, tapi karena kita metode mengajarnya lagi-lagi tadi saya katakan merdeka, kita suruh anak-anak perkenalan diri, kemudian kita suruh bertanya, kita suruh maju ke depan, sehingga yang nampak itu di sana mereka rasa ingin tahunya mulai terlihat, kemudian rasa percaya dirinya juga mulai ini
0: terlihat. Nah itu dia juga untuk anak-anak ya, banyak ini yang kurang mau tampil. Sudah seperti apa, sudah sejauh apa di sana?
1: Mungkin kalau tolak ukurnya mereka sudah percaya diri, ya harapannya kita nanti mereka bisa ikut lomba.
0: Iya.
1: Misalkan kalau ada lomba baca puisi, sudah ada perwakilan dari SD yang kami bina ini yang mau ikut. Itu harapannya. Tapi ya untuk sekarang cukuplah ketika mereka sudah berani untuk perkenalan diri, berani untuk bertanya, atau berani untuk menyangga kalau ada hal-hal yang mereka anggap itu tidak mereka pahami.
0: Mengeluarkan pendapat. Iya. Kan saya simak dari ini sepertinya sudah berkali-kali, sudah sampai berapa kali ke sana ini? Ataukah rutin setiap satu minggu atau seperti apa ini?
1: Jadi kegiatannya kita itu Kak, satu kali sebulan.
0: Oh, satu kali sebulan.
1: Karena ya kita melihat kondisi jarak juga dari menuju ke sana.
0: Bermalam di sana deh.
1: Ya, biasa bermalam. Tapi ini agenda-agenda yang baru ini kita tidak bermalam. Kita ke sana pagi, kemudian kita pulang sebelum zuhur biasa. Kita bawa buku saja ke sana, kemudian dibaca anak-anak. Kalau ada yang tidak mengerti ya kita baru jelaskan.
0: Kalau bermalam di sana, apakah ada rumah warga yang siap menampung atau seperti apa ini?
1: Oh, jadi
0: atau pemerintah setempatnya yang
1: jadi kebetulan
0: ikut
1: andil. Kebetulan pengurus komunitas ini itu biasa hiking, mendaki.
0: Oh iya ya, ternyata kalau anak multi puisi ini.
1: Jadi kalau kita ke sana mau agendakan untuk bermalam, kita bawa tenda. Nah, kita pasang tenda buat penerangan, kemudian masak mie, selesai persoalan.
0: Wow. Sambil mengajari anak-anak, sambil menikmati pemandangannya. Nah, saya kembali ke respon orang tua ini. Terhadap program adik-adik ini sendiri di sana, seperti apa ini?
1: Kalau respon orang tua, ya kalau kita buat lomba di sana itu orang tuanya bisa biasa ikut, biasa nonton. Nah, itu kan bisa menjadi tolak ukur bahwa sudah ada simpati dari orang tuanya melihat apa sih kegiatannya ini anakku di sekolahnya. Yang biasanya anaknya mungkin tidak excited untuk datang di sekolah, tiba-tiba semangat untuk mau pergi sekolah. Kedatangan orang tua itu bisa menjadi tolak ukur bahwa sudah ada semacam penerimaan orang tua di sana terkait dengan kegiatan kami. Dan harapannya nanti kami akan hadirkan juga orang tuanya untuk yang menerima misalkan ruang-ruang pencerahan terkait dengan pentingnya pendidikan. Walaupun mungkin mata pencariannya di sana adalah pertanian, perkebunan, tapi ya untuk lagi-lagi memajukan taraf kehidupan seseorang itu ya dasarnya adalah pendidikan.
0: Iya kan, ini anak-anak kan kalau misalnya katanya kan di hari libur ke sana. Nah, kadang-kadang kan orang tua mengajak anak ke kebun nih. Ya. Nah, bagaimana meyakinkan orang tuanya bahwa ini belajar dulu, enggak apa-apa? Seperti apa? Atau adakah orang tua yang merasa berat dengan keberatan dengan kehadiran adik-adik ini di sana?

0: untuk penolakan atau hal-hal yang sifatnya tidak mengenakan, alhamdulillah belum kami dapati di sana. Malah yang kami dapati orang-orang di sana itu ya lagi-lagi menerima dengan baik.
1: Alhamdulillah sekali.
0: Dan ya kalau saya biasa itu datang di desa kah itu, atau misalkan tempat kah itu atau kota kah itu, biasa saya memang yang pertama saya dekati itu anak-anak. Karena melalui anak-anak itu nanti mereka akan cerita ke orang tuanya.
1: Tidak langsung mempengaruhi orang
0: tuanya. Kalau kesan pertamanya anak-anak itu mendapatkan sesuatu yang baik, akan diceritakan ke orang tuanya. Orang tuanya juga akan membiarkan anaknya untuk ikut kegiatan terus. Jadi itu salah satu cara juga kalau misalkan kita mempengaruhi penduduk kampung, dekati anak-anaknya. Karena melalui anak-anak akan bercerita ke orang tuanya, dan orang tuanya juga biasa langsung mengizinkan untuk kegiatan.
1: Nah, ini kita sudah di ini. Nah, yang menjadi motivasi teman-teman sendiri untuk terus bergerak meski dalam keterbatasan, kan pasti dari modal sendiri kalau mau berangkat ke sana. Ini motivasinya, Dek.
0: Motivasi yang pertama itu ya tentu karena kita sebagai manusia yang beragama ya datang dari nilai-nilai syariat. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menebarkan cinta dan kasih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk menebarkan cinta dan kasih, dan kami anggap bahwa apa yang kami lakukan ini adalah bagian daripada cinta kami kepada sesama. Mengajarkan orang lain terkait dengan ilmu itu sangat penting. Oh, iya. Ya apalagi kalau kita kaji lagi Al-Quran, misalkan ayat Iqra,
1: bacalah.
0: Itu alasan secara teologis kenapa kemudian kita harus berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun di dalam konstitusi bangsa kita kan sudah jelas bahwa setiap warga negara itu berkewajiban untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan kalau kita ulik lagi, kita dalami lagi konstitusi, 20% itu kan untuk anggaran
1: pendidikan.
0: Betapa kemudian agama kita dan negara ini itu memperhatikan pendidikan. Jadi saya beranggapan bahwa tidak ada alasan untuk tidak berbuat, tidak ada alasan untuk tidak kemudian bergerak. Seluruh hal telah mengilhami kita, semua doktrin telah kemudian ada di alam bawah sadar pikiran kita, di lingkungan kita, tinggal kemudian kita mau menjemput itu untuk melahirkan sebuah gerakan atau tidak. Nah, sebagai seorang pemuda ya kita punya tanggung jawab moral, kita punya tugas sosial yang harus kemudian kita pertanggungjawabkan, yang harus kemudian kita implementasikan di lapangan.
1: Iya nih, harapan ke depan untuk pendidikan anak-anak khususnya nih di Mamuju, karena kebetulan di Mamuju ini.
0: Ya, harapannya yang pertama tentu kita membutuhkan kerja-kerja progresif dari pemerintah selaku pemangku kebijakan. Itu penting karena ya lagi-lagi mereka punya power, mereka punya dana.
1: Iya.
0: Kemudian yang kedua perlu lagi-lagi kolaborasi dan sinergitas. Jadi seluruh elemen masyarakat, seluruh unsur masyarakat harus kemudian bersatu padu, gotong royong untuk membenahi persoalan pendidikan. Nah, itu dua harapan saya, Kak. Semoga kemudian bisa didengar oleh pemangku kebijakan dan teman-teman sekalian, aktivis kah itu, mahasiswa kah itu, pemuda kah itu. Karena ya lagi-lagi untuk memajukan kehidupan bangsa itu ya dimulai dari pendidikannya dulu. Karena ya kita bercermin dari negara-negara yang maju hari ini kan, dimulai dari dasar pendidikannya dulu.
1: Pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita ini agar lebih peduli terhadap pendidikan ini.
0: Kepada generasi muda yang ada di Mamuju ini, kita ini adalah calon pemimpin, kita ini adalah penerus. Jadi harapan saya, mari kita bekali diri kita dengan tentunya ilmu, dengan pengetahuan, karena itulah yang menjadi bekal kita, amunisi kita untuk kemudian mengemban pemimpin di kemudian hari. Karena ya lagi-lagi ketika kita menjadi seorang pemimpin tanpa kemudian ada bekal ilmu pengetahuan, nilai-nilai kebijaksanaan yang ada pada diri kita, maka apa yang menjadi cita-cita para pendahulu kita, apa yang menjadi harapan kita menuju kepada Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, itu tidak akan tercapai. Jadi saya harap kepada generasi muda yang ada di Mamuju, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita menuntut ilmu, mari kita perkaya wawasan kita sehingga kita bisa menjadi generasi yang bijaksana, yang bisa kemudian memetakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kemudian waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi akan lahir generasi muda yang senantiasa kemudian menyampaikan kebaikan dan mencegah keburukan.
1: Amin. Nah, di penghujung ini, kita sudah di penghujung kita malam hari ini. Dek, bagaimana masyarakat bisa ikut berkontribusi atau mendukung gerakan ini yang dilakukan oleh komunitas Ade sendiri?
0: Terkait dengan masyarakat Mamuju atau teman-teman yang ada di Mamuju yang mau berkontribusi, kami terbuka. Artinya tidak memberikan batasan. Siapapun yang mau ikut mengajar, silahkan join.
1: Atau bisa disebutkan mau, kalau misalnya ada yang ingin berkontribusi nih, ada media sosial atau seperti apa nih?
0: Kalau media sosialnya kita punya Instagram.
1: Disebutkan deh.
0: Nama Instagramnya Pemuda Peduli Mamuju.
1: Oh ya, sesuai nama di, komunitas. Ya,
0: langsung di DM saja. Kalau misalkan mau berkontribusi. Adapun kalau kontribusinya dalam bentuk tenaga, ya silahkan langsung ikut saja, kontak kami, kita atur jadwal baru kita berangkat ke sekolah binaan.
1: Atau bisakah dalam bentuk kayak misal buku, ada tuh biasa yang kadang menyumbang buku.
0: Oh boleh, boleh juga.
1: Oke.
0: Jadi donasi buku, apapun itu kami terima, selama itu mendatangkan kebaikan.
1: Iya. Oke, kita sudah sampai di sini dulu untuk ngobras kita malam hari ini dengan tema meningkatkan minat belajar di tengah keterbatasan bersama pemuda pemudi peduli Mamuju. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran De Ihsan. Saya panggil Ihsan ya, panjang. Ya, dan sukses terus untuk komunitasnya, dan kemudian insya Allah suatu saat bisa berkolaborasi juga dengan pemerintah ya. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mamuju malam ini. Mamuju malam.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh,
2: tempel.
1: Apa ya bahasa Sundanya?
2: Aduh.
1: Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Haya tuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
4: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
5: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
6: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
7: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katupangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
4: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
8: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
4: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
1: Mutiara Pagi, singkat, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
5: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
1: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822 9609 0996 atau di 0426 2322 443.
6: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
6: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
8: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik biar main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك. Hari ini kita tidak hanya sekedar merayakan usia rumah besar kita, tetapi kita sedang merayakan komitmen dan semangat baru. Mari 8 September 2026 hari ini kita jadikan momentum untuk terus berbenah tiada henti dan berkhidmat tanpa batas. Satu tahun berkarya menghadirkan sejuta pelayanan untuk umat. Allahumma barik lana fi Kementerian Haji dan Umrah. Saya Ahmad Barambangi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat dan sukses Hari Khidmat Haji dan Umrah pertama 8 September 2026 dari Sulawesi Barat untuk Indonesia. Kami berkhidmat. Semoga Kementerian Haji dan Umrah menjadi kementerian yang membawa keberkahan untuk Indonesia maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: Sibuk amat. Masak apa sih?
1: Udah, bantuin sini.
0: Ini masak segini banyak buat apa?
1: Buat Sheila dan keluarganya.
0: Hah? Ngapain, Kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena COVID.
1: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Ketularan gimana coba?
1: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
0: Amin.
1: Yang penting ikhlas.
0: Kasih ya kawan juga ya ternyata. Sangat cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
1: Muji-muji. Ada maunya nih.

0: mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada. Pendengar malam, hari ini kita bertemu dalam segmen Ruang Rindu. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, request lagu-lagu nostalgia, boleh bergabung bersama kami di 0426 2322443, atau juga boleh melalui chat WhatsApp ataupun melalui telepon WhatsApp di 0822 9609 0996. Kita terima pendengar penelpon pertama di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mantap kita. Sekali. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bobby di Polma.
1: Dengan Kak Bobby di Polewali Mandar.
2: Iya, betul.
1: Apa kabar di sana malam hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Renita sendiri gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Apa kegiatan ini malam-malam begini, Kak Bobby di Polman?
2: Tidak, tidak ada kegiatan, Mbak Nita.
1: Tinggal tunggu tidur, Mami, ini, Di.
2: Iya, monitor dulu ini, Nita.
1: Oke, malam hari ini mau kedengar lagu apa?
2: Saya mau lagunya, kalau boleh, Ivan.
1: Ivan?
2: Ivan Trayola. Kalau boleh.
1: Ivan, boleh, siapa?
2: Ivan Trayola.
1: Judulnya apa?
2: Apa ya? Lagunya apakah itu cinta?
1: Apakah itu cinta?
2: Ayo.
1: Baik, untuk siapa ini lagunya?
2: Oke, menyapa buat Eski Amalia di Polman, ada Sidan. Terus ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, ada Pangeran Kodok, ada Ibu Mida, Acu Hayarudin, Anik Boteng, Pak Paulan, ada Pak Salma, Bang Kumis, Mama Nanda, ada Triani, Alia, ada siapa? Siapa lagi? Ada Gibran di Polman. Kemudian ada Dina, ada Alisa Arbino, Muhammad Sarah, Anir, Fadila, ada Pak Sukur, Pak Zulrahim, dan semuanya Denita tanpa terkecuali. Iya, untuk hampir lupa buat selamat Hari Radio yang ke-81 ya.
1: Terima kasih banyak.
2: Pro 1 tambah sukses.
1: Amin.
2: Semakin hari semakin berkembang ya, dan sekali di udara tetap di udara, tetap merdeka, tetap merdeka.
1: Oke, menyala Kak Bobby.
2: Menyala. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ucapannya dari Polewali Mandar. Lagunya juga sudah ada, Apakah Itu Cinta. Selanjutnya kita ke penelpon berikutnya pendengar di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar Ibu Mida malam hari ini?
3: Ya, alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Apa ini kalau Ibu Mida di adi-adi, info terbaru di sana ada apa? Aman, terkendali?
3: Iya, aman.
1: Aman ji adi-adi. Apa ji yang tidak aman Ibu Mida? Aman semua, Ji.
3: Ya, kemarau.
1: Oh, kemarau juga. Iya. Sehat-sehat, Ki Bumida. Mungkin dengar lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya Putri Intan.
1: Putri Intan. Sayangilah aku. Sayangilah aku. Untuk siapa ini?
3: Ya, kirim salam yang baru lewat. Ada Pak Bobi, ada Pak Sultan, ada Abraham, Kiprang, terus ada Pak Sidang, Antuk dan Rekang, ada juga Rizky Amalia, ada juga Idalia Pandini, ada juga Medi Parma, terus Mama Nanda, Alia, ada juga Indah di apa itu? Terus ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Erwin di Jalan Taman Sapi, Asri Lubuk Timur, ada juga Ani di Botem, Bapak Rizal di Taludu, Acuk Heru di Pasada, Pak Maher di Tapalan, dan semuanya pendengar Ruang Rindu Tanpa Terkecuali, Mbak Nita.
1: Baik.
3: Buat Mbak Nita lanjut tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mida Diadi. Pendengar, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah masuk, dimulai dari Ipang, Apakah Itu Cinta.

0: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan.
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Mamuju malam ini.
1: Mamuju malam ini.
2: Pendengar, lagu dari Putri Intan tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini. Untuk Ruang Rindu selanjutnya, pendengar, Anda bisa bergabung kembali bersama kami esok hari di jam yang sama. Dan setelah ini akan kami hadirkan lagu-lagu Nusantara di ruang dengar Anda dan juga beberapa informasi pilihan. Kita mulai dari lagu Anjar Agustin. Ini adalah lagu Jawa yang berjudul Bojoku Nakal.

0: Andi? Andi, bangun. Ingat, mau pacara loh. Katanya minta dibangunin.
1: Aduh, Ma. Masih ngantuk.
0: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah, sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo, cepat. Bangun, Andi.
1: Iya, Ma. Ini sudah siap.
0: Ya ampun. Kamu belum mandi ya? Astaga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
1: Apa? Ibu? Innalillahi.
2: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.

Ya, masih bersama kami pendengar di Pro 1 malam hari ini dengan lagu-lagu Nusantara di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang mau request lagu Nusantara, boleh bergabung bersama kami dalam chat atau pesan di WhatsApp di 0822 9609 0996. Kami tunggu partisipasi Anda hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini?
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, generasi muda, saatnya speak up. Pendengar RRI Mamuju bersama dengan Densus 88 Anti Teror Polri mempersembahkan lomba pidato kebangsaan dengan tema Generasi Muda Speak Up. Suarakan persatuan, sebarkan toleransi dan ciptakan perdamaian. Buat Anda yang berusia 12 hingga dengan 18 tahun, anak-anak Anda pendengar untuk tingkat SMP atau SMA, mari menunjukkan kemampuan berbicara dan menyampaikan pesan positif untuk Indonesia. Ada total hadiah jutaan rupiah plus dengan sertifikat untuk seluruh peserta. Pendaftarannya gratis pendengar, caranya adalah membuat video pidato maksimal 3 menit. Mengunggah ke Instagram dengan akun tidak boleh private, kemudian mengisi formulir pendaftaran dan sertakan link video. Batas pendaftaran pendengar hari ini di 10 September 2026 dan grand event akan dilaksanakan di Minggu 13 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di kantor RRI Mamuju. Untuk info lebih lanjut pendengar, Anda bisa menghubungi 0821-1511-0503. Dan untuk lomba pidato kebangsaan Speak Up, suarakan persatuan, sebarkan toleransi dan menciptakan perdamaian.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan risalah penutup siaran dari Edi Siswanto yang berjudul Batu Besar.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Sekian pendengar seluruh rangkaian siaran yang dapat Pro1 hadirkan untuk edisi 10 September 2026. Terima kasih banyak telah memonitor kami sejak pukul 5 dini hari hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Dan kita bertemu lagi esok di pukul yang sama, pukul 5. Dan esok juga pendengar, kami hadirkan siaran Mutiara Pagi berjaringan dengan host dari Pro1 RRI Mamuju yang berjudul Sedekah Subuh dan Keajaiban Syukur. Dengan narasumber ada Bapak Hakim Sinira Esos, beliau adalah Wasekum MUI Sulawesi Barat. Terima kasih pendengar, saya Nita Wahyuni, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami menjumpai Anda di frekuensi 96 MHz dan 100,2 MHz RRI Mabuju, Jumat 11 September 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh siaran kami hingga pukul 24 waktu Indonesia tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

0: Segera kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4, RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya Indah kembali hadir dalam acara Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil 4 Nusantara yang disiarkan langsung dari RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Dan pendengar, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang kita diberikan nikmat dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dalam acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini edisi Jumat 11 September 2026. Pendengar, telah hadir juga bersama saya narasumber kami di pagi hari ini melalui virtual melalui Zoom, yaitu Ustadz Hakim S.Y. Nira Esos MM selaku Wasekum MUI Sulawesi Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustaz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Winda dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada.
1: Baik, nah pada kesempatan pagi hari ini kami juga akan membahas tema Mutiara Pagi, yaitu Sedekah Subuh dan Keajaiban Syukur. Ya Ustaz, ya, yang kita ketahui bahwa sedekah subuh ini memang mempunyai banyak sekali barokahnya, ya, manfaatnya juga untuk kehidupan sehari-hari baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin Ustaz bisa sampaikan terlebih dahulu mukadimah dari tema kita pada pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Ya, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَقُلْ أَيْضًا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah yang mempertemukan kita pada majelis ini. Semoga setiap detik-detik kebaikan dalam kehidupan yang kita lakukan dapat dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak berselawat dalam ruang kehidupan kita sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sekaligus merupakan pembuka pintu keberkahan dalam kehidupan kita. Para muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal dari kehidupan kita yaitu di waktu subuh di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan besar kepada kita. Kenikmatan yang besar itu di antaranya adalah apa yang kita ikrarkan ketika terbangun dari tidur kita yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang sangat indah, kita memuji kebesaran Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan oleh Allah dalam tidur kita. Dengan awal kita bersyukur kepada Allah, maka kita kemudian melangkah untuk melakoni kehidupan kita dalam setiap detik yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bagi umat Islam, kita meyakini bahwa di antara salah satu yang harus kita tunaikan adalah kewajiban untuk memenuhi sedekah kita kepada seluruh persendian kita yang berjumlah 360 persendian itu, yang ketika di saat awal menjalani kehidupan, kita berupaya untuk bisa memenuhi sedekah terhadap jumlah dari sendi-sendi itu. Apabila kita melakukannya dan menghitungnya secara manusiawi belaka, maka terasa sulit bagi kita untuk dalam waktu yang singkat untuk bisa melakukan kebaikan, untuk bisa menutupi apa yang dimaksudkan bersedekah kepada 360 persendian itu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ada satu kenikmatan Allah, yaitu keajaiban di waktu subuh. Kebesaran Allah, fadilah di waktu subuh, yaitu di antaranya adalah ketika seorang muslim bersegera untuk melakukan ibadah di subuh hari, kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat ya qoblas subhi atau sholat sunat fajar, maka ia mendapatkan kebaikan lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Nah, dengan demikian maka setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Dan ketika satu kebaikan yang dinilai berlipat ganda fadilahnya oleh Allah, maka insya Allah dengan makna dan hakikat kebaikan itu, kita harapkan bisa menutupi kewajiban kita untuk memberikan hak dari tubuh kita dengan 360 persendian yang harus kita tunaikan sedekah terhadap mereka. Itu salah satu keajaiban di waktu subuh dan tidak didapatkan pada sholat-sholat sunnah di waktu yang lainnya, atau tidak didapatkan pada ibadah-ibadah di waktu yang lainnya. Maka umat Islam kemudian berlomba-lomba untuk bisa melakukan sholat subuh, kemudian diawali dengan melakukan sholat sunnah 2 rakaat qobla subuh, dengan harapan untuk bisa meraih fadilah ketika ia niatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pula seorang muslim bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian berupaya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang akan dilakukan di hari itu, maka insyaallah dengan ibadah, dengan doa-doa terbaik kita, dengan penuh keikhlasan, insyaallah ikhtiar kita di hari itu akan dijaga dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengawali satu ikhtiar ibadah yang baik dengan meraih keajaiban dan kebesaran fadilah di subuh hari itu, maka langkah kita kemudian kita masuk dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan begitu banyak karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung-hitung nikmatku maka pasti tidak akan bisa menghitungnya. Maka untuk bisa mengimbangi karunia dan kebesaran Allah yang tidak bisa terhitung itu, maka kita hendaknya memperbanyak untuk tahaddus bi nikmah, tasyakkur bi nikmah, mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah itu? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, siapa yang bersyukur kepadaku niscaya aku akan memberikan karunia kepadanya, karena kesyukuran itu adalah untuk dirinya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, ketika kita bersyukur alhamdulillah dengan lisan kita, ketika kita bersyukur dengan hati kita yang ikhlaskan Allah, ketika kita bersyukur dengan perbuatan kita mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian kita berinfak misalnya dengan ikhlas, maka kesyukuran itu adalah untuk diri kita. Maknanya, ketika kita melakukan kesyukuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kesyukuran itu fadilahnya pada kita. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan karunia-karunia kepadanya, dan di akhirat ketika Allah di dunia menambahkan karunia, tidak mengurangi kebesaran Allah untuk mendapatkan fadilah bagi orang-orang yang bersyukur itu di akhirat nanti. Kita bersyukur diawali dengan selalu tahaddus bi nikmah, menghitung-hitung nikmat Allah dengan menyebut-nyebut nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam penghujung surah Ad-Duha. Hendaklah terhadap karunia Allah mereka menyebut-nyebutnya. Kita bayangkan begitu banyak nikmat Allah ketika kita mendapat satu kebaikan, kemudian alhamdulillah ya Allah terima kasih nikmatmu, karena izin dan perkenanmu, karuniamu, kebesaranmu, maka saya bisa berhasil bisa mendapatkan kenikmatan dan kesenangan seperti ini. Menjadi orang yang bersyukur dengan tahadus bi nikmah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang qona'ah, yang selalu merasa cukup dengan karunia yang diberikan Allah melalui ikhtiar yang kita lakukan. Mari kita menjadikan diri kita sebagai seorang muslim yang senantiasa tahaddus bi nikmah, diawali dengan kita meraih fadilah dan kebesaran Allah yang disiapkan di subuh hari sebagai pembuka pintu keberkahan hidup kita di hari itu dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustadz. Untuk para pendengar yang mungkin ingin bergabung juga boleh di 0426-2322443 atau di live kami di Facebook ataupun di YouTube RRI Mamuju. Ustadz, ini saya mau bertanya Ustadz ini.
2: Ya.
1: Ini kan sering sekali disebut bahwa pembuka pintu rezeki yang terkunci itu adalah rasa syukur. Nah, seperti apa ini mekanisme keajaibannya dalam Al-Quran? Namun sebelum dijawab, ada penelpon yang ya, sudah mau bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Salam.
1: Ya, baik. Dengan siapa di mana?
3: Hello, ada Muhammad.
1: Oke, Bapak Muhammad di Kota Bau-Bau. Silakan, Bapak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad. Semoga sehat walafiat.
3: Ya, ciri-ciri orang yang bersyukur itu bagaimana? Biasanya kan, kalau sudah dapat, kadang-kadang juga lebih matinya. Kalau misalnya punya lingkungan, satu orang ketika satu kakaknya sudah jadi empat setelah ke lokasi begitu. Jadi bagaimana itu tentang orang yang bersyukur?
1: Bapak izin mungkin bisa diulang kembali pertanyaannya karena agak putus-putus suaranya Bapak.
3: Zaman sekarang kan ya, misalnya punya lima dikasih orang satu sementara kan tinggal empat. Kalau misalnya dia kasih ini kan lima kurang nol, jadi bagaimana itu diumumkan dan orang yang bersyukur? Terima kasih banyak.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya, Ustadz, ini tadi pertanyaannya kita akan kumpul terlebih dahulu.
2: Ya.
1: Kita jawab lagi penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
4: Yang Pak Salman, Mbak Indah di Polman.
1: Oke, baik Pak Salman di Polman, silakan.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman.
4: Coba saya coba melihat tadi ini ada beberapa hal sekaitan dengan sedekah. Karena ketika kita bicara sedekah berarti memberi. Sementara kita menganggap selama ini bahwa rezeki itu adalah menerima. Nah, secara hakikat tolong minta dijelaskan. Rezeki yang sesungguhnya itu adalah apakah yang ini kan ada dua Pak Ustaz ini, memberi dengan diberi, menerima dengan memberi. Sementara kita terkadang menganggap bahwa nanti itu rezeki itu ketika kita diberi, padahal secara hakikat memberi itu adalah yang utama. Karena kita itu adalah fungsi kita itu manusia adalah Tuhan-Tuhan kecil menurut bukunya Mustafa Bisri. Tapi saya coba dijelaskan Pak, mana sesungguhnya rezeki yang hakiki itu Pak Ustaz. Terima kasih.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Salman di Polman ya. Ada satu penelpon kembali yang akan bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Bapak silakan dengan pertanyaan
5: ya,
1: dengan siapa ini?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Pak Anas di Simbuang.
1: Ya, silakan Pak Anas.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ya, salam sehat Pak Ustaz pagi ini. Jadi saya sangat tertarik dengan tema yang diangkat pada subuh ini, ya, berbicara dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah jelaskan, kita tahu nikmat Allah lahir sakaratul maut. Bahkan masih ada ayat lain di surah Al-Kahfi juga menyebutkan hal seperti ini. Namun yang satu hal yang saya ingin tanyakan begini. La in syakartum la azidannakum dan seterusnya. Kata Allah, kalau kamu syukuri nikmat dariku, maka akan ditambah. Tapi kalau tidak disyukuri akan bahkan sisa yang pedih. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Kita kaitkan dengan fenomena yang ada sekarang ini dalam La Nina. Kalau kita mau relevansikan dengan ayat mensyukuri apa yang ada, kayaknya tidak terlalu relevansinya Pak Ustaz. Pertanyaannya begini, tidak adakah ayat lain yang menyebutkan selain daripada mensyukuri nikmat itu? Seperti kalau kita mensyukuri jangan sampai ditambah lebih panjang lagi. Ini kan pendapat orang-orang yang awam, tapi kalau orang-orang yang elit itu saya kira dia tahu seperti itu. Jadi mohon penjelasannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Anas di Simbuang. Baik, kita jawab dulu satu persatu pertanyaannya ya Pak Ustadz ya. Tadi ada Pak Muhammad dari Bau-Bau ya, agak kurang terdengar jelas pertanyaan, namun mungkin lebih kepada ciri-ciri orang yang kurang bersyukur ya Ustadz ya. Lalu yang kedua ada Pak Salman, ini rezeki yang sesungguhnya ini sebenarnya hakikat rezeki sesungguhnya seperti apa? Apakah yang memberi atau yang menerima? Dan Pak Anas di Simbuang, ini adakah ayat lain dalam rasa syukur Ustadz? Silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Muhammad, Pak Salman dan ayah anda saya di Simbuang. Yang pertama saya awali dengan Pak Muhammad dari Bau-Bau. Terima kasih atas pertanyaannya untuk renungan bagi kita semua. Menjadi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Satu hal hakiki yang paling mendasar bagi seorang muslim adalah keyakinan bahwa tiada hidup bisa dijalani kecuali dengan izin Allah. Tidak ada hidup bisa dijalani kecuali dengan karunia dari Allah. Tidak ada hidup bisa dijalani kecuali dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Itu berarti bahwa sebagai makhluk kita punya ketergantungan dari yang Maha Memberi dan Maha Memiliki. Maka kita kemudian selalu membacakan di penghujung surat Yasin, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kita yakini Maha Suci Allah yang di dalam genggamannya itu terdapat segala kekuasaan, malakut, segala sumber karunia yang diberikan kepada kita. Dengan landasan itu, kemudian ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah yang tidak terkira dan tidak bisa terhitung, maka pantaslah bagi kita, satu keniscayaan bagi kita, hakikat hidup ini sesungguhnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Hakikat hidup, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dengan kita menghitung nikmat Allah yang tidak bisa menghitung, kemudian kita kaitkan dengan ayat yang lain, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Semua itu bermuara pada satu hakikat, yaitu menjadi orang-orang yang tasyakur bi nikmah, menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Yunfiquna fis sarai wadharra, yang bisa berimpak baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Bagaimana dengan orang yang mengkhianati, tidak mensyukuri nikmat Allah? Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah adalah orang yang paling merugi dalam kehidupannya. Maka di dalam penggalan ayat pada surah Al-Asr tentang orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dalam kehidupannya, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Al-khusr di situ, kerugian di situ adalah orang yang dimaknai sebagai yang tidak mampu memanfaatkan waktu dalam kehidupannya, dan lebih luas dari itu adalah ketidakmampuan di dalam memaknai waktu dalam kehidupan adalah orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah atau tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Maka hakikatnya orang yang tidak bersyukur adalah mereka yang merupakan orang-orang yang paling merugi. Maka kemudian untuk pengecualian dari itu adalah orang-orang yang bersyukur, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihati ila akhiril ayat. menjadi orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh. Hakikat dari keimanan itu apa? Adalah berbuat baik kepada Allah, keyakinan kepada Allah, keteguhan kita, tauhid kita kepada Allah. Hakikat dari keimanan kita yang sesungguhnya kepada Allah itu adalah menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, dan juga ditunjukkan dengan kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala kebaikan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Muhammad, orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah adalah orang-orang yang paling merugi, bukan sekedar untuk konsekuensi kehidupan akhirat, tetapi es di atas dunia mereka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menarik sekali dari Pak Salman, saudara kita dari Polman. Makasih Pak Salman. Rezeki yang kita dapatkan dalam kehidupan kita adalah rezeki yang dimaknai oleh masyarakat atau orang awam sebagai sesuatu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita menerima. Ketika saya mendapatkan duit dari seseorang, maka kemudian kita langsung menyambutnya, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari Allah. Itu adalah salah satu bagian dari kenikmatan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tapi lebih jauh dari itu, sesungguhnya hakikat rezeki adalah sesuatu yang hakikatnya kita dapatkan dan membawa konsekuensi kebahagiaan dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ya, saya ulangi, hakikat utama dari rezeki adalah sesuatu yang bisa membawa kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita memaknai rezeki itu, yang paling utama adalah pada saat kenikmatan Allah diberikan kepada kita dengan hidayah dan petunjuknya di dalam mencerahkan hati kita dengan nur atau cahaya Allah, kemudian memancarkan dalam akhlak kita menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang terbiasa untuk ringan tangan memberi, menjadi orang-orang yang selalu berempati, menjadi orang-orang yang memiliki sifat kepedulian sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna dan hakikat dari tiang agama di dalam Islam. Itulah makna dan hakikat utama dari rukun Islam yang kedua di dalam ajaran agama Islam, yaitu makna kita mendirikan sholat dalam kehidupan kita. Maka ketika seorang muslim secara mahdhah sudah melakukan ibadah sholat, ketika ia sudah mendekatkan diri kepada Allah bertakbiratul ihram, maka pada akhirnya dia harus bisa menyempurnakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk menuju kepada ketakwaan, dengan menjaga salamnya sebelah kanan, menjaga salamnya sebelah kiri, yang maknanya adalah membangun hablum minannas, menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang bermakna ia menjadi orang-orang yang bisa bersedekah, berinfak, meringankan beban saudaranya, menyenangkan hati saudara-saudaranya, baik yang membutuhkan, baik yang meminta, ataupun yang tidak dirasa membutuhkan ataupun meminta. Karena terkadang ada saudara-saudara kita, para du'afa atau orang-orang yang membutuhkan, mereka tidak menunjukkan secara langsung untuk meminta. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang Maha mengetahui, menyebutkan tentang harta kita, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta-harta yang kita miliki ada hak orang-orang, baik mereka yang meminta ataupun yang tidak meminta. Itu maknanya. Sehingga Pak Salman, syukran kathiran, rezeki yang sangat indah dan lebih utama dalam kehidupan kita. Kita memberi, ketika kita menerima rezeki, kesenangan sebagai karunia dari Allah, maka kita mendapatkan hakikat satu, yaitu menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita menerima, kemudian kita alhamdulillah bersyukur atas nikmat yang diberikan itu, kita mendapatkan satu poin kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi rezeki Allah yang maha besar kepada kita, ketika terdorong hati kita untuk bisa dengan izin Allah ikhlas untuk memberi, dan terbiasa untuk memberi baik terhadap sesama manusia, baik terhadap binatang, baik terhadap hewan dalam kehidupan kita, kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka akan melembutkan hati kita, menghindarkan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, menghindarkan diri kita dari sifat bakhil. Maka itu semua kita mendapatkan poin pertama, menjadi orang yang bersyukur atas nikmat diberikan Allah, kemudian kita berbagi. Poin kedua, kita mendapatkan kebaikan dengan menyenangkan sesama. Poin ketiga, kita menjadi kesempatan mendapatkan kebaikan dimuliakan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa menghadirkan kesenangan bagi orang-orang yang susah, memberikan kelapangan bagi orang-orang dan saudara-saudara kita yang sempit. Kemudian yang ketiga, Bu Indah, yang ketiga dari Pak...
1: Yang ketiga dari Pak Anas di Simbuang.
2: Oh iya, ayah Anda saya, Pak Anas Simbuang. Ya, Pak Anas di Simbuang, tentang ayat yang berkaitan dengan rezeki Allah yang berikan kepada kita. Ya, ini ayat-ayat yang paling sering diperdengarkan tentang kehidupan kita. Ya, banyak ayat yang Allah siapkan sebagai petunjuk dalam Al-Quran tentang bagaimana perintah kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur dan fadilah-fadilahnya. Ya. Lebih teknisnya misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan tentang kemuliaan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi Allah mengumpamakan orang-orang yang bersedekah, berinfak, berbagi, ketika dia menanam satu butir, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai yang berbuah menjadi 100 butir atau 100 biji. Kelipatannya menjadi 700 kali lipat, ditambah lagi dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuatu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un 'alim. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maka salah satu ayat yang saya bacakan tadi menguatkan kepada kita tentang kebesaran-kebesaran dari fadilah dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang sanggup dan mau untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kasih Bunda.
1: Baik, Pak Ustadz. Karena kita sudah berada di penghujung acara, Ustadz, mungkin sedikit tips ataupun langkah praktis ya, agar kita tetap selalu bisa bersyukur, tetap selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap hari ya, Ustadz. Silakan sebagai penutup, Ustadz.
2: Iya, terima kasih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, saya mengingatkan pada diri saya dan kepada kita semua. Yang pertama, yakinilah bahwa segala yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bukan merupakan milik kita. Segala yang kita dapatkan dan kita kuasai di hari ini bukanlah merupakan milik kita. Termasuk apa yang ada dalam diri kita, termasuk kelebihan yang ada dalam diri kita, termasuk kecerdasan yang ada dalam diri kita, bahkan termasuk ibadah-ibadah yang kita jalankan. Semuanya adalah merupakan karunia Allah, merupakan titipan Allah, merupakan amanah dari Allah. Maka orang-orang yang bisa memiliki secara hakiki apa yang dimiliki secara nisbi atau relatif di hari ini adalah mereka yang pandai bersyukur. Dengan keyakinan itu, maka kita akan terdorong untuk menjadi orang-orang yang tahu diri bahwa kita hanya menjadi orang-orang yang dititipkan saja oleh Allah, bukan menjadi pemilik hakiki dari apa yang kita miliki di hari ini. Dan harta kita yang paling hakiki adalah harta kita yang kita sedekahkan dan kita infakkan. Itulah milik kita yang hakiki, yang tidak pernah berkurang, yang tidak pernah hilang, tetapi menjadi milik kita duniawi dan ukhrawi. Berbanyak untuk bersedekah dan berbagi, senangkan sesama karena Allah, lakukan semuanya dengan hakikat sebagai doa kita kepada Allah, agar dengan sebab sedekah itu bisa memudahkan ikhtiar kehidupan kita, memudahkan ibadah kita, memberkahkan umur kehidupan kita, memberkahkan harta kita, dan di ukhrawi dengan sebab sedekah itu, kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kita mengingat ayat di penghujung surah Al-Munafiqun ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan hambanya, kemudian timbul penyesalan, meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan sedikit saja oleh Allah, maka dia akan bersedekah. Kenapa dia meminta sedikit waktu lagi dari Allah agar dia bisa bersedekah? Karena dia yakin dengan sedekah, sekali sedekah, apalagi sedekah jariah, akan mendapatkan fadilah yang besar dan tidak pernah terputus-putusnya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ceramahnya pada pagi hari ini, dan semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Ustadz. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya pada pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan Sokorwil 4 Nusantara. Kalau gitu saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, disiarkan RRI Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi Jumat 11 September 2026. Sari Berita. Sebanyak 22 kafilah Sulawesi Barat berangkat ke Semarang, Jawa Tengah mengikuti MTQ ke-31. HUT Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mamuju menggelar ziarah di Taman Makam Pahlawan Patidi dan ziarah makam kepegawai RRI di Mamuju.

0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Indah Meidi. Dengan mengawali berita kita yang pertama. Sebanyak 22 kafilah Sulawesi Barat berangkat ke kota Semarang, Jawa Tengah mengikuti MTQ Nasional ke-31. Paradi Umar melaporkan.
1: 22 peserta ya dengan...
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, melepas secara resmi keberangkatan kafilah Sulawesi Barat yang akan berlaga pada ajang Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Acara pelepasan tersebut digelar di kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 9 September 2026, di mana Sulawesi Barat mengirimkan sebanyak 22 kori dan koriah terbaik yang akan bersaing di 11 cabang perlombaan. Junda Maulana menjelaskan, penentuan 11 cabang lomba yang diikuti merupakan bagian dari pemetaan strategi agar kafilah Sulawesi Barat mampu tampil maksimal dan kompetitif. Junda mengatakan, rombongan kafilah Sulbar dijadwalkan berangkat dari Mamuju pada Jumat mendatang sebelum melanjutkan penerbangan menuju kota Semarang pada Sabtu mendatang. Adapun pembukaan MTQ Nasional dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 September 2026 malam. Kepada seluruh kafilah dan pendamping, Sekda berpesan agar memasang target raihan prestasi tinggi yang diimbangi dengan kesungguhan, kerja keras, dan doa. Selain itu, Junda mengingatkan para peserta untuk tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan dan sportivitas selama berinteraksi dengan kontingen dari provinsi lain.
1: 22 peserta ya dengan 11. Kita sebenarnya ada beberapa cabang, tapi kita mengikuti 11 cabang, ada putra-putri. Kenapa kita hanya mengikuti 11 cabang? Kita mencari atau mengikuti cabang-cabang yang kita bisa bersaing di situ ya. Kita akan berangkat kan itu hari Jumat ya. Hari Jumat berangkat, nanti hari Sabtu baru terbang ke Semarang dan pelaksanaan pembukaan itu pada tanggal 12 malam. 12 malam di Kota Semarang. Ya, kita berharap bahwa kafilah ini yang pertama tentu karena ini ajang lomba bahwa kita harus memasang target juara. Tapi target juara itu kita bingkai ya dengan keseriusan ya, kemudian memaksimalkan kemampuan, kemudian selebihnya berdoa.
2: Dengan demikian, Junda optimis bahwa kafilah asal Sulawesi Barat dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, optimis kafilah Sulawesi Barat mampu menyumbangkan gelar juara pada MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Kembali Marhadi Umar melaporkan.
1: Dan kita optimis, mungkin insya Allah kita bisa mendapatkan juara.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, optimis kafilah Sulawesi Barat mampu menyumbangkan gelar juara pada ajang Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Optimisme tersebut didasari atas rangkaian tahapan seleksi yang ketat serta pembinaan intensif yang telah dilalui oleh seluruh peserta sebelum diberangkatkan. Junda menjelaskan bahwa 22 peserta yang dikirim mewakili daerah merupakan para pemenang terbaik dari perhelatan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dijaring secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten. Junda menegaskan bahwa meskipun persiapan dilakukan dalam berbagai keterbatasan, Pemprov Sulbar tetap memastikan seluruh tahapan pelatihan dan pemusatan latihan berjalan secara optimal demi memantapkan mental serta kualitas para kori dan koria.
1: Para kafilah yang atau peserta yang kita kirim ini adalah juara-juara pada tingkat MTQ tingkat provinsi. Ada seleksi, jadi itu seleksinya mulai dari kabupaten. Kabupaten mengutus untuk mengikuti provinsi. Juara-juara di tingkat provinsi itu kita kirim. Tapi sebelum kita kirim, kita coaching dulu. Ya, kita coaching dengan pelatih-pelatih, kori-kori yang sudah berpengalaman, ya. Itu kita coaching. Dan terasa memang dalam keterbatasan yang ada, kita sudah melalui tahapan-tahapannya. Dan kita optimis, mungkin insya Allah kita bisa mendapatkan juara ya di beberapa cabang lomba ini.
2: Selain kesiapan teknis, Junda kembali menginstruksikan kepada seluruh anggota kafilah untuk senantiasa menjaga sikap, etika, dan nilai-nilai sportivitas saat berinteraksi dengan kontingen dari daerah lain. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak di tengah kondisi kekeringan. Ayah Dirsyada melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak di tengah kondisi kekeringan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul mulai terbatasnya cadangan air bersih yang tersedia. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan masyarakat perlu lebih cermat dalam menggunakan air, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, penggunaan air bersih perlu diprioritaskan untuk kebutuhan utama dan tidak digunakan secara berlebihan untuk keperluan lainnya. Selain itu, Lukman memaparkan bahwa kondisi kekeringan juga mulai berdampak pada ketersediaan air bersih yang dikelola perusahaan daerah air minum atau PDAM. Menurutnya, cadangan air pada layanan PDAM saat ini mulai mengalami penurunan.
4: Iya, kalau kami sih dari PMI, pemanfaatan airnya harus kita masyarakat lebih cermat untuk memanfaatkan air semaksimal mungkin. Jadi kalau memang untuk digunakan air bersih ini untuk digunakan untuk masak, ya kalau air-air yang lain bolehlah. Tapi kalau untuk ini jangan dipakai untuk yang lain-lain, cukup masak aja. Saran kami dari PMI, karena saat ini ya itu keterbatasan air bersih di PDAM sudah mulai menipis stok cadangan airnya.
3: Untuk itu, PMI Sulawesi Barat mengajak masyarakat untuk mengutamakan penggunaan air untuk kebutuhan pokok selama kondisi kekeringan masih berlangsung. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Tangani kebakaran hutan dan lahan, pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju menghabiskan hampir 200 ton air untuk padamkan api. Asmi Saleh melaporkan.
5: Untuk pemakaian air sendiri mungkin diperkirakan sudah lebih dari hampir 200 ton air kami pakai.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sepanjang Agustus hingga September 2026 menguras kebutuhan air dalam jumlah besar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran atau Kabid Damkar Kabupaten Mamuju, Randi Nurtadi menyebut, air yang telah digunakan untuk menangani berbagai kejadian Karhutla diperkirakan mencapai sekira 200 ton. Menurut Randi, tingginya penggunaan air tersebut tidak hanya berasal dari armada damkar Mamuju, tetapi juga didukung sejumlah instansi dan pihak lain yang mengerahkan kendaraan tangki untuk menyuplai kebutuhan air di lokasi kebakaran. Ia menjelaskan, dukungan suplai air antara lain datang dari BPBD Provinsi Sulawesi Barat, PMI, TNI Polri, serta sejumlah perusahaan yang mengerahkan armada tangki. Randi menyebut, kendaraan tangki yang digunakan dalam penanganan Karhutla tersebut rata-rata memiliki kapasitas 5.000 liter atau lebih, sehingga dukungan lintas instansi menjadi penting untuk menjaga ketersediaan air selama proses pemadaman.
5: Untuk pemakaian air sendiri mungkin diperkirakan sudah lebih dari hampir 200 ton air kami pakai, karena ada beberapa teman-teman yang menyuplai kami, seperti BPBD Provinsi, PMI, TNI Polri, tangki dari Bosowa, Maleo, itu semua rata-rata yang punya tangki 5.000 ke atas. Jadi mungkin diperkirakannya sekitar 200 ton.
6: Dengan tingginya kebutuhan air tersebut, Randi memperkirakan total air yang telah digunakan dalam penanganan Karhutla di Mamuju mencapai sekira 200 ton. Angka tersebut menunjukkan besarnya sumber daya yang harus dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran lahan yang terus terjadi di sejumlah wilayah Mamuju. Kondisi ini sekaligus mempertegas perlunya pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang dan membebani sumber daya pemadaman. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. HUT Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Mamuju menggelar ziarah di Taman Makam Pahlawan Patidi dan ziarah ke Makam Pegawai RRI di Mamuju. Muhammad Ilham laporkan.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Mamuju menggelar ziarah di Taman Makam Pahlawan Patidi dan ziarah ke Makam Pegawai RRI Mamuju Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ziarah Makam Pahlawan ini menjadi momentum bagi insan RRI Mamuju untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus merefleksikan kembali semangat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju, Rina Irpantini mengatakan nilai perjuangan para pahlawan perlu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas insan penyiaran publik. Menurutnya, tugas generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata sesuai bidang pengabdian masing-masing. Bagi RRI, komitmen ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan informasi dan edukasi yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik.
9: RRI Mamuju ini bersiarah di Taman Makam Pahlawan. Kami berharap bahwa hari ini menjadi momentum bagaimana insan RRI Mamuju kembali merefleksi diri bagaimana para pahlawan dahulu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, dan kami saat ini insan RRI ingin mewujudkan mengisi kemerdekaan dengan lebih baik, yaitu memberikan pelayanan informasi, edukasi yang sangat bermanfaat kepada masyarakat.
8: Lebih lanjut, Rina berharap semangat serta nilai-nilai kepahlawanan selalu menjadi arah bagi insan RRI Mamuju dalam bekerja dan menjalankan fungsi pelayanan publik melalui siaran radio. Melalui rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI, LPP RRI Mamuju menegaskan komitmennya untuk terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan relevan bagi masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham, melaporkan.

0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Mamuju bersama Satuan Tugas Wilayah Densus 88 AT Sulawesi Barat berbagi kasih dan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Ayan Irsyada melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Mamuju bersama Satuan Tugas Wilayah atau Satgaswil Densus 88 Anti Teror Sulawesi Barat berbagi kasih dan kepedulian kepada anak-anak di Panti Asuhan Campaloga, Kabupaten Mamuju pada Rabu 9 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, RRI Mamuju bersama Satgaswil Densus 88 bersilaturahmi sekaligus memberikan bantuan kepada anak-anak Panti Asuhan sebagai bentuk kepedulian serta kebersamaan. Kepala Stasiun RRI Mamuju, Rina Irwantini, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi sekaligus berbagi dengan anak-anak di panti asuhan. Menurutnya, kehadiran RRI bersama Densus 88 diharapkan dapat memberikan perhatian dan semangat kepada anak-anak di panti asuhan.
2: Kami bersama dengan Densus bersilaturahmi sekaligus berbagi kasih kepada adik-adik yang berada di panti asuhan. Apa yang menjadi harapan kita bersama adalah kita semua diberi kesehatan dan RRI Densus 88 hadir langsung kepada masyarakat. Kami peduli untuk masyarakat di Sulawesi Barat.
1: Sementara itu, PLT Kasatgaswil Densus 88 Sulawesi Barat AKBP Sofan Ansari mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan semangat sekaligus menunjukkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Selain memberikan bantuan, Densus 88 Sulawesi Barat juga memberikan motivasi dan pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya mencegah masuknya paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme di kalangan generasi muda.
3: Kegiatan ini merupakan kegiatan peduli sesama yang ditujukan kali ini ke Panti Asuhan Campaloga dengan maksudkan kita bersama RRI berbagi untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita, mudah-mudahan dengan memberikan sedikit sumbangan peduli sesama ini bisa memberikan motivasi mereka untuk mencegah paham-paham dari kira tersebut.
1: Lebih lanjut, pihak Panti Asuhan Campaloga mengapresiasi kepedulian RRI Mamuju dan Densus 88 Sulawesi Barat yang telah berbagi serta memberikan motivasi kepada anak-anak melalui kegiatan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Nusyada melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat mencatat ikan cakalang menjadi pemicu inflasi bulanan periode Agustus di Sulawesi Barat di angka 0,11%. Asmi Saleh melaporkan.
4: Inflasi bulan Agustus month-to-month sebesar 0,11%.
5: Inflasi Provinsi Sulawesi Barat periode Agustus 2026 tercatat di angka 0,11% secara mantuman atau bulan ke bulan. Kenaikan tersebut dipicu terutama oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan dengan ikan cakalang menjadi penyumbang terbesar. Statistisi Ahli Madyah, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, MS Alim Sudiasto mengatakan, angka inflasi 0,11% merupakan perbandingan perubahan harga barang dan jasa antara Juli dan Agustus 2026. Setelah ikan cakalang, tekanan inflasi juga berasal dari cabai rawit dengan andil 0,04%, kemudian ikan kembung, telur ayam ras, dan pisang yang masing-masing memberikan andil di angka 0,03%. Ali menjelaskan, pergerakan harga komoditas pangan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan harga secara keseluruhan di Sulawesi Barat sepanjang Agustus. Dengan inflasi bulanan yang masih berada di level 0,11%, BPS mencatat tekanan harga pada Agustus lebih banyak bersumber dari kelompok komoditas pangan, khususnya komoditas perikanan dan hortikultura.
4: Inflasi bulan Agustus month-to-month sebesar 0,11% merupakan perbandingan harga antara bulan Agustus dibandingkan dengan harga di 2026 sebesar 0,11% yang disebabkan oleh pendorong utama adalah dari ikan cakalang dengan andil sebesar 0,09%. lalu disusul oleh cabai rawit sebesar 0,04, lalu disusul ikan kembung sebesar 0,03, lalu disusul telur ayam ras sebanyak 0,03, serta pisang sebanyak 0,03.
5: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan masih menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas inflasi di Sulawesi Barat, terutama komoditas yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perubahan harga konsumen. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
4: Inflasi bulan Agustus.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan Sandek Silumba 2026 berlangsung di tanggal 25 hingga 27 September, dimulai dari Badua Sendana hingga Pantai Bahari Polewali Mandar. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan Sandek Silumba 2026 berlangsung 25 hingga 27 September dari Banua Sendana hingga Pantai Bahari Polewali Mandar. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Barat, Bawa Akram Dai, saat diwawancarai oleh reporter RRI Mamuju di kantornya Kamis 10 September 2026 mengatakan agenda tersebut telah disepakati bersama Pesande. Rangkaian Sandek Silumba 2026 akan berakhir pada 27 September di Pantai Bahari Polewali Mandar sebagai titik finish pelayaran perahu tradisional. Ia menyebut panitia telah beberapa kali menggelar rapat dengan para pesande yang membahas kebutuhan dan teknis pelaksanaan event tahunan tersebut.
7: Ya, untuk pelaksanaan Sandek Silumba 2026, karena ini masuk ke apa namanya camp, Karisma Event Nusantara, salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata, begitu juga pemerintah provinsi sebagai ajang tahunan. Kita sudah melaksanakan beberapa kali rapat dengan para pesande dan sudah disepakati pelaksanaan pembukaan itu tanggal 25 untuk opening ceremony di Banua Sendana, start itu tanggal 26 dan tanggal 27 itu finish di Pantai Bahari Polewali Mandar.
6: Lebih lanjut, menurut Bawa Akram Dai, persiapan kegiatan telah dibicarakan secara matang agar pelaksanaan Sandek Silumba 2026 berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Sandek Silumba 2026 diharapkan memperkuat promosi pariwisata, melestarikan warisan budaya Mandar, serta menggerakkan pelaku usaha di lokasi pembukaan dan finish acara. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan pada Anda. Siaran kami dapat Anda akses melalui RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Indah Medi, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hey, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
3: A few moments later.
2: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
4: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
2: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
4: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
2: Tis, tis, tis.
5: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Mamuju Pagi Ini. Mamuju Pagi Ini.
1: FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Indah Meni dapat menjumpai Anda dalam program acara Mamuju Pagi Ini. Seperti biasa dari pukul 6 hingga 9 waktu Indonesia Tengah nanti, Indah Meni akan menemani para pendengar semua dalam acara Mamuju Pagi Ini, edisi Jumat 11 September 2026. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan kebutuhan untuk aktivitas di pagi hari ini, semoga diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Untuk Anda yang di sekitaran wilayah Mamuju, mungkin terlihat ya agak sedikit mendung-mendung, namun semoga kedepannya ya diberikan cuaca yang cukup baik ya untuk kita ya. Antara mau hujan atau tidak ini ya. Kalau hujan ya alhamdulillah, kalau misalkan gak hujan ya semoga diberikan kesehatan terus ya untuk kita, amin. Dan di Mamuju pagi ini juga seperti biasa Indah akan membagikan beberapa informasi yang faktual dan aktual dari website rri.co.id. Untuk Anda para pendengar, saat ini menjadi hari yang istimewa untuk Radio Republik Indonesia, di mana hari ini tepatnya 11 September 2026 Radio Republik Indonesia akhirnya bertambah usia menjadi 81 tahun ya. Ini hal yang cukup dibanggakan karena RRI juga hadir dalam sejarah berdirinya negara Indonesia ya. Dan mungkin banyak juga pengalaman-pengalaman para pendengar yang telah bersama RRI dari tahun ke tahun, semoga tetap setia selalu dan RRI menjadi teman untuk Anda semua ya. Baik, kalau gitu kita dengarkan lagi lagu pilihan untuk Anda dan informasi lainnya akan kami bagikan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Brownies dari Titu, Tika dan Tiwi. Ini lagu ini sempat menjadi lagu yang hits ya pada zamannya di era tahun 2010-an. Karena dengan musik yang upbeat ini menjadi tambah semangat ini untuk pendengar yang mendengarkan lagu ini ya. Oke. Mamuju pagi ini hadir lagi dengan informasi dari dunia internasional. Berita internasional ini dari laman rri.co.id. Kerusakan akibat badai di Filipina mencapai 3,4 triliun rupiah. Kerusakan sektor pertanian dan infrastruktur di Filipina akibat gangguan dampak beberapa badai mencapai sekitar 12,4 miliar peso atau 3,4 triliun rupiah. Dan kerusakan tersebut dipicu oleh siklon tropis Luis Maymay, Neneng dan Pilandok dari musim monsun barat daya atau Habagat. Ya, dan data tersebut disampaikan Dewan Nasional Pengurangan Resiko dan Manajemen Bencana pada Rabu 9 September 2026. NDRRMC ini mencatat kerusakan sektor pertanian sekitar 4,1 miliar peso atau dalam kurun triliun yaitu 1,1 triliun rupiah. Ya, hal ini dilansir dari Philippine News Agency. Dan sementara itu kerusakan infrastruktur ini diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar peso atau dalam kurs rupiah ini 2,3 triliun rupiah. Dan kerusakan pertanian juga dilaporkan terjadi di wilayah Ilocos, Lembah Cayayan, Luzon Tengah, Cordillera, Calabarzon, Mimaropa, dan Visayas Barat. Sebanyak 92.868 petani dan nelayan ini terdampak dari bencana tersebut, hingga luas pertanian yang terdampak ini diperkirakan mencapai 80.274,94 hektar. Dan dari jumlah tersebut sekitar 56.786,88 hektar lahan yang rusak ini masih memiliki peluang untuk dipulihkan. Kita doakan semoga masyarakat di Filipina yang terdampak dari bencana badai ini bisa segera pulih kembali ya, dan tidak terlalu banyak memakan korban jiwa. Amin. Untuk para pendengar yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan juga nih, diharapkan untuk hati-hati juga terus mematuhi rambu lalu lintas yang ada, menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengendara lainnya ya. Oke, Mamuju pagi ini akan kembali hadir bersama saya Indah Medi setelah jeda yang berikut ini.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja.

0: karena di sanalah rezekimu selalu ada.
1: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
1: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
5: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
1: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
6: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
6: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita
8: boleh
7: membedakan
8: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
6: Okay.
8: Masalah suami istri.
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
5: Setuju!
6: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
7: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
4: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
8: Bandaira.
9: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
7: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
4: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Apakah ini?
4: Ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.

Halo RRI. Hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI. Setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
4: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
3: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
4: Hah? Kok bisa?
3: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
4: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
5: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju adalah informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama saya Indah Medi di Mamuju Pagi Ini. Dan informasi kali ini dari dunia olahraga yang dikutip dari laman rri.co.id. Pertajam lini depan Persija boyong bomber Kroasia. Ivan Mamut resmi menjadi bagian Persija di ajang BRI Super League 2026-2027. Striker Kroasia itu siap berkontribusi di lini depan. Manajer Persija Ardi Cahyoko menyambut kehadiran Ivan dan ia menilai pemain kelahiran 30 April 1997 itu menambah kekuatan skuad Macan Kemayoran. Ivan siap membuka lembaran baru bersama Persija dan antusiasmenya ini besar untuk berjuang dan memberikan pengorbanan terbaik bagi Macan Kemayoran. Karir profesional Ivan dimulai bersama Inter Zepris pada 2016. Ia sempat dipinjamkan ke NK Sesvit sebelum hijrah ke Rumania bersama CSU Craiova. Dan untuk informasi selanjutnya, Anda bisa mengakses laman rri.co.id. Dan siaran kami cepat juga dapat Anda akses di RRI Digital yang dapat Anda unduh di Play Store maupun di App Store. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa COVID tuh hari ya.
4: Masa COVID.
3: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
5: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
6: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
7: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
8: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
9: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
8: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Nah. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
4: baru minta maaf.
8: Nanti minta maaf.
3: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam
7: hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, mempaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Tak nomor.
4: Tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu.